0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Menurut UNESCO, setiap 2 minggu sekali satu bahasa di dunia hilang untuk selamanya. Dan sayangnya, bahasa daerah di Indonesia termasuk yang paling rentan punah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, UNESCO mencatat lebih dari 11 bahasa sudah benar-benar punah, dan puluhan lainnya berstatus terancam hilang. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah wadah cerita leluhur, doa-doa yang diwariskan, hingga cara pandang hidup yang unik. Bayangkan, jika bahasa Toratan di Sulawesi atau bahasa Mapia di Papua benar-benar hilang, maka hilang pula pengetahuan, filosofi, bahkan identitas yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Masalahnya, banyak anak muda kini lebih fasih berbahasa asing atau bahasa nasional. Sementara bahasa ibu mereka nyaris tak pernah digunakan lagi di rumah. Melestarikan bahasa daerah bukan hanya tugas orang tua atau guru bahasa, tapi juga tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, berbicara dengan bahasa ibu di rumah, mengajarkan pada anak-anak, atau bahkan membuat konten media sosial dengan bahasa daerah. Pastikan bahasa daerah tidak hanya menjadi catatan di buku sejarah, tetapi terus hidup di lidah, di hati, dan di masa depan anak-anak kita.

0: Iya, masih di program Ampateri Makassar dalam program Bari Basa. Ya, jadi sahabat budaya, Bari Basa adalah kabar pagi obrolan santai bersama Lakapi yang paling ganteng, yang paling imut ya. Dan tema kali ini masih membahas mengenai keharmonisan ya, jaga harmoni sulsel, toleransi beragama sudah mantap atau masih perlu dipoles. Dan kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum, Bari Basa.
1: Bari Basa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor baru. Bisa deh
1: kapura nak menyapa ki. Tuh mari siapa kak kasih.
0: Wih, kasih nomor baru ki bunda he.
1: Dendri pak, diakak nih.
0: Wih, kasih.
1: Tidak dapat tapi dek diakak, make lu.
0: Jadi bunda, lo kaje milo cie ditangkap atah he mengenai toleransi beragama yang ada di Sulawesi Selatan. Menurut bunda, apakah di Sulawesi Selatan ini toleransi beragamanya itu sudah mantap-mantap atau perlu dipoles lagi?
1: Mantap mau dipoles lagi. Tergantung manusianya.
0: Tapi kalau dari kacamata ta bunda bagaimana?
1: Tambah kacau.
0: Kacau bagaimana ini bunda? Karena ada
1: orang Makassar bilang kau tau nak kena ketong. Itu.
0: Bagaimana?
1: Apa ya? Semua yang lewat tadi benar. Tapi seperti Lakapi bilang kita bertetangga silaturahim begitu. Itu tidak apa-apa, tapi menurut ada juga tersinggung kalau kita tidak makan makanannya. Cuma minumannya kita ambil yang buat tambah seperti gula-gula. Tapi dia bilang dia terus terang juga, saya tidak makan kamu, kasih makan kamu ini lebih mahal daripada betul. Ini. Begitu. Kita juga orang Islam, kita juga khas, tapi dia merasa gembira kalau kita bawakan.
0: Iya, dibawakan burasa.
1: Serba salah memang. Karena pengalaman saya, saya punya tamu dari Sumatera, nginap di rumah, sudah 2 hari, 3 hari dia mau begitu, sholat,
0: ibadah,
1: dia mau cari itu,
0: gereja,
1: tempat ibadah maksudnya ya, saya antar, masih tugas di Bulukuri dulu itu, jadi saya antar, saya cari sama-sama. Baru jauhnya lagi. Setelah saya pulang, saya ditegur sama tetangga seorang haji. Dari mana? Saya bilang begini, saya carikan tempat ibadah. Lalu dia bilang, berdosa itu sama Allah kalau kau pergi begitu. Saya kan tidak pergi beribadahnya, ikuti ibadahnya. Saya cuma mengantar, memperlihatkan bahwa di situ ada. Itu salah kita kalau kita masuk mengikuti ibadahnya. Begitu.
0: Prosesinya.
1: Iya. Proses anunya, tapi saya juga selalu silaturahim sama mereka, mau berduka, mau apa, ya salah kalau kita, dia sementara beribadah, kita masuk juga menjorong di situ.
0: Itu
1: salah.
0: Karena saya ini bunda jujur, ini tetanggaku saya banyak orang, banyak nonis bunda, bahkan waktu meninggal kakekku itu, kan kebetulan itu kakek ya lumayan dikenal lah di kampung toh.
1: Iya.
0: Datang semua ke rumah bunda, datang melayat. Nah, begitupun begitu.
1: Sebenarnya kalau untuk dipoles selain agama Islam, kita sudah lumayan juga ini karena mereka juga Cina mau agamanya bagaimana. Dia sudah sadar juga kita harus mendatangi silaturahim bagaimanapun juga agama kita.
0: Betul.
1: Begitu. Sebenarnya sudah bagus. Tapi memang tergantung manusianya, walaupun dia silaturahimnya bagus sama kita atau bagaimana kan tergantung hatinya juga.
0: Iya, masih adalah beberapa yang ya bisa dikatakan terlalu polos lah menerima informasi lebih ininya sih kalau menurutnya Lakapi.
1: Jadi itu saja tergantung manusianya bagaimana kan itu sebenarnya itu cuma lo yang tahu ya. Yang seperti tadi Deng Saleh bilang, kita bersedekah itu kan di dunia nyata kalau mau disoti, mau dipoto supaya dia ketahuan kan. Itu kan menurut suatu grupnya sama mereka mau menyumbang supaya ada bukti begitu. Tidak apa-apa, tapi itu sebenarnya kita begitu cuma kita memberi, jangan ada yang selain Allah yang tahu. Itu lebih bagus bagi kita, bagi Islam.
0: Iya.
1: Itu pun juga sebenarnya yang seperti rijak ya. Assalamualaikum. Jangan kita balas dengan waalaikumsalam. Tidak boleh. Kalau dia beri salam sama kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita balas dengan salam. Begitu, yeah. Jangan kasih panjang begitu, seperti lengkap seperti kita. Bila saja salam. Makanya orang yang mengerti cuma kita ucapkan salam pagi, yeah, sore begitu.
0: Nah, ini yang perlu disosialisasikan lagi Bunda, karena kan ada beberapa case ini Bunda, atau kasus yang pernah saya lihat ini, ketika saya bertemu dengan mungkin bisa dikatakan nonis atau non muslim, yeah, saya salam, mm-hmm, dia jawab salam.
1: Sebenarnya tidak boleh. Hah? Karena tidak boleh dia salam. Oh, mungkin dia bahasanya juga.
0: Iya, dia salam. Kan dia, yeah, itu anunya. Cara memberikan salamnya. Kan kita memberikan salam itu assalamualaikum. Yeah. Dia jawabnya salam. Berdasarkan dengan keyakinan mereka. Dan kita harus hargai, yeah, dong.
1: Sama kita itu. Saya mendengar... pendengar, ya, mm-hmm, mungkin dia tahu atau tidak, yang jelas itu tidak boleh kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh, harus bilang salam.
0: Ada sih beberapa versi sebenarnya Bunda,
1: iya,
0: mengenai aturan-aturan ya kan,
1: begitu.
0: Ada beberapa,
1: kalau perlu ya kasih dengar saja jangan gitu, sampai masuk ini, tapi kita ini berbeda-beda tapi satu tujuan.
0: Iya, Ji. Satu tujuan, Ji.
1: Dia tahu sebenarnya cuma satu yang,
0: iya, berbuat baik
1: berpuasa,
0: Bunda.
1: Tapi karena adanya itu bisa, ya, jadi merasa dia ini
0: kenanya. Iya,
1: jadi kita satu tujuan, Ji, tapi memang pengetahuan saya ya, di pada masa nanti cuma dua yang diperiksa, itu jamnya, yeah, Isa sama Islam. Jadi perlu memang tambah dipoles, tambah dikasih pengertian bagaimana. Kita juga ini Islam betul ya, mengenal banyak orang mengaku Islam, bisa kayak
0: lengkapi itu Bunda
1: itu apa, tapi kita ya tergantung memang hatinya orang. Kita perlihatkan bagaimana akhlak kita, bagaimana menghargai yang tua, walaupun dia adik menghargai juga.
0: Iya.
1: Jangan kita itulah, walaupun kita poles bagaimana bagaimana, tergantung manusianya, bagaimana dia menerima keadaan itu.
0: Iya. Oke, siap Bunda.
1: Tidak mau ya kalau tidak sebut, nanti dia mama masuk kalau kau.
0: Idende, mojo si Bunda ya.
1: Eko makun rai.
0: Agar lo.
1: Ma cici. Kalau laki-laki mah tojo. Kok iya, mojo kak.
0: Mojo ki Bunda, wih Bunda.
1: Dikalah kok toh?
0: Saya dari kemarin-kemarin dikalah sama Bunda.
1: Iya, dikalah kota saya tidak menanyi toh.
0: Iya, tidak, tapi sama aja Bunda, sama jadi kalah.
1: Untung tidak menang sedikit.
0: Iya, beda na saano aja Bunda.
1: Tapi coto. Tapi serius Kak Gang, walaupun saya kalah, saya mau teratur lagi. Di depan lorongku saya pada penjual foto. Sungguh satu, sungguh dua, tiga.
0: Wih, banyak nami gang. Sungguh satu, sungguh dua.
1: Iya, dekat rumahku.
0: Nantilah ada waktu Bunda toh. Nanti ada waktu Bunda ini, lakap ini. Iya, kalau habis siaran ini mau bobo dulu.
1: Sehat selalu lakap ya. Salam
0: siap
1: sama
0: Bunda.
1: Salam siap sama keluarganya. Lakapi juga, sehat selalu, jaga kesehatan ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah tidak pernah bisa dengar mengeluh masalah ini.
0: Apa itu?
1: Tidak pernah mengeluh masalah kesehatannya.
0: Aman sehat Bunda, selalunya. Sehat selalu. Makanya bobo-bobo cantik nanti ini kalau sudah siaran Bunda.
1: Oke
0: lah Pale Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Dan dada juga Bunda. Dan kita sudah terhubung dengan penelpon di telepon WhatsApp. Telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Tidak terjawab ya. Kita beralih ke telepon WhatsApp. Ada tadi Pak Arjuna, ada Ibu Dahniar, monitor Kigatu. Pak Arjuna, ada tadi. Ada juga tadi Pak Marsuki. Pak Marsuki, menelpon sama kita, tapi ini enggak bisa kan ke telepon, tak kabaku tabrak iko dong. Ada Pak Marsuki, ada, sudah ada yang bisa kuangkat. Kita bentar hubung dulu dengan telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Naik kersanku.
0: Naik sedikit, sedikit ji.
2: Tabrak-tabrak kita tadi, sayangnya.
0: Itu migang. Jadi bagaimana menurutnya Bunda Daniar ini tentang toleransi beragama ya di Sulawesi Selatan ini? Apakah masih perlu dipoles ataukah sudah mantap-mantap mantap?
2: Mantap tapi masih perlu dipoles.
0: Di sektor di sisi
2: belum
0: mananya?
2: Belum banyak sih, tapi masih kadang ada
0: yang
2: gara-gara beda pendapat.
0: Iya, beda persepsi kan, lah.
2: Beda agama. Sesama kita muslim saja masih giak-giak.
0: Iya, memang Bunda.
2: Makanya kalau saya pribadi khususnya di daerah Komoto, jangan saya bahas yang
0: secara luas lah.
2: Kalau di sini tuh saya bahas dulu yang masa lalu dulu, tahun 80-an itu masih kecil-kecil kayak kafe juga.
0: Gemui kasih Bunda, gemui. Gemui kasih Bunda.
2: Sama-sama. Waktu kita kecil kan kita belum terlalu paham kan. Jadi kita rame, ikut rame kalau ada Imlek atau Natal. Kita cari tetangga yang memang dia merayakan. Jadi kita ke sana. Kita enggak terlalu harap dimakan. Kita harap itu ampaunya. Begitu toh kalau
0: iya lagi.
2: Namanya anak-anak
0: tuh. Iya lagi.
2: Makin ke sini sekolah apa ada teman-teman yang non muslim, kalau acara lebarannya dia bawa ke sekolah, enggak ke rumahnya, dia bawa ke sekolah. Itu sama saya sekolah SMP dan SMA.
0: Jadi betul,
2: kita juga
0: betul.
2: Kalau lebaran bawa kue kering ke sekolah, enggak ada ke rumah, enggak ada istilahnya dari rumah ke rumah, enggak dibawa ke sekolah gitu. Jadi makin ke sini makin kita paham kalau dan kadang ada orang, ada ustaz yang bilang memberikan ucapan itu juga enggak boleh, karena kita enggak boleh mendoakan. Tapi kalau sekedar silaturahim, boleh. Kan itu beda-beda pendapat.
0: Iya, banyak persepsi sebenarnya, tergantung mana yang mau diikuti.
2: Kembali ke kita, Bung Kavi. Kalau saya pribadi ya, cari amannya, paling kalau ketemu dengan tetangga pas lebarannya dia, saya berusaha tuh enggak kontak dia, maksudnya enggak ketemu saat hari-hanya gitu. Bung Kavi, karena saya terus terang tetangga ada Chinese, ada juga yang Natalan. Kita maksudnya di saat dia rame-ramenya tamunya atau bagaimana itu kita tenang-tenang dalam rumah, lihat-lihat saja dari jauh. Kalau saya pribadi ya. Jadi kalau selesai gitu sehari besoknya gitu baru ketemu. Tahu Aci, habis lebaran gitu, saya begitu bahasaku, saya enggak pernah bilang ucapkan selamat ini, selamat enggak. Kalau saya pribadi ya, Bung Kavi, cari amannya. Saya cuma bilang, Aci, habis acara, kenapa enggak datang, sibuk, alasan gitu sibuk. Sudah nih, kita dikasih, Bung Kavi, dia kasihnya itu kayak
0: selato,
2: bukan makan yang sudah diolah. Dia selalu kasih sesuatu yang dia juga dibagikan
0: yang bisa diolah tetangga, bukan makanan Bukati. Yang sudah diolah.
2: Dan kalau saya di sini malah ada RT, aku kan di sini RW 5 ada 7 RT, RT 3 itu non muslim. Nah, kita akrab sekali kalau ada yang kedukaan warga, kita rame-rame dengan Ibu RT. Bahkan kalau taksi ya, karena kan ada aturan begitu, RT juga harus hadir. Jadi dia hadir, kesian duduk juga.
0: Memang itu, tidak. Tapi menurutnya lah Kapi ini tuh Bunda, tidak apa-apa sebenarnya.
2: Tidak apa-apa sih, acara taksi itu kan bukan ibadah, itu namanya pencerahan jiwa kita umat Islam. Dan dia juga banyak mengambil pelajaran.
0: Iya, ada lah beberapa.
2: Secara bersilaturahimnya umat beragama dalam, jadi dia dengar juga kak, begitupun kalau dari dia ada yang kedukaan. Tapi rata-rata mereka tuh bawa di rumah duka, Bung Kavi, kan. Jadi kita juga kesana, enggak apa, di sana kan bukan rumah ibadah. Yang menurut saya yang salah itu kalaupun terpaksa kita ada acara, ada misalnya ada bencana atau apa, kita kan enggak apa-apa masuk di rumah ibadah agama lain. Kalau di sana tempat yang aman, mau apa?
0: Menurutnya lah Kapi itu Bunda, sebenarnya kan selama kita tidak ikuti mungkin caranya yang ini, salah itu, yang salah itu ketika
2: pejabat ya, terus terang ini, maka dilihat di TV, di mana ikut ibadah sambil bakar-bakar lilin, ikut nyanyi-nyanyi, itu yang salah Bung Kafi, kalau menurut saya.
0: Iya, itu kan persepsinya Bunda Dahniar toh.
2: Ya itu saya.
0: Karena kan saya ada beberapa sudut pandang sebenarnya kalau kita berbicara tentang pejabat
2: tapi,
0: kan.
2: Iya, itu tergantung dari orangnya. Tapi
0: betul.
2: Kalau pikir secara, maksudnya bicara tolo-tolo,
0: iya,
2: itu kan ibadah. Kalau kita ikut kan berarti kita ikut ibadah.
0: Iya.
2: Yang nggak usah terlalu berdebat yang pakai bahasa
0: tinggi. Iya, betul.
2: Intinya dia lagi ibadah, lagi sholat. Kayak kita sholat lima waktu, dia lagi sholat. Masa kita mau ikut? Itu saja, di situ saja kita logikanya di situ. Kalau ada orang berdebat sama saya cuma bilang, dia bikin apa kayak itu? Sembayang, kok mau ikut sembayang? Bahasa-bahasa paling bawahnya, dia kan lagi ibadah, lagi sembayang.
0: Bahasanya lagi ibadah mereka.
2: Sembahyang. Kita juga kan lagi sholat, masa kita mau aja? Dia kan tidak mungkin mau masuk sholat seperti kita. Masa kita mau ikut dia? Apapun alasannya sudah nih, tapi kalau masih ada yang membolehkan ya itu tergantung.
0: Iya, tergantung dari persepsi masing-masing sebenarnya. Iya,
2: tapi kalau secara, kalau di Sulawesi Selatan alhamdulillah aman-aman Ji.
0: Aman-aman aja.
2: Ya, belum pernah tuh terjadi, ku dengar kayak di daerah-daerah sana orang sampai gontok-gontokan gara-gara beda agama.
0: Iya, kabarnya itu saya dapat Bunda di sosial media tuh.
2: Karena kan
0: di sini
2: kita masih ada siri napace.
0: Iya.
2: Orang non-muslim juga kan banyak, banyak orang Bugis Makassar nikah sama non-muslim, kawin sama Chinese, jadi tetap dia masih pakai teradat
0: iya,
2: kita,
0: adat
2: masih
0: Bugis.
2: Ada si pangalikinna,
0: menghargai,
2: masih si, ya, si pakat tahu
0: iya, si pakalabiri,
2: dia berdomisili di Makassar walaupun dia orang Chinese atau orang Nado, orang apa, dia ikut ke sini,
0: iya, dia ikut budaya.
2: Dia tidak bawa budayanya dari sana ke sini karena dia sudah tinggal di Sulawesi Selatan.
0: Betul, betul, itulah betul.
2: Jadi saya mengucapkan.
0: Siap Bunda.
2: Sekian dan terima kasih.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dahniar ya. Memang sebagai umat muslim ini kita harus saling menghargai antar umat beragama ya sahabat budaya. Jadi sahabat budaya yang bergabung bisa menghubungi 0811 409 250. Ada ini Parjuna menelpon kembali ke Parjuna. Ini Lekapi masih mau terima penelpon ini sekitar 2-3 orang sebelum kayaknya paling tinggi 2 deh. Ini Lekapi mau terima penelpon. Kita sudah terhubung dengan Pak Arjuna di telepon WhatsApp. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak Arjuna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi bilang maka ini.
3: Kenapa?
0: Apa itu?
3: Susah sekali terkonek ini Lekapi.
0: Iya, ini kan kalau ada orang menelpon begitu Pak Arjuna. Ini klarifikasi dulu Lekapi ini. Jadi itu kalau ketika kita menelpon lewat WhatsApp, itu ketika baku dapat kita telepon tak dengan teleponnya yang lain, itu bisa dikatakan apa ya, baku tabrak Pak Arjuna. Jadi tidak ada yang bisa diangkat karena baku tabrak kita telepon tak saling, anggaplah 4 orang menelpon bersama, nah tidak ada bisa diangkat itu Pak Arjuna. Makanya untuk mempersingkat waktu biasanya itu saya angkat telepon biasa. Dan kemudian juga itu Pak Arjuna, kalau begitu tadi itu kan ada di telepon tak masuk di PC 2 tapi di PC 3 tidak ada. Makanya saya suruh kita telepon kembali. Oke, itu sekian klarifikasinya lah Kapi.
3: Perlu ditoleransi barangkali lah
0: Kapi. Perlu juga itu kayak
3: apa
0: perlu.
3: Ditoleransi nih biar semakin canggih juga teknologi ini.
0: Iya, betul.
3: Nah ini jadi ini mohon maaf bagi-bagi pengalaman nih.
0: Iya, siap.
3: Kalau radio lain biasa kan bisa itu telepon masuk ini WA. Sementara ngobrol di telepon biasa bisa itu lah Kapi.
0: Ini kan kita lewat saya. Ini jadi, kan kalau lewat telepon biasa
3: tidak perlu lagi menelpon ulang. Karena kapan kita putus kan harus apa namanya?
0: Apa itu?
3: Ada yang masuk yang lain juga. Jadi itu juga perlu barangkali toleransi itu.
0: Iya, kayaknya perlu juga ya. Nanti saya tanya ini pengguna WhatsApp juga yang lain.
3: Ya, mudah-mudahan kedepannya semakin canggih lah ini.
0: Siap, siap.
3: Kita punya ini.
0: Siap.
3: Alat sistem ya.
0: Iya, nanti Lekapi upgrade lagi sistemnya toh di studio biar makin canggih toh.
3: Ya. Nah, pendengar tidak ada menunggu-nunggu. Kenapa?

0: Benar.
1: Iya, melaksanakan ibadahnya seperti ya. Itu.
0: Jadi selesai terlalu kaku kalau kita bergabung sama mereka-mereka yang non tadi kirangi ini. Ya sama juga itu kan masih ada dari pihak-pihak organisasi biasa mengatakan bahwa kalau dibantu dapat bantuan dari organisasi tertentu jangan diambil. Saya bilang tidak apa-apa, itu kan hanya kan membantu.
1: Iya, artinya ini kan dari kan sisi kemanusiaannya.
0: Ya.
1: Ini membantu terkadang. Tuh. Ini terkadang terlalu mengkaitkan yang namanya niat baik dan agama. Sebagai
0: makhluk sosial kan.
1: Iya.
0: Saya rasa perlu dari bantu.
1: Iya.
0: Baik itu. Dari segi materi.
1: Moral.
0: Dari segi moral ya.
1: Mm-mm.
0: Mungkin bahasa makasanya itu Tom bisa kebantukan gitu.
1: Iya. Nah ada juga ini Parjuna dari TikTok ini nah bilang di tempatku ini saling menyalami yang berhari raya bahkan saling mengunjungi apapun agama sukunya. Wow, mantap. Nah kalau di tempatnya Parjuna bagaimana?
0: Saya juga demikian ya. Nah. Saya juga demikian karena saya kan gimana dari kecil ini mas saya bergabung sama orang-orang mereka ya. Bahkan kalau ada teman saya itu di ke rumah saya itu kalau masuk atau maghrib dia sudah sholat mungkin dulu baru kita lanjutkan kegiatan.
1: Iya, wih tahu gitu. Wah.
0: Padahal kan dia kan kalau dipikir kan
1: iya.
0: Tidak ini karena dia kan agama lain toh.
1: Betul.
0: Justru sesama tak biasa lah tunggu dulu sebentar masih panjang waktu.
1: Biasa sesama tak jadi anuna.
0: Tunggu dulu bos, masih panjang di waktu ini lama sih sampai subuh ini kalau tuisa.
1: Iya.
0: Tuh contoh.
1: Biar contoh. Biasa nak Parjuna, biasa nak contoh kemakan juga.
0: Jangan terlalu ini. Ya. Jadi mereka kita istilahnya barat kita pikul, jinjing kita ringan sama-sama nih atau tak balik. Iya.
1: Apa berat sama berat sama kita pikul apakah itu?
0: Berat sama kita jinjing, ringan sama-sama kita pikul ya.
1: Hai kayaknya mau buka Google ini.
0: Oh bukan begitu.
1: Oh, jadi, anu Parjuna, berat sama dipikul, ringan sama ya. Dijinjing.
0: Ya itu. Jadi begitu kalau saya punya ini tuh
1: iya.
0: Masyarakat jadi jangan lagi tak terlalu kaku tuh masyarakat yang none. Jadi yang salah itu loh. Tapi kalau kita diajak ke tempatnya baru nanti kita diiming-iming sesuatu itu syarat kan tidak jadi
1: iya. Artinya kan kita datang mungkin bantu mungkin rumah ibadahnya rusak mungkin habis terkena bencana kita bantu kan tidak ada masalah itu namanya kan saling membantulah.
0: Ya,
1: bahkan gotong royong. Bahkan mungkin mereka juga ketika rumah ibadah kita yang lagi terkena bencana atau mungkin kayak roboh lah, dia datang membantu kan? Atau mungkin dia tidak bisa datang membantu, tapi dia berikan kita bantuan secara materi. Ya kan?
0: Ya.
1: Ini namanya bentuk kebaikan lah, amal lah. Ya,
0: kebaikan lah.
1: Kan
0: ada itu bagimu agamamu, bagi agamaku juga.
1: Iya, betul. Ya. Sudah ada mi keluar itu. Jadi mungkin terlalu kaku jadi manusia.
0: Anu gimana di sebenarnya anu lama kita selalu bahas begini.
1: Iya betul. Cuma ada juga biasa yang kayak terlalu arahkan ke mungkin radikalisme ataukah mungkin.
0: Karena saya berpikir tidak ada kah pembahasan lain kah bagaimana BBM bisa turun atau bagaimana kah.
1: Itu nama ki tidak suruh saya nanti solar karena ada yang B50.
0: Iya.
1: Oke lah Pak Parjuna.
0: Iya. Sihat-sihat semua deh. Ya.
1: Amin.
0: Pendengar perompa,
1: Bupatma.
0: Sihat Bupatma.
1: Pokoknya
0: hai Pak juga.
1: Betul.
0: Salam sama Andi. Ada dari Pangkep itu Putri Jahe.
1: Putri
0: Jahe. Jahe.
1: Oh belum Pak dapat ki.
0: Ada sebentar masuk itu mungkin.
1: Iya.
0: Sesudah saya ini masuk itu
1: Putri Jahe. Matik, masuk ke Putri Jahe. Kenalan sama Lakapi yang paling ganteng, yang paling ngimut, asik.
0: Salam Jahe.
1: Oke lah Pak Parjuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parjuna di Bukit Baruga kalau tidak salah ya. Dan kita ini masih mau terima mungkin satu penelpon ya. Kalau waktunya cukup. Ini tadi. Dari tadi ini Bapak Marsuki di Telkom Mas ini mau bergabung. Dan kita terhubung dulu dengan Pak Marsuki. Halo, Assalamualaikum Pak Marsuki.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bari basa Pak Marsuki.
0: Bersama dengan penyiar yang sangat imut.
1: Uhuy.
0: Yang sangat ganteng, yang uhuy. Saya sukai.
1: Terbang. Uhuy. Uhuy.
0: Namanya kita bisa ketemu.
1: Pak Marsuki.
0: Sesama pendengar juga harus toleransi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Betul, toleransi. Nah, ini ada sedikit ini dari TikTok ini, Pak Marsuki. Ada yang bilang, berbeda itu anugerah dan keindahan yang Tuhan berikan. Iya. Sama halnya dengan bunga yang berwarna-warni. Uhuy. Dan kita, menurut Pak Marsuki bagaimana?
0: Ya, kita lahir Indonesia sebuah kenistaan. Iya, ada teman begini, ada begitu, sebuah kenistaan. Jadi orang itu, kalau yang saya pahami, kalau kita berbicara mengenai kerukunan hidup beragama, ada tiga.
1: Iya, yang mana itu?
0: Antar umat beragama. Karena agama di Indonesia ini ada enam yang diakui. Diakui bukan berarti dituruti. Kemudian, intern umat beragama sesama Islam.
1: Iya.
0: Kadang-kadang orang kita begini, tidak pakai ke ini, dilunai masuk ke kau neraka, masuk ke surga, namanya kau punya neraka.
1: Betul sekali, langsung makin masuk neraka.
0: Kenapa kau tidak pakai jenggo?
1: Bagaimana caranya tidak pakai jenggok ini saya ini jenggok kuna bilang bapakku jenggok untuk kamu nak jenggot anu jenggo si bombe
0: tidak pakai celana apa tuh yang pendek masuk ke neraka banyak
1: aneh juga ya
0: yang begini yang perlu kita luruskan.
1: Iya betul.
0: Kemudian toleransi beragama kepada pemerintah. Di dunia ini cuma di Indonesia ada menteri Kementerian Agama yang mengatur bagaimana hidup umat beragama supaya harmonis.
1: Betul.
0: Iya, tidak karena ada yang pernah saya dengar tidak boleh kita itu diskusikan kalau mengenai akidah tidak nyambung. Tidak bisa kalau mengenai muamalah boleh tapi kalau mengenai akidah ya tadi. Agamamu, agamaku lah. Iya. Dalam pergaulan tentu terjadi dinamika dalam pergaulan.
1: Iya, betul.
0: Iya, misalnya ada ucapan selamat begini. Kita pergi di rumahnya. Kalau kebetulan ada hal yang tidak disuka, kadang-kadang dikasih makanannya memang suka dikemas, dia beli dari luar.
1: Iya, betul.
0: Begitu, bukan prasmanan.
1: Iya.
0: Sama yang kita, jadi ini. Artinya kalau menurut saya, orang yang tidak memahami agama secara dalam, itulah yang menimbulkan masalah-masalah.
1: Betul.
0: Iya, karena Allah sendiri mengatakan, perbaikilah hubungan kepada Allah, dan perbaikilah hubungan kepada manusia.
1: Iya, mungkin satu arah di pandangannya, Pak Marsuki.
0: Iya, jadi itu agama. Jadi itulah, jadi tidak bisa kita paksakan kehendak, harus menghormati orang lain.
1: Iya.
0: Dan diatur. Misalnya ada aturannya itu. Kalau mengenai rumah ibadah diatur oleh tiga kementerian. Memenuhi syarat tidak bisa berdekatan. Mungkin jaraknya 200 meter.
1: Iya.
0: Ya, kan begitu. Kalau kasih bunyi sound system, jangan tiga malam, jangan tiga subuh. Biar orang Islam juga terganggu kamar tidur.
1: Betul.
0: Iya. Ini jam 3, jam 2. Jam 2, jam 3 kasih bunyi sound system.
1: Jadi saya ini Pak Marsuki, bagaimana yang biasa kasih bunyi sound system itu tapi di dalam kamarku, Ji?
0: Jadi itu kalau yang saya paham itu ada sudah ada dari MUI. Yaitu hanya 20 menit.
1: Iya.
0: Itu ukuran. Kita kan semua saya diatur ada dewa kid. Ini karena ini yang banyaknya persoalan ini.
1: Azan.
0: Keren umat beragama ini. Biasa itu kalau naik di minder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia keluar. Astagfirullah. Kenapa dia keluar? Dia tidak cocok. Pahamnya dia pakai kan ada masab. Macam-macam lah. Jadi kesimpulannya, marilah kita perbaiki hubungan dengan tetangga. Karena terakhir, siapa yang tidak baik hubungannya kepada tetangganya, maka baunya surga dia tidak bisa cium. Bayangkan baunya saja.
1: Baunya saja ini.
0: Bukan ya. Saya bilang, aku baca, Ji.
1: Iya, enggak apa-apa, Ji.
0: Saya kira demikian, Anda.
1: Siap, Pak Marsuki.
0: Kalau bilang begitu, begitu oke, okay, Pak, mengikuti itu. Makasih.
1: Siap, Pak Marsuki.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marsuki di... di mana? Di Telkomas ya. Jadi sahabat budaya, mohon maaf ini Pak Radin, mohon maaf ini Lakapi sudah mau pamit undur diri dari ruang dengar tak, karena ini waktu sudah mepet mi dan mungkin tidak sempat lagi ini ya kita berbincang Pak Radin. Dan sahabat budaya, mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin kata yang menyinggung hatinya sahabat budaya sekalian, mohon maaf. Lakapi pamit undur diri dari ruang dengarta di program Bari Basa. Dan jangan kemana-mana, kita akan hadirkan kembali program Mozaik Budaya tepat di pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Dan sahabat budaya, nanti Lakapi akan digantikan oleh Bung Rian ya, tepat di pukul 10 nanti. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Kita dengarkan lagu dari Rasha The Academy, Jene Mata Ripilisiko. Selamat kemarin kalinya.

0: budaya, manuk-manuk merupakan tahap awal dalam prosesi pernikahan adat suku Bugis yang menggambarkan usaha keluarga, usaha keluarga pihak laki-laki dalam mencari calon pasangan yang tepat bagi anak mereka. Istilah ini diibaratkan seperti burung yang terbang mencari tempat hinggap, yang bermakna proses pencarian jodoh dengan mempertimbangkan berbagai kriteria seperti asal-usul keluarga, kepribadian, dan kesesuaian status sosial. Setelah calon yang dianggap cocok ditemukan, proses dilanjutkan dengan tahap mepase-pase, yaitu menyelidiki lebih mendalam terhadap latar belakang perempuan tersebut untuk memastikan apakah ia layak dipinang.
1: Demikian kabar Anda Perempat pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: 104 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Jadi sahabat budaya, masih bersama Lakapi di Ruang Dengarta dalam program Muzik Budaya. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, sesaat lagi Lakapi akan hadirkan informasi mengenai budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan ataupun tradisi-tradisi yang ada di Sulawesi Selatan maupun Indonesia. Jadi tetap stay tune di program 4 Tiran Makassar 92,5 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia RRI Makassar. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program rutin siaran pembinaan bahasa dan sastra daerah yang dimana kita bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dengan RRI Makassar tentunya. Acara ini adalah ruang yang menghadirkan diskusi seputar kekayaan bahasa dan sastra daerah sebagai bagian dari identitas bangsa. Dalam era globalisasi saat ini, keberadaan bahasa dan sastra daerah menghadapi berbagai tantangan, terutama menurunnya penggunaan di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, upaya perlindungan pembinaan bahasa dan sastra daerah menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutannya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema posisi perempuan dalam Tolo Tadara Anna I Toa Guru mohon maaf ini. Untuk mengupas lebih dalam mengenai hal tersebut, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang akan membahas hal tersebut. Mari kita sapa dulu. Halo Ibu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa kalau boleh tahu?
2: Dengan Ami, Pak.
1: Ibu Ami. Jadi sahabat budaya, nah kita akan simak perbincangan berikut ini bersama dengan Ibu Ami. Silahkan.
2: Baik, Pak, sebelumnya dan pendengar RRI dimanapun berada, sebelum kita membahas tentang posisi perempuan dalam ini Tolo Ihadara Anna I Tongguru Matata. Jadi ini adalah sebuah Tolo itu adalah sastra lisan dari daerah Mandar. Mm-hmm. Jadi secara singkat cerita ini tuh menceritakan tentang Hadara yang merupakan seorang tokoh perempuan yang sangat cantik di kampungnya. Jadi dia sangat terkenal karena kecantikannya. Mm-hmm. Singkat cerita, pada suatu hari dia berjalan menuju ke sebuah acara di rumah neneknya, dan di rumah neneknya itu dalam perjalanan itu ada seorang pemuda bernama Cak Bulung yang melihatnya dan langsung jatuh cinta kepada Hadara. Jadi karena jatuh cinta kepada Hadara ini, Cak Bulung kemudian ingin sekali menikahi Hadara. Kemudian dia kemudian meminta ibunya untuk melamar Hadara, dan namun Hadara menolak lamaran Cak Bulung ini dengan alasan dia belum siap menikah dan menganggap Cak Bulung ini tidak sepadan dengannya, karena kan dia memiliki paras yang cantik ya, sementara Cak Bulung itu sebaliknya. Ternyata penolakan dan hinaan yang dilakukan oleh Hadara ini membuat Cak Bulung sakit hati dan kemudian membunuh Hadara dan Tuan Guru yang merupakan tunangan Hadara, seperti itu. Jadi memang tokoh perempuan itu akan direpresentasikan dalam cerita ini, diposisikan itu seperti apa nanti akan kita lihat.
1: Baik Bu Ami, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai posisi perempuan dalam Tolo, mungkin perlu disampaikan sedikit kepada para pendengar atau mungkin sahabat budaya tentang Tolo ini. Apa sih sebenarnya Tolo ini?
2: Baik ya, tadi kita sudah membicarakan sinopsis sebuah Tolo, tetapi belum tahu ya apa sebenarnya Tolo itu. Jadi Tolo itu sebenarnya adalah sastra lisan tradisional masyarakat Mandar. Jadi dia berupa tuturan puitis atau nyanyian naratif yang mengisahkan peristiwa, tokoh, asal-usul, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Mandar. Tolo ini diwariskan secara turun-temurun, secara lisan, dan dituturkan oleh orang yang memiliki kemampuan khusus dalam bertutur. Jadi tidak semua orang bisa menuturkan Tolo ini, seperti itu.
1: Jadi bisa dikatakan bahwa Tolo ini adalah sastra lisan seperti kalindak-dak.
2: Iya.
1: Nah, baik, selanjutnya mengenai posisi perempuan dalam Tolo ini seperti apa, Bu? Apakah tokoh perempuan hanya menjadi pelengkap seperti pada kebanyakan cerita-cerita yang sering kita dengar?
2: sebenarnya tidak ya, justru tidak. Kalau dalam cerita Hadara ini, dia justru menjadi tokoh sentral dalam cerita ini. Jadi seluruh peristiwa, seluruh alur cerita, seluruh konflik dalam cerita ini berkembang karena pilihan-pilihan yang diambil Hadara. Jadi sejak awal Hadara ini digambarkan sebagai perempuan yang dikagumi ya, seperti dalam kutipan dalam bahasa Mandar, I Hadara ladai itomo tamalolo itana dui tubuh palece. Jadi I Hadara gadis yang cantik jelita, intan permata tanah palece. Jadi ungkapan ini menunjukkan bahwa Hadara ini dipandang sebagai perempuan yang memiliki kedudukan istimewa di masyarakat karena kecantikannya. Jadi memang dalam cerita ini tokoh perempuan itu memiliki peranan yang sangat penting seperti itu.
1: Nah, mungkin berarti sejak awal perempuan digambarkan sebagai sosok yang sangat dihargai.
2: Iya, seperti itu. Jadi dia menggunakan metafora intan permata tanah palece itu yang menempatkan posisi Hadara ini sebagai perempuan yang memiliki paras cantik, tidak hanya memiliki paras yang cantik ya, tetapi sebagai sosok yang berharga bagi masyarakat Palece. Jadi intan permata itu kan adalah benda yang langka ya, bernilai tinggi, kemudian dijaga dengan penuh kehati-hatian karena dia sangat bernilai. Jadi dengan menyandingkan I Hadara ini dengan intan permata, penutur mencoba menegaskan bahwa keberadaan Hadara dipandang sebagai kebanggaan sekaligus aset yang tidak ternilai bagi daerah asalnya. Ungkapan ini menunjukkan bahwa nilai seorang perempuan dalam masyarakat tidak hanya dari kecantikan fisiknya, tetapi juga dari martabat, kehormatan, serta kualitas dirinya. Tapi menariknya cerita Hadara ini, selain meskipun apa maksudnya dia memiliki kelebihan cantik, dia itu juga kelebihan yang lain itu dia perempuan yang aktif begitu. Dia berani mengungkapkan isi hatinya. Jadi kalau misalnya ada yang dia tidak sukai, dia berani
1: menyampaikan
2: seperti itu. Jadi ada bagian dalam kutipan yang diambil dari Tolo itu, Hadara mengatakan, "Wahai Tuan Guru, biarkan aku berpuasa di dunia dan berbuka di akhirat." Jadi dia ini menggambarkan tekadnya yang kuat untuk menahan segala kenikmatan dunia demi memperoleh kebahagiaan yang abadi di akhirat. Jadi berpuasa di dunia ini dimaknai sebagai simbol pengendalian diri dan kesediaan dia untuk tidak menikah sampai mati apabila yang akan menikahinya itu bukanlah laki-laki yang dicintainya, seperti itu. Jadi dia berani mengungkapkan perasaannya, tidak sekedar menerima apa yang ditentukan untuk dia, seperti itu, yang dipilihkan untuk dia itu dia berani menolak apabila memang tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, seperti itu.
1: Jadi sebenarnya Hadara di dalam Tolo ini mempunyai pilihan sendiri.
2: Ya, sebenarnya dia punya pilihan. Jadi dia itu dia punya pilihan dan berani menyampaikan pilihannya itu, karena sebenarnya dia tidak suka kepada Cak Bulung ini. Jadi tapi justru di sisi lain itu penolakannya itu membuat Cak Bulung ini merasa tidak dihargai sebagai laki-laki. Jadi sebenarnya permasalahannya itu bukan di sisi perempuannya ya, tetapi karena laki-laki itu tidak bisa menerima pilihan yang dipilih oleh perempuan, seperti itu. Jadi seperti dalam cerita ini tuh Cak Bulung tidak bisa menerima penolakan yang dilakukan oleh Hadara sehingga dia merasa sakit hati, seperti itu.
1: Jadi bisa dikatakan bahwasanya persoalan utama bukan pada perempuan yang memilih, melainkan bagaimana mungkin Cak Bulung menyikapi pilihan itu.
2: Iya, betul. Jadi kan sebenarnya dalam cerita digambarkan bahwa perempuan itu tidak dibatasi dalam menentukan pilihannya, mungkin ya. Hanya cara-cara saja yang dilakukan harus tetap santun, karena kan di akhir cerita itu kemudian Cak Bulung membunuh Hadara karena sebenarnya selain merasa sakit hati karena ditolak, itu dia juga sakit hati dengan perkataan yang diucapkan oleh Hadara. Jadi Hadara memang tidak menginginkan Cak Bulung untuk menjadi suaminya, namun perkataannya itu melukai hati Cak Bulung. Jadi yang mengatakan bahwa dia lebih baik berpuasa di dunia dan berbuka di akhirat itu dianggap hinaan bagi Cak Bulung karena ungkapan itu seperti hinaan, karena saking tidak inginnya Hadara menikahinya, dia memilih untuk lebih baik tidak menikah sampai mati meninggal, seperti itu. Iya, karena saking dia merasa tidak pas untuk dia seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi itu mungkin alasan yang membuat kemudian Cak Bulung merasa tersinggung dan marah seperti itu.
1: Nah, kalau kita membaca cerita ini dengan sudut pandang yang sekarang, mungkin ada pelajaran yang bisa kita ambil mungkin, Ibu?
2: Iya, banyak sekali sebenarnya ya pendengar RRI yang bisa kita ambil dari cerita Tolo ini. Yang pertama mungkin sebenarnya kita sebagai perempuan itu mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan hidup. Ini menunjukkan bahwa kita itu memiliki kebebasan untuk menyuarakan pandangan, mengambil keputusan dan menentukan arah hidup sesuai dengan kehendak kita gitu, ada diskriminasi seperti itu. Tetapi kembali lagi cara-caranya yang harus lebih beradab seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita menentukan pilihan, orang lain tuh harus menghargai, pilihan itu. Jadi tidak merasa tersinggung, tidak merasa sakit hati kalau misalnya pilihan yang kita ambil itu tidak sesuai dengan keinginan mereka seperti itu. Jadi menghormati pilihan orang lain itu kan juga sebagai bentuk kita menghargai kebebasan individu seseorang ya seperti itu. Jadi ini bukan hanya dalam cerita Tolo ini, tetapi dalam setiap masa kehidupan ini kita memang harus seperti itu gitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu cerita ini juga mengingatkan bahwa rasa malu, cemburu dan amarah yang tidak dapat dikendalikan itu dapat berubah menjadi kekerasan seperti itu. Karena Cak Bulung itu kemudian karena merasa malu, merasa dipermalukan oleh Hadara, kemudian mengambil tindakan emosional dengan membunuh Hadara beserta tunangannya seperti itu. Jadi kita harus bisa mengendalikan perasaan-perasaan yang tidak nyaman yang dianggap nanti yang bisa begitu menimbulkan tindakan yang merugikan orang lain maupun diri kita sendiri seperti itu.
1: Nah, mungkin cara yang mungkin bisa kita pahami untuk memahami posisi perempuan di dalam Tolo ini, Bu.
2: Iya, jadi sebenarnya di dalam Tolo ini itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa perempuan sebenarnya sangat dihargai. Dia diberi kebebasan untuk memilih, tetapi dalam menyampaikan pilihan-pilihannya itu haruslah tetap santun dan tidak melukai hati orang lain, karena dengan membuat orang lain merasa terhina itu akan menimbulkan rasa dendam dan bisa membuat orang lain menjadi menyakiti dia dan merugikan dirinya begitu seperti itu. Jadi sebenarnya cerita rakyat ini itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa posisi perempuan itu sebenarnya tidak hanya pasif, dia bisa berperan aktif, tetapi dengan kemampuannya untuk berbicara dengan baik itu sangat menyampaikan pendapatnya itu sangat sangat penting agar tidak menimbulkan riak-riak untuk diri yang merugikan dirinya dan orang lain. Intinya seperti itu. Jadi tidak betul bahwa perempuan itu tidak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Sebenarnya dalam Tolo pun, dalam cerita rakyat sedari dulu itu perempuan sudah memiliki hak itu, tetapi mungkin penyampaiannya mungkin cara menyampaikannya mungkin lagi. yang perlu diperbaiki karena dengan menyampaikan hal-hal yang menyakiti orang lain itu berbahaya. Dan ini adalah contoh Tolo ini diberikan bahwa seperti ini akibatnya apabila kita menyakiti orang lain seperti itu.
1: Salah bertutur.
2: Salah bertutur.
1: Makanya ada kalimat itu yang mulutmu harimaumu.
2: Oh, betul sekali. Itu kadang-kadang kita tidak sadar, mungkin kita kayak Hadara ini kan mengatakan, "Ah, ini cabulung telapak kaki saya saja tidak sepadan dengannya." Itu kan membuat orang lain merasa sangat terhina. Mungkin kita mengucapkannya biasa, tetapi bagi orang lain itu sangat menyakitkan.
1: Belum tentu bisa diterima oleh orang lain.
2: Iya, itu kan sama dengan apa kayak konsep sekarang kalau misalnya kita memberi head comment ya, komentar-komentar kebencian di sosial media seperti itu, mungkin tanpa sadar kita mengetik dengan ringan, tetapi ada orang lain yang sangat terluka dengan ketikan kita itu kita. Betul, yang seperti itu mungkin ya relevansinya dengan kehidupan sekarang.
1: Itu meskipun kita memiliki bisa dikatakan kelebihan yang memang bisa dipertanggungjawabkan kelebihan kita itu
2: Divalidasi oleh semua orang.
1: Bisa divalidasi semua orang, tentunya kita harus tetap menjaga yang namanya tutur kata.
2: Iya, betul. Itu menandakan bahwa adab itu di atas segalanya ya. Meskipun jadi kayak kelebihan-kelebihan yang kita miliki, kalau misalnya kita adabnya kurang bagus itu akan ujungnya akan membawa petaka juga seperti itu.
1: Betul sekali, Ibu. Jadi sahabat budaya dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, melalui Tolo Ihadara Anna I Tuang Guru Matata, kita bisa belajar bahwa sastra lisan tidak hanya menyimpan keindahan bahasa, tetapi juga menjadi ruang refleksi mengenai kehidupan sosial. Cerita ini mengajak kita menghargai perempuan sebagai pribadi yang memiliki suara dan pilihan, sekaligus mengingatkan kita bahwa pentingnya menyelesaikan konflik dengan kebijaksanaan, bukan dengan kekerasan. Betul. Demikian perbincangan kita pada hari ini mengenai posisi perempuan dalam Tolo Ihadara Anna I Tuang Guru Matata. Dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa tolo bukan sekedar cerita, melainkan sarana pembentukan karakter dan pelestarian nilai budaya. Nilai-nilai yang ada di dalamnya sangat relevan dengan kehidupan masa kini. Oleh karena itu, pelestarian dan pemanfaatan tolo perlu terus dilakukan, baik melalui pendidikan formal maupun kegiatan masyarakat. Dan semoga sahabat budaya, perbincangan ini dapat menumbuhkan kecintaan kita semua terhadap bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa Mandar. Sampai jumpa pada program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mba akabanyo punapi gatre narai kabar pripun kabare kumaha damang.
1: Sebagai negara memiliki keberagaman etnis dan suku, Indonesia juga dikenal sebagai tanah yang kaya akan bahasa daerah. Diperkirakan ada lebih dari 700 bahasa daerah yang hidup dan berkembang di seluruh Nusantara ini. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki keunikan bahasa dan dialeknya sendiri, mencerminkan warisan sejarah dan tradisi yang kaya. Hargai dan lestarikan keberagaman bahasa daerah kita, karena setiap kata memiliki makna yang dalam dan menghubungkan kita dengan akar budaya yang kokoh. Indonesia, negeri seribu bahasa, menjadi saksi keindahan linguistik dan keberagaman yang memperkaya bangsa kita. Lestarikan bahasa daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kita dengan menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Dan mengajak generasi muda untuk belajar dan menghargai warisan budaya ini.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terdekat.

0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Salam jumpa kembali di kesempatan pagi hari ini di program acara obrolan khusus Asta Cita ya. Nah, pendengar sahabat budaya, kali ini kami akan bersama-sama dengan dua narasumber kita ya, tentunya akan menghadirkan tema tentang membangun etika sipakala biri sikatutui dan todopuli. Nah, tentunya sudah ada melalui Zoom ya, ada Pak Adwin Magau Patopoi sebagai Karaeng Sute Sekretaris Lembaga Adat Matewakang Karaeng Jungge Raja Binamuk ke 16 ya. Kemudian ada Insinyur Hadir Lewang Karaeng Bulu, Ketua Lembaga Adat Matewakang Karaeng Jungge Raja Binamu yang ke 16. Baik, sudah ada ya narasumber kami sahabat budaya. Nah, tentunya dalam rangka kami dalam rangka haul ya, haul dari Haul Matewakang Karaeng Jungge Raja Binamu ke 16 ini akan dilaksanakan nanti di Balak Lompoari Bontang, ini di Kabupaten Jeneponto. Nah, sebelumnya nanti acaranya itu di bulan Agustus ya, di tanggal 2 Agustus 2026. Dan saat ini kita sudah terhubung oleh Sekretaris Lembaga Adat Matewakang Karaeng Jungge Raja Binamu ke 16. Kemudian ada juga Ketua Lembaga Adat Matewakang Karaeng Jungge Raja Binamu ke 16. Iya, assalamualaikum.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Iya, terdengar jelas ini suara saya. Tabe Karaeng siapa ya, ini yang saya temani bicara? Iya.
2: Karaeng Sute.
1: Alhamdulillah. Ya. Kemudian ada Karaeng Bulu juga ya. Saya lebih sebut Karaeng Sute dan Karaeng Bulu saja. Jadi iya. Bagaimana kabar ya. Ta ini? Sehat jeki?
2: Alhamdulillah.
1: Iya, oke. Okay. Alhamdulillah. Baik, kita bahas-bahas dulu ini Karaeng Sute ya sebagai Sekretaris Lembaga Adat Matewakang. Suaranya dari Karaeng Bulu gimana?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang.
1: Iya. Bagaimana kabar Ta? Menjelang baik. Menjelang siang ya. Sebagai Ketua Lembaga Adat Matewakang Karaeng Jungge Raja Binamu ke 16. Iya. Sebagai Ketua Lembaga Adat ini bisa barangkali dulu diceritakan ini Karaeng Tabe. Ini tentang haulnya Haul Matewakang Karaeng Jungge Raja Binamu ke 16. Mungkin bisa diceritakan sedikit sejarahnya. Ini Raja Binamu itu seperti apa? Tabe Karaeng Bulu, silakan Ki.
3: Iya. Ya, saya dari awal ini.
1: Iya.
3: Sebelum terbentuk Raja Binamu itu ada kakarean namanya Kare.
1: Oh, Kare.
3: Kare Balak Rompo, Kare Layu, Kare Balang, Kare Manjal Loe, Kare Loe. Itu Kare dulu. Dari Kare itu diadakan pemilihan mencari raja, Raja Binamu pertama namanya Gaukan Dandriolo yang terpilih. Kenapa tidak ada gambarnya?
1: Iya, ada Ji Karaeng Tabe. Iya.
3: Dari situ itu ada Boto namanya, Boto Cabiri yang mencari raja yang memang mengetahui karakter yang bisa memimpin. Karena jadi pemimpin itu tidak karena uangnya, tidak karena penampilannya, tapi dilihat dari karakter marwahnya untuk membawa masyarakat, anggotanya, rakyatnya ke depan. Makanya itu Gaukan Dandriolo yang dipilih selaku raja pertama. Gaukang ini darahnya berasal dari Goa. Karena tidak akan mungkin dilepas dari Goa kalau dia bukan darah raja. Itu itulah Gaukang yang ditunjuk raja pertama, memimpin kerajaan Binamu. Dan Gaukang lah yang dibawa dari Manyumbeng ke Layu, diadakan pelantikan menjadi raja pertama yang dihadirkan Raja Goa selaku raja induk dari awal, harus diketahui. Jadi dulu itu kare Kalimpro, kare Balarompo, saya ulangi kembali, bukan Karaeng. Belum ada raja pada itu di bagian selatan, karena ini wilayah jajahan Goa pada masanya. Nanti 1600-an setelah perjanjian Bogaya, baru lepas dari Goa, maka terbentuklah kerajaan Binamu pada masa itu. Maka diwadakanlah pelantikan di Layu, Gaukang dan Riolo. Itu barangkali sementara dulu.
1: Jadi ini di Jeneponto ya, Karang di di Kabupaten.
3: Dulu belum ada Jeneponto, itu Binamu.
1: Turun
3: di belakang itu. Itu nanti pemindahan tempat pemerintahan, baru ada Jeneponto. Jadi pusat pemerintahan dulu waktu masih raja pertama itu berada di wilayah Layu dan sekitarnya. Pada masa itu juga belum ada distrik-distrik bawahan. Nanti setelah raja keempat di bawahnya baru membentuk ada raja-raja di bawahnya, karena yang diangkat jadi raja itu adalah turunannya sendiri. Tidak bisa keluar dari turunan itu, dari darah itu. Itu pun juga yang diangkat itu harus seimbang antara ibu dan bapaknya, harus king-king. Begitu barangkali sementara.
1: Oke, Kak Rembulo. Jadi ini tiap tahun ya dilaksanakan halwat matewakangnya ini.
3: Artinya ini terbentuk 7 tahun yang lalu.
1: Baik.
3: Ini haul 7 tahun yang lalu baru diadakan lagi, karena keluarga-keluarga yang dari jauh terlalu rapat sekali, nanti mengalami kerinduan baru kita lakukan lagi. Maka itu tahun ke-7 ini kita lakukan hari jadi untuk kumpul-kumpul keluarga. Latar belakangnya itulah saling menyapa, saling kenal, supaya mereka ini bersilaturahmi, bersenyawa, dan sipakalabir sikatutui.
1: Ini Karang Sute keluar dari Zoom ya, sudah tergabung kembali?
2: Bergabung saya kembali.
1: Tabe Karang Sute mungkin tetap di onkan kameranya ya. Karena saat ini kita live di YouTube dan juga RRI Digital. Nah, kalau Karang Sute sendiri ini mungkin bisa juga menceritakan seperti apa Karang Jungge Raja Binamu ke-16 ini.
2: Jadi ini Raja Binamu ke-16 ini kenapa kita ambil yang ke-16? Ini kan masih ada 15 raja di atasnya. Tapi kita mengambil ini karena raja-raja yang ada di bawahnya ini, raja ke-17, ke-19, sampai ke-21, ini adalah keturunan dari Matewakang Karang Jungge semuanya. Jadi tanggal 2 ini kita adakan haul ini. Kebetulan saya selaku ketua panitia di acara haul ini, dan ini dalam rangka untuk mempertemukan kembali anak cucu keturunan Matewakang Karang Jungge dari berbagai belahan Nusantara ini, karena anak keturunannya ini kan ada tersebar di Kalimantan, di Jakarta, di Pulau Batam dan lain sebagainya. Nah, ini kita mau coba untuk pertemukan di tanggal 2 ini. Hadir untuk bersilaturahmi dalam rangka temanya itu bagaimana memperkenalkan etika, sipaga tahu, sipaga lakbiri, sipaga tutui untuk ada tok de puli anak keturunan ini.
1: Iya. Baik. Jadi ini nanti akan berkumpul ya seluruh Nusantara ini dari anak keturunan Karang Jungge ya. Selaku anak keturunan ya dari Raja Binamu ke-16 ya. Oke, baik. Kemudian kegiatan-kegiatan apa saja, siapa yang akan hadir nanti di Haul Matewakang ini? Iya.
2: Iya. Jadi rangkaian kegiatan sebelum hari H ini adalah kita laksanakan Pak Batte.
1: Iya.
2: Pak Batte itu orang yang dikasih Pak Batte. Yang kedua adalah Pamanca. Pamanca ini seni
1: bela diri ya.
2: Salah satu seni budaya yang bela diri. Salah satu seni bela diri di Makassar. Ada juga namanya Pak Deko. Pak Deko itu adalah menumbuk asung. Kayak begitu. Nah, ini rangkaian sebelum hari H. Nah, kalau di hari H itu ada juga kita tari-tarian, ada pamanca sama mandaliung. Mandaliung itu apa itu namanya ya? Semacam sindilik kayak seperti itu.
1: Oh, tapi memang khasnya di Raja
2: Binamu. Yang rangkaian.
1: Iya, khasnya dari daerah itu namanya apa tadi? Maliong apa?
2: Mandaliong.
1: Oke. Jadi kayak semacam alat musik itu, Pak ya. Oke.
2: Iya. Jadi ini kan Matewakang Karang Jungge ini ada 6 dia punya anak. Nah, yang keenam anaknya inilah yang akan hadir di acara tanggal 2 ini. Kita undang semua. Selain anak keturunan, ada juga kita undang perwakilan dari raja-raja di Sulawesi Selatan. Kita juga mengundang perwakilan dari raja-raja Sulawesi Selatan. Juga ada juga kita undang Porkopinda Kabupaten Jeneponto.
1: Oke. Nah, kemudian ini kan pelaksanaannya tanggal 2 ya. Jadi tadi sudah berbagai rangkaian yang disebutkan ada apa tadi yang pertama itu
2: Pak Batte.
1: Pak Batte ya.
2: Iya.
1: Iya,
2: Pak Batte tahu.
1: Pak Batte tahu itu.
2: berlangsung.
1: Seperti apa itu? Karena yang sete itu Pak Batte tahu karena apakah dikasih berkelah itu seperti apa ini, ya?
2: Iya, jadi tidak bisa pakai tangan tapi pakai kaki. Jadi hanya kaki yang dipakai untuk menendang lawan. Jadi itu siapa yang jatuh itu sudah berarti dia kalah.
1: Itu
2: kalau dia jatuh pakai
1: kaki. Apa tujuan atau makna filosofinya itu kalau ada apa kegiatan itu Pak Batte?
2: Itu kan tradisi. Tradisi kalau biasanya mau bertarung, mau pergi berperang, adu ketangkasan seperti itu.
1: Jadi dilihat kekuatannya di sama keberanian seseorang di situ ya. Tapi ini apalagi khusus laki-laki dari daerah ini masuk Jeneponto Pak ya. Karang di baik. Nah, kemudian selain beberapa kegiatan itu dimulai dari hari apa ini kegiatannya?
2: Satu minggu yang lalu itu sudah mengadakan Pak Batte kalau malam.
1: Jadi ada finalnya juga.
2: Ada juga hadiahnya nanti diberikan.
1: Iya. Oke, okay. Iya, baik. Sebagai ketua lembaga adat Matewakan Karenjungge, ada apa Pak Karenbulu ya? Ini ada tantangan tidak ini Karenbulu untuk tetap mempertahankan tradisi ta budaya, apalagi ini ada haulo matewakangnya, ada kesulitan tidak di zaman di era sekarang ini, apalagi nih kita Karenbulu dan juga Karensute kan sudah bila melewati masa ke masa ini, silakan Karenbulu. Iya.
3: Yeah. Iya. Yeah. Tentu ada pergeseran budaya,
1: yeah,
3: dari zaman dulu dengan sekarang karena pengaruh teknologi. Tentu situasi masa lalu sudah banyak bergeser di masa sekarang ini. Dimaklumi itu sebenarnya.
1: Yeah.
3: Nah, olehnya itu kita ini bagaimana tetap berusaha apa namanya menanamkan tentang etika itu,
1: iya,
3: agar jangan terlalu jauh bergeser seperti apa yang terjadi sekarang. Tetap kita mengacu pesan leluhur, apa-apa yang berdasarkan dengan agama, dasar agama dan pesan leluhur itu yang harus bisa dipertahankan. Pergeseran-pergeseran itu boleh terjadi, tapi bagaimana yang bergeser itu jangan terlalu jauh melenceng keluar, supaya tidak melanggar etika dan agama yang kita anut itu.
1: Baik.
3: Kan begitu.
1: Iya.
3: Dan
1: iya, baik. Kemudian silakan Karenbulu, apa ada yang disampaikan, apalagi di Jeneponto kan ada regenerasi, ada pasti Gen Z-nya juga, Gen milenialnya juga. Bagaimana memperkenalkan ini haul matewakangnya ini, Deng?
3: Kurang keras suaranya, kenapa kecil suaranya?
1: Iya, halo.
3: Iya.
1: Oke, ini sudah besar suara saya, Karenbulu.
3: Iya, sudah oke.
1: Oke, baik. Ya. Nah, kemudian ini Karenbulu, Tabe, kan ini ada turunannya lagi, iya. Jadi seperti apa cara ta ini di sana di daerah untuk memperkenalkan ada haul matewakang ini, Raja Binamu, iya, silakan.
3: Artinya intinya ini adalah silaturahmi,
1: yeah,
3: bagaimana bersenyawa para cucunya sehingga kembali ke judul acara itu, si Pakatau, si Katutuhi,
1: si Pakalabiri,
3: Todopuli. Si Todopuli, karena sekarang ini judul yang seperti itu sudah mulai terkikis pelan-pelan,
1: yeah,
3: olehnya itu kita kembalikan ke kanal relnya semula, karena dulu-dulu itu sebenarnya tidak ada kendaraan terbatas, alat teknologi hampir tidak ada juga.
1: Betul.
3: Tapi silaturahmi, pertemuan-pertemuan, ketemu-ketemu keluarga itu,
1: yeah,
3: memang kental jadinya.
1: Yeah.
3: Padahal sebenarnya hanya dia yang lewat jalan kaki dari jauh, ngumpul-ngumpul keluarga, sebersenyawa. Itu bentrokan memang hampir tidak terjadi karena selalu istilah orang Makassar sipakatau, sipakalakbiri. Istilahnya itu sesama biskota jangan saling mendahului.
1: Yeah.
3: Kalau mau kelewat atabeko.
1: Yeah, yeah,
3: yang
1: yeah,
3: kecil
1: yeah,
3: mengerti yang kecil, yeah, yang tua juga tahu. Jadi ya, yang kecil mengerti, yang tua itu sayang kepada anak,
1: okay,
3: yang kecil itu beretika kepada kakaknya atau orang tuanya.
1: Yeah.
3: Itu yang perlu ditanamkan itu. Dengan pergeseran ini tetap kita harus pertahankan seperti itu.
1: Iya, harus tetap dipertahankan ya. Nah, silakan Karensute sendiri. Seperti apa pandangan tak tentang generasi muda zaman sekarang, apalagi untuk memperkenalkan haul matewakang ini? Iya.
2: Iya, dalam memperkenalkan ini kan makanya kita buat tradisi-tradisi budaya.
1: Iya.
2: Agar supaya anak cucu keturunan ini tidak ketinggalan hal-hal yang demikian, dan juga seperti apa yang disampaikan tadi Pak Ketua,
1: yeah,
2: bahwa hampir hilang hari ini yang namanya si Katutui, si Pakalakbiri yang saling menghargai, karena saat ini orang banyak mengaku diri sendiri, artinya bahwa tidak saling menghargai lagi. Yang kedua, yang hilang juga ini adalah Tok Depuli. Tok Depuli itu kan ya kana ya rupa gau, dan ini yang akan hampir hilang. Karena biasa lain hari ini dikatakan, besok lain lagi. Sehingga kenapa tema ini kita angkat, agar supaya anak keturunan tidak hilang dari nilai-nilai sikap tutui itu, yang mana saling mengayomi, saling melindungi, dan etika etika yang harus dipertahankan dari leluhur kita. Bahwa kalau sudah dikatakan A, maka tidak akan berubah menjadi B, walaupun darah taruhannya. Ini kan saat ini kan biasa sekali, lain hari ini dibilang, besok juga lain.
1: Ah, itu dia.
2: Iya.
1: Tidak ada gitu. Apa taruh ada, taruh
2: karena,
1: gaul ya. Iya.
2: Iya, kalau Bugisnya begitu. Kalau kita kan sikat tutui, dipakalabiri. Iya. Iya, dipakalabiri itu kan saling menghargai.
1: Iya.
2: Jadi artinya bahwa ini kan dengan adanya sistem demokrasi yang langsung ini, itu membuat orang sudah tidak saling menghargai lagi. Karena tidak saling menghargai, tidak saling menyayangi si kadutu yang dimaksud itu, dan tidak ada kurang tuh depuli. Nah, mudah-mudahan lewat haul Matiwakkan Karenjungge ini, nilai-nilai itu bisa terbangun kembali di antara anak cucu keturunan Matiwakkan Karenjungge.
1: Iya. Nah, Karensu teh, mungkin bisa kita gambarkan seperti apa sosok dari Raja Binamu. Iya.
2: Kalau yang sosok Karenjungge ini adalah orang yang bijaksana, yang selama ini diketahui sejarahnya bahwa dia orang yang bijaksana, melindungi rakyatnya, dan betul-betul memiliki nilai-nilai Tok Depuli itu, sehingga sangat dihargai dan dihormati oleh rakyatnya, sehingga anak keturunannya sampai hari ini itu masih merasakan dampak daripada keistimewaan dia punya leluhur itu. Karena kita ini selaku anak keturunan belum berbuat banyak untuk daerah, tetapi mendapat penghargaan dari masyarakat itu karena tidak bisa dipungkiri, karena keteladanan dari leluhur kita Raja Binamu ke-16 itu.
1: Oke. Jadi ya, memiliki sifat yang bijaksana ya. Ini yang sulit untuk saat ini kita terapkan ini ya, Karensute. Iya.
2: Itu. Nah, dan melindungi rakyatnya.
1: Tetap melindungi rakyat dan juga tetap bijaksana, apalagi zaman dulu kan ini rakyat yang luar biasa banyak ya. Karensute
2: dan ini tidak kalah juga itu adalah sifat sederhana. Yang sederhana itu yang dimaksud bahwa kalau dia kan dulu itu kan raja tidak menjual bahan makanan, tetapi kalau ada hasil tanaman itu disimpan di gudang, setelah paceklik baru dibagi ke masyarakat kembali.
1: Ya, jadi
2: seperti itu.
1: Iya, jadi luar biasa ini sosok karakter dari Karenjungge ya. Nah, ini perlu sekali ini untuk diterapkan ke kepemimpinan ya, di zaman sekarang ini ya, Karensute ya. Iya. Oke. Kemudian dari Ketua Lembaga Adat ini saya ke Karembulu lagi nih. Iya. Nah, untuk sebagai Ketua Lembaga Adat Matewakkan Karenjungge, ini apakah ada di lingkungan Karenjungge ini ada terlibat juga kah anak muda, sebagai apakah dia sebagai bendahara atau sebagai bagian apa yang masuk di dalam Matewakkan Karenjungge ini? Karenbulu, silakan. Iya.
3: Artinya di Matewakan Kerenjungge ini waktu dibangun lembaga ini 2019 ini kan komposisi sudah ada.
1: Iya. Yeah.
3: Baik ketua sekretaris bendahara dan itu berakte notaris dan terdaftar di pemerintah daerah dan memiliki surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM dan ini legal kalau lembaga adat Matewakan Kerenjungge ini dan satu-satunya lembaga adat ini di bagian selatan apalagi di Jeneponto yang memiliki dari awal itu kalau yang lain baru menyusul di belakang begitu.
1: Okay.
3: Jadi keabsahannya ini lembaga itu dari 2019 itu memiliki dasar hukum dan menghimpun para turunan-turunan yang dari keturunan itu bendahara, sekretaris, pengurus-pengurus lain, seksi-seksi yang lain ada namanya, ada komposisinya yang kita miliki sehingga dalam rangka membuat kegiatan-kegiatan ya ini yang terlibat untuk melakukan dalam kegiatan hari jadi ini Kerenjungge ini begitu
1: Okay. Nah, Karen Sute ini sebagai ketua sekaligus ketua panitia Haul Matewakang untuk tahun ini ya, Karen di tahun 2026 ya.
2: Iya.
1: Ini untuk di saat sekarang membuat kegiatan Haul Matewakang Kerenjungge ini ada kesulitan tidak? Apakah dananya seperti apa? Apalagi ini kita butuh masyarakat semua harus apalagi khususnya Jeneponto ini harus tahu bahwa ada Haul Matewakang Kerenjungge ini. Iya.
2: Iya. Kalau kesulitan sih hampir tidak ada yang kita dapati karena kerjasama yang dibangun oleh keturunan Matewakan Kerenjungge ini karena kekompakan yang terbangun sehingga mengenai pendanaan itu hampir tidak ada kendala sampai hari ini karena sumbangan dari keturunan Matewakan Kerenjungge ini alhamdulillah sampai hari ini berjalan lancar. Dan kita nanti akan potong dua kuda. Jadi nanti kita akan potong dua kuda. Ini sumbangan dari anak keturunan Matewakan Kerenjungge.
1: Oke. Karen Tabe, saya terima telepon dulu ya. Ada sepertinya ada yang penasaran tentang haulnya ini ya. Oke, saya terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi Karen yang luar biasa kita punya uraian. Dan saya selaku pendengar RRI Prompat selalu tidak pernah ketinggalan dalam mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan budaya.
1: Baik.
4: Yang intinya adalah bagaimana bisa kita memunyukan daerah kita intinya. Jadi dalam momentum peringatan tadi tentunya Karen punya hal data kira-kira tantangan-tantangan apa yang dihadapi oleh rakyat Jeneponto agar supaya bisa Jeneponto lebih maju daripada sekarang. Karena saya tahu bahwa Jeneponto itu adalah punya potensi. Ambil contoh saja kuda. Itu kan kuda terkenal itu. Mungkin dari Jeneponto nanti ada bibit-bibit kuda yang bisa dipacu, bisa menjadi juara dunia, kira-kira begitu karena di Jeneponto ada garam dan seterusnya. Mana kita kembangkan potensi wilayah ini sehingga bisa bersaing dengan wilayah lain. Dan sudah ada semangat. Ya, saya kira demikian karena yang pemaporan Kak Tanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Tabe, mungkin dari ketua lembaga adat dulu apa memberikan?
2: Tidak kedengaran.
1: Oh, tidak kurang
2: tidak
1: kedengaran.
2: Tidak kedengaran pertanyaan.
1: Iya, jadi tadi Pak Haji Marsuki Yusuf itu menyebutkan bahwa Jeneponto itu terkenal dengan itu tadi kudanya yang luar biasa. Iya, jadi bagaimana supaya Jeneponto ini semakin lebih maju ke depan, lebih baik lagi ke depan. Menurut dari Ketua Lembaga Adat Matewakang Kerenjungge ini, sekarang sebaiknya itu Jeneponto seperti apa? Iya. Silakan Karembulo.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi lembaga adat ini dibangun sebagai lembaga sosial masyarakat. Kita ini berencana tentu membuat program-program kerja apa-apa yang bisa dirasakan oleh baik rumpun keluarga maupun secara umum warga Jeneponto. Hanya saja memang tentu kita mencari peluang-peluang, jaringan-jaringan dari mana kita bisa memperoleh finansial untuk bagaimana mendampingi pemerintah daerah dalam hal ini, apa-apa yang perlu kita bangun yang bisa kelihatan dan dirasakan oleh masyarakat Jeneponto, lebih khusus yang dikenal adalah rumpun Kerajaan Binamu dalam kurung Matiokan Karenjungge. Tapi untuk sementara memang kita berbenah diri karena puluhan-puluhan dana yang sangat terbatas, jaringan-jaringan dari luar baik dalam maupun luar negeri yang kita cari puluhan-puluhan di mana jaringannya itu bisa kita mendapat sumber dana untuk apa-apa yang kita bisa perlihatkan di masyarakat banyak di daerah ini, khususnya Kabupaten Jeneponto.
1: Oke, iya. Nah, Karen Sutia sendiri, apa yang disampaikan ini supaya ini Jeneponto bisa lebih baik lagi ke depan, khususnya apalagi ada lembaga adat Matewakang Karenjungge. Iya.
2: Iya, kalau kita ini kan sesungguhnya pemimpin informal, jadi bukan pemimpin formal. Kita tugasnya hanya memberi saran kepada pemerintah, dan kita juga sadari betul selama ini bahwa konsumsi kuda di Jeneponto ini cukup tinggi karena hanya kuda yang ada dijual di pasar Jeneponto itu. Tetapi sapana atau tempat beternak kuda di Jeneponto yang besar itu tidak ada, karena hampir di kuda yang ada di Jeneponto itu dari luar provinsi. Nah, kalau mudah-mudahan pemerintah dengar hari ini, juga nanti kita akan bisa beraudiens untuk menyampaikan hal ini. Kalau bisa Jeneponto ini ada sapana, tempat peternakan kuda yang besar, karena di Jeneponto ini banyak gunung, banyak tanah lapang yang bisa kita lepas kuda. Namun yang perlu diantisipasi adalah keamanan. Jadi memang kita butuh kuda, tapi keamanan juga perlu dijaga, karena jangan sampai orang ternak kuda malah kita lebih temani tidur kuda daripada istri, karena biasa malamnya kita siangnya jaga kuda, malamnya diambil pencuri. Nah, itu yang perlu.
1: Oke, keamanannya ya Pak ya.
2: Iya, keamanan. Jadi memang kalau ada peternakan besar di Jeneponto tentang kuda, itu luar biasa. Karena konsumsi kita ini kan hanya kuda yang ada dijual di pasar itu dengan ayam.
1: Iya. Oh, di pasar Jeneponto itu kuda, hanya kuda dan juga ayam ya yang dijual ya. Iya. Berarti harus bagus ternak kuda atau ini di Kabupaten Jeneponto.
2: Iya. Cuma masalahnya kalau perorangan yang beternak biasanya lebih ditemani kuda hanya kalau malam daripada istrinya.
1: Karena saking tidak amannya ini ya.
2: Iya, karena tidak amannya.
1: Iya, oke. Nah, Karen Sute ini, dari kegiatan dari Haul sendiri ini apa yang diharapkan ini, apalagi untuk generasi muda ke depan?
2: Iya, jadi harapan terhadap generasi muda ke depan ini untuk tidak meninggalkan nilai-nilai adat budaya. Karena walaupun teknologi informasi yang berkembang hari ini, itu jangan terlena sehingga nilai-nilai budaya itu harus kita jaga juga. Yang baik kita pertahankan, yang jelek kita buang. Karena nakana tau reloa, niat panturiora niat riboko.
1: Yeah.
2: Artinya nilai-nilai yang baik di zaman dulu itu yang kita harus pertahankan, yang hilang hari ini itu yeah. bagaimana kita mengembalikannya, yang seperti si Pakatau, si Katutui, dan memiliki Dodo Puli. Itu yang betul-betul kita arah ke depan, karena sistem informasi teknologi sekarang ini membuat kita nilai-nilai budaya itu terkikis.
1: Yeah.
2: Yang dianggap bahwa kalau kita mempertahankan budaya itu ketinggalan, padahal kalau kita bertahan pada budaya bukan untuk kembali ke sawah batu, tapi nilai-nilainya itu yang harus kita jaga.
1: Yeah.
2: Karena apa yang diperlihatkan orang dulu itu kita harus jaga sampai ini. Karena jujur saya sampaikan bahwa karena sifat keteladanan dari para leluhur dulu yeah. sampai hari ini kita ini anak keturunan masih dihargai oleh orang.
1: Yeah.
2: Jujur kami belum berbuat banyak tentang di masyarakat, tetapi karena murni dari leluhur ini. Leluhur yang membuat kita ini keturunan masih dihargai dan dihormati. Dan kalau anak keturunan tidak menjaga ini, budaya kita, budaya apalagi yang mau dihargai orang kepada kita.
1: Yeah.
2: Nah itu yang selalu dipesankan kepada anak cucu keturunan Matewakan Karanjungge, agar supaya senantiasa menjaga nilai-nilai ini. Kalau nilai budaya ini yang hilang di kita, kita tidak akan dihormati dan dihargai, karena jujur kita ini adalah pemimpin informal. Yeah. Orang menghargai kita karena kebaikan kita, kebijaksanaan, sifat sikat tutui dan masih memegang Todo Puli. Yeah. Sehingga itu yang membuat orang masih menghargai kita. Kalau itu sudah hilang, jangan berharap bahwa orang masih menghargai lagi kita.
1: Iya, itu lagi. Oke, okay. Yeah. Saya ke Ketua Lembaga Adat ya, Matewakan Karanjungge. Ada satu pertanyaan ini, Kareng Tabe, dari pendengar ya. Pertanyaannya itu bahwa Raja Binamu itu mulai dari Raja pertama, Raja I Mak Gaukang Daeng Riolo, sampai raja terakhir, Raja 23 I Matewakang Daeng Raja. Kenapa lembaganya Matewakang Karanjungge Raja Binamu ke-16 ini? Mungkin dari Ketua Lembaga Adat, mungkin sudah ada kebijakan dari para anak keturunan ya. Ini memberikan nama Lembaga Adat Matewakang Karanjungge. Silakan Kareng Bulu.
3: Jadi, iya. Jadi awalnya ini atas inisiator Karesute,
1: yeah.
3: termasuk Swipe Sewang, termasuk Karen Indra, ini yang memikirkan ini bagaimana kita yang dengan meninggalnya semua pandem-pader, tokoh-tokoh di turunan Binamu ini, apa langkah-langkah yang kita harus perbuat, bagaimana supaya kita bersenyawa kembali.
1: Iya.
3: Karena beberapa termasuk Raja Binamu terakhir meninggal tahun 72, dan beberapa orang-orang besar termasuk Malajong, Samsudin Del, dan sebagainya, dan kita ini seperti kehilangan induk.
1: Iya.
3: Olehnya itu dasarnya maka kita berinisiatif membentuk lembaga berhimpun anak cucu kita. Jadi kenapa dia start dari Matewakang Karanjungge, tidak berstart dari atas tentang apa-apa yang kita harus tampilkan turunannya, karena yang lengkap data sepertinya SMA itu analoginya seperti SMA. Stambu yang lengkap itu berada di Matewakang Karanjungge sampai di level saya sebelum dua kali. Sudah ada memang tiga turunan di bawahnya. Levelnya mantan Bupati Karen Indra. Itu lima turunan itu. Karena data yang lengkap yang bisa kita tuangkan di tulisan itu yang ada.
1: Okay,
3: bukan berarti kita melupakan turunan raja-raja di atasnya. Karena Ada juga turunan raja di atas, hanya memang kalau mau ditampilkan itu tidak lengkap. Sehingga kalau kita mulai dan kita tuangkan, banyak yang menyerobot masuk, mengaku-ngaku dia keturunan.
1: Baik.
3: Ibaratnya ini SMA 1 Jenepot Binamu. Nah, kalau kita tampilkan yang alumni di atasnya dan itu hanya sepenggal, banyak yang menyusup masuk bahwa saya juga ini alumni SMA 1 padahal dia alumni PGRI.
1: Okay.
3: Alumni
1: yang lain,
3: hanya
1: ya?
3: Kebetulan tata usaha di tempat itu mengaku juga SMA.
1: Yeah.
3: Nah, waktu di awali waktu hari dicetuskan tahun 2019 itu
1: lembaga adat ya?
3: Pernahnya ditampilkan, dirayakan dengan judul anak cucu menuduli luhur. Itu dulu waktu pertama kita bangun. Karena dulu saya mohon maaf kepada keluarga, bukan berarti mensepelekan turunan di atasnya yang 15 14 sampai ke atas, tapi itulah yang saya sampaikan tadi. Kita menjernihkan dulu yang mana sesungguhnya memang turunannya keren juga yang sebenarnya. Tapi ada juga di atasnya kita bisa tuangkan, hanya tidak lengkap. Sehingga waktu pertama memang tidak bisa datang yang bukan turunannya, supaya jelas saling baku tahu. Karena pada waktu pertama itu memang ada seru, saling agaknya sedih, tapi sebenarnya gembira, karena ada di antara saling kenal, ada yang saling tidak kenal, tapi di antaranya itu ada yang menunjukkan bahwa sungguhnya ini kita bersepupu. Tapi karena baru dia tahu, kan kadang orang karena kedekatannya dengan pergaulan sehari-hari, dengan kepentingan ekonomi kehidupan, dia kiranya keluarga, padahal tidak punya korelasi darah. Dan itulah yang saya lakukan pada 2019 itu. Bukan berarti jadi
1: bukan dilupakan ya karenya, tapi ini kesulitan untuk mencari keturunan sesungguhnya ya.
3: Saya tambahkan sedikit juga, saya tambahkan sedikit lagi. Makanya itu di hari tanggal 2 ini tidak seperti dulu lagi bahwa spesifik harus turunan keren juga. Kita undang juga para raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan. Dulunya itu kalau istrinya yang turunan tidak bisa datang suaminya, sekarang sudah bisa kita datangkan. Silakan hadir sampai anaknya. Karena sudah ada tulisan yang menampakkan bahwa turunan keren juga itu sampai dengan lapisan kelima, supaya dia melihat saya ini berada pada posisi cucunya ini. Ada gambaran, ada tulisan, istilahnya itu catatan sejarah, bukan lontara bilang, karena lontara bilang itu sudah hampir tidak ada.
1: Catatan sejarah.
3: Walaupun mereka dia ada, tapi tetap kelihatan bahwa yang cucunya inilah turunannya. Saya akan gambarkan nanti di tanggal 2, ada yang di atasnya. Jadi kita ini sepertinya reuni alumni. Sepertinya logikanya seperti itu. Tapi bukan kembali lagi, bukan melupakan alumni di atasnya. Alumni 14, alumni 13.
1: Baik.
3: Tapi yang ada datanya, saya akan sampaikan bahwa ini sebenarnya alumni juga ke-11, alumni ke-12 dari SMA 1 Binamu. Karena SMA di Jeneponto itu ada 4. SMA 1 Binamu, SMA 2 Bangkala, SMA 3 Taruan dan Arunkeke. Tapi SMA Binamu itu kalau dulunya mencakup 4 kecamatan. Itu Amalatia, Binamu, Kelara, Batang. Begitu, 4.
1: Wah,
3: jadi itulah gambarannya barangkali.
1: Terakhir Kak Rembulu, ini apa yang ingin dicapai dari kegiatan haulnya dari Mate Wakang Karenjungge? Silakan.
3: Ya, saya kira itulah judul yang kita tampilkan. Karena memang dengan pergeseran nilai-nilai budaya, pengaruh teknologi, pengaruh karena etika yang sudah tidak ini, ada contoh ini yang lalu ini yang kita harus lihat bahwa sesama biskota saling baku tabrak. Nah, kita ini hindari itu. Sesama biskota jangan saling mendahului, karena tetap penumpang di belakangnya itu pasti dia dapat juga. Olehnya itu silaturahmi ini mempersatukan rumpun keluarga. Bagaimana keluarga kita memahami bahwa sesungguhnya orang tua kita itu tidak ada yang memperlakukan hal-hal seperti itu. Okay. Karena itulah sifat kalakbir itu, tetap menghargai orang tuanya, orang tuanya menyayangi anaknya, yeah. Kan begitu anunya, yeah. Supaya tidak ada lagi gesekan-gesekan yang kita hindari itu.
1: Siap.
3: Bukan, kita juga ikuti perkembangan zaman, tapi ada yang perlu kita ambil, ada yang perlu kita kikis. Bukan juga kita harus semua ambil yang masa lalu, yeah. Tapi ada yang memang kita juga kikis, ada yang kita bisa pertahankan, yeah. Karena leluhur orang tua kita dulu itu tidak ada yang terjadi gesekan, yeah, apalagi yeah. Dari segi masalah kursi, karena dulu itu tetap ada aturannya, ada SOP-nya, yeah. Yang bisa masuk berlagak duduk di kursi itu harus punya aturan SOP tersendiri,
1: yeah.
3: Tidak seperti dengan perkembangan zaman ini, asal bisa dia lakukan. Karena begini, saya sampaikan, itu darah, harta, pangkat dengan pendidikan, yang tiga itu pendidikan, pangkat, dan ekonomi itu dicari.
1: Okay, baik.
3: Tapi darah itu takdir. Itu perlu diingat.
1: Luar biasa ya. Ya. Aduh, Karim Bulu ini kalau kita dengar kalimatnya luar biasa ini Karim Bulu ya. Sangat bijaksana sekali. Karim Sute, baik. Ya, Karen Sute Tabe, ini terakhir apa yang diharapkan dari haul dari adat Matewakang Karen Jungge? Silakan. Iya.
2: Iya, dengan dilaksanakannya haul Matewakang Karen Jungge ini yang ke-7, berharap bahwa anak cucu keturunan Matewakang ini dapat menjalin kerjasama yang baik agar supaya ke depan bisa terbangun etika sipakalakbir, sikatutui, dan todopuli. Yeah. Ini tinggal sedikit lagi waktu sampai hari H,
1: yeah.
2: Untuk mari kita ramaikan haul ini agar kita dapat bertemu kembali di antara anak cucu keturunan Matewakang Karen Jungge ini bersilaturahmi, karena dengan pertemuan ini akan memperpanjang umur,
1: yeah.
2: Berharap seperti itu, dan semoga pelaksanaan haul Matewakang Karen Jungge ini berjalan mm-hmm. dengan lancar, aman, damai, dan tidak ada hambatan sedikit pun. Demikian.
1: Ya, baik, terima kasih Karen Sute dan juga Karen Bulu sudah hadir di program obrolan khusus Asta Cita di Pro 4 RRI Makassar ya. Ya, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu kearifan lokal ya, menjaga, melestarikan warisan leluhur ini khususnya di Kabupaten Jeneponto ya. Oke, Pak Kareng Sute dan juga Kareng Bulu, terima kasih kebersamaannya di Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ki acara tak nanti insyaallah haul Matewakang Kareng Jungge. Assalamualaikum Kareng Sute dan Kareng Bulu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Datang ke makan kuda.
1: Iya, siap. Insyaallah Kareng Tabe. Makasih. Iya, assalamualaikum.
3: Salam.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, baik sahabat budaya, demikian kebersamaan kita di program obrolan Asta Cita, dan saat lagi kami akan hadirkan info kabarana dan juga menghadirkan program acara teras UMKM.

Sahabat Budaya, berikut informasi kabar Ratna Pro 4. Mapasili merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan. Ritual ini berupa siraman bagi calon pengantin sebelum pernikahan yang bertujuan untuk menyucikan diri dari bala serta membersihkan hal-hal negatif agar pernikahan dapat berlangsung lancar. Selain itu, masyarakat Bugis juga meyakini bahwa upacara ini dapat membuat wajah pengantin tampak lebih bersinar saat hari pernikahan. Air yang digunakan bukan air biasa, melainkan air yang dicampur bunga, daun sirih, pisang, tebu, dan koin. Tradisi ini biasanya dilakukan sehari-hari sebelum akad nikah atau pada malam apaci. Dalam pelaksanaannya, calon pengantin mengenakan pakaian khusus berwarna putih sebagai lambang kesucian.

0: Sejak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di siang hari ini di program acara Teras UMKM. Dan tentunya sahabat budaya, kita akan membahas tentang wajib halal Oktober 2006. Tentunya kami telah menghadirkan narasumber di ruang dengar kita dengan Bapak Muhammad Yusri. Beliau adalah konsultan dari UPT PULT atau bagian dari juga rumah kemasan KUKM Sulsel. Nah, tidak berlama-lama, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kami. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mak Dian.
0: Bagaimana kabar ini, Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, segar juga ini, kayak.
1: Alhamdulillah.
0: Walaupun mungkin di pagi-pagi hari ini sudah saya ganggu ingin datang ke kantor.
1: Ah, siap, aman.
0: Aman.
1: Apalagi untuk RRI dan teman-teman UMKM, insyaallah siap bantu.
0: Luar biasa, memang wajar ini jadi konsultan memang. Standby 24 jam nih.
1: Oh, 24 jam.
0: Luar biasa ya. Pak, jadi ini saya panggil siapa ini, Pak?
1: Saya biasa karena dipanggil Pak Yusri, tapi karena tadi saya dengar Bang Rian boleh panggil saya Bang Yus juga.
0: Oh iya, luar biasa.
1: Jadi sama-sama
0: ya,
1: abang nih.
0: Sama abang ya. Walaupun saya sebenarnya lebih tua mungkin saya anda. Bapak ini muda sekali. Baik, sahabat budaya, kita akan membahas ini. Nih, kita bahas dulu ini. Kita sebelum lari ke bahas halal ke Bang Yusri. Ini mungkin bisa dijelaskan apa itu UPT PULT, mungkin di bawahnya juga ada rumah kemasan KUKM Sulsel.
1: Ya, betul, Marian. Jadi kita di UPT PULT, Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Sulawesi Selatan, itu merupakan bagian dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulsel. Nah, jadi boleh dibilang kita itu instansi pemerintah yang bertujuan untuk membantu teman-teman UMKM naik kelas.
0: Naik kelas,
1: betul.
0: Mungkin job desk-nya lah, sebagian besar itu apa yang dikerjakan oleh bagian teknik?
1: Ya, baik. Jadi mungkin untuk diketahui sama teman-teman juga, khususnya pengusaha UMKM, jadi kita di Pemprov Sulsel itu ada yang namanya UPT PULT Sulsel. Nah, di situ kita ada 8 orang konsultan, 9 termasuk saya. Jadi konsultan inilah yang membantu teman-teman UMKM untuk naik kelas. Nah, naik kelas dalam hal maksudnya apa? Kalau misalkan ada yang belum didapat legalitas usaha, misalkan seperti izin usaha NIB itu belum ada, terus izin edar PIRT juga belum ada, itu kita siap bantu. Mulai dari sisi legalitasnya, pemasarannya, keuangan, kemudian digital, marketing, dan lain-lain itu. Kalau teman-teman butuh pendampingan, itu kita bisa bantu.
0: Ternyata besar, banyak juga kerjanya ya.
1: Ya, lumayan lah.
0: Padat juga.
1: Jadi jangan heran kenapa bisa putih rambut begini, Mas.
0: Tapi jangan kira, walaupun rambut putih, wajah masih belasan tahun.
1: Alhamdulillah, ini, kalau diserikan. Dilihat masih seumur kita, Bang. Ya,
0: masih bisa lah, tiga kompi lah. Bang Yusri, nah ini kan tadi saya sempat jelaskan job desk-nya. Mungkin sebagai konsultan rumah kemasan, mungkin tentu paham bahwa kemasan bukan cuma soal estetika, soal mungkin informasi label. Bagaimana integrasi logo halal Indonesia pada kemasan bisa meningkatkan daya saing produk UMKM lokal agar setara dengan produk industri skala besar.
1: Ya, betul. Jadi Bang Rian, terus terang kalau kita bicara kemasan juga sedikit ya. Kemasan itu ibarat penjual tanpa mulut. Silent salesman istilahnya.
0: Betul.
1: Penjual tanpa mulut. Jadi apapun informasi yang dibutuhkan konsumen, apapun informasi yang layak dan wajib diketahui sama konsumen, semua adanya di kemasan. Mulai dari mereknya, izin edarnya, sampai dengan logo halalnya. Nah, jadi ketika misalkan dari sisi pembeli nih, mau tahu ini produk sudah dapat sertifikasi halal belum ya? Nah, jawabannya itu ada di kemasan. Jadi lihat, tinggal cek. Oh, ada yang tahu logo halalnya. Ada yang logo halalnya, berarti pasti sudah dapat sertifikasi halal. Nah, tapi penting untuk diketahui oleh teman-teman, khususnya yang
0: konsumen.
1: Mau beli konsumen. Nah, untuk logo halal yang resmi adalah logo yang berbentuk kotak, kemudian berwarna ungu, ada model wayang, tulisan halal Indonesia disertai dengan nomor sertifikat halal. Itu yang resmi.
0: Yang dulu kan kalau tidak salah warna hijau ya.
1: Betul.
0: Berarti ada pembaruan.
1: Jadi yang warna hijau itu dulu dikeluarkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, tapi dengan adanya undang-undang baru, yeah, undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang sebelumnya sertifikasi halal diterbitkan oleh MUI, sekarang sudah dialihkan melalui pemerintah.
0: Dipegang langsung pemerintah.
1: Betul. Yang pegang adalah Kementerian Agama. Nah, jadi dari Kementerian Agama membentuk lagi satu badan namanya BPJPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi, sorry nih Bang, banyak sekali singkatan.
0: Iya, iya. Mungkin juga masyarakat Anda asing ya. Berarti koordinasi antara Kementerian Agama dengan Dinas UMKM ini, UPT ini bagaimana ini kan? Yang menentukan adalah Kementerian Agama.
1: Betul, betul.
0: Nah, itu bagaimana ini?
1: Nah, jadi sebenarnya ini kan memang regulasi berjenjang ya dari dari pusat kan Kementerian Agama. Nah, kemudian dari Kementerian Agama membentuk badan badan penyelenggara jaminan produk halal BPJPH. Nah, dari BPJPH nanti akan gas di setiap provinsi. Nah, di situ akan direkrut pendamping halal.
0: Pendamping.
1: Ya, melalui LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. LP3H, sorry, LP3H. Jadi LP3H inilah yang akan merekrut para pendamping halal. Nah, jadi pendamping halal inilah yang akan membantu teman-teman UKM untuk mendapatkan sertifikasi halal.
0: Jadi kurang lebih begitu. Begitu alurnya ya, Pak Bang Yusri.
1: Terus kami juga saya pribadi kemudian ada beberapa teman-teman juga di Pulut sendiri, kami sudah alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat pendamping halal. Jadi kami bisa menghalalkan.
0: Ada sertifikasi berarti ada bisa mengeluarkan dia.
1: Intinya kami bisa menghalalkan, Bang. Tapi
0: oke lah, kita nih ke topik utama. Ada apa ini di WHO ini wajib halal Oktober 2026? Ada
1: betul.
0: Apa ini?
1: Nah, ini penting sekali untuk diketahui oleh teman-teman pengusaha UMKM. Sekarang sudah ada aturan yang mewajibkan 18 Oktober 2026 semua produk sudah wajib bersertifikat halal. Ini sudah ada aturan. Bahkan sebenarnya Bang Rian, aturan ini sudah diberlakukan sejak 2 tahun lalu. 2024. Tapi karena pemerintah melihat masih banyak teman-teman UMKM yang belum punya sertifikat halal, akhirnya diperpanjang. Diperpanjang dikasih batas waktu sampai dengan 18 Oktober 2026.
0: Ada batas. Ini katanya batas waktu.
1: Batas waktu. Jadi yang belum dihalalkan segera.
0: Segera.
1: Ya, yang belum dihalalkan.
0: Nah, kategori produk apa yang dihalalkan? Ini kan yang semua produk, produk kebuka asal.
1: Betul,
0: ya,
1: betul. Nah, yang paling diutamakan sebenarnya adalah tentu makanan minuman. Makanan minuman, semua kuliner itu tentu wajib halal di 18 Oktober 2026. Kemudian ada beberapa item lagi. Yang paling diutamakan juga adalah RPH.
0: Rumah potong hewan.
1: Rumah potong hewan, betul. Kemudian RPU.
0: Apa itu?
1: Nah, rumah potong unggas. Tapi saya
0: beda.
1: Jadi saya mau bilang rumah potong ayam. Nanti protes bebeknya.
0: Bagi dari unggas juga.
1: Rumah potong unggas.
0: Kira kepleset sedikit KPU. baik.
1: Ya, itu yang sudah diwajibkan juga sekarang. Jadi 2026 nanti, Oktober nanti, jadi semua yang namanya RPU, RPH wajib bersertifikat halal. Kenapa? Karena mereka inilah yang akan menjadi pemasok ke warung makan, ke rumah tangga, bahkan ke SPPG.
0: SPPG juga.
1: Dapur.
0: Dapur
1: SPPG, betul. Makanya juga sekarang semua catering, semua yang namanya rumah makan, semua yang namanya kafe, itu juga sudah wajib bersertifikat halal sebenarnya.
0: Seberapa krusial harus memperoleh sertifikat halal ini, Pak Bang Yus?
1: Krusial, karena salah satu efeknya, salah satu dampaknya nanti ketika teman-teman tidak mendapatkan sertifikat halal melewati Oktober nanti, tentu ada peringatan tertulis. Peringatan tertulis.
0: Teguran.
1: Teguran. Kemudian yang paling parah ini adalah penarikan produk. Penarikan produk.
0: Sampai penarikan produk.
1: Sampai dengan penarikan produk. Jadi tidak boleh dijual selama belum mendapatkan sertifikat halal. Nah, jadi ini kan tentu kita dari pemerintah, teman-teman pendamping, fasilitator, ya tentu tidak ingin hal ini terjadi. Nah, makanya pemerintah sekarang menggenjot kegiatan sertifikasi halal produk ini. Ya, termasuk juga salah satu yang diprogramkan oleh Bapak Gubernur Sulsel tahun ini adalah memberikan sertifikasi halal reguler ke teman-teman UMKM sebanyak 152 UMKM. Ya, tahun ini sedang berjalan.
0: Oh, kotanya itu.
1: Ya.
0: Nah, itu kan tadi sempat kita dengarkan, kita mendorong ini para pengusaha untuk mendapatkan sertifikat halal.
1: Betul.
0: Nah, dari pelaku usaha sendiri mungkin tingkat mikro, kan merasa kadang ada orang yang susah rumit pengurusannya.
1: Ya, betul. Nah,
0: dan makan waktu.
1: Betul.
0: Nah, apalagi dibatasi Oktober 2006.
1: Betul.
0: Bagaimana?
1: Betul, Marina. Makanya ini lewat pemerintah sebenarnya melalui BPJPH ini mengeluarkan ada tiga skema sebenarnya. Ada tiga skema pengurusan sertifikat halal. Itu yang pertama adalah melalui skema self-declare, pernyataan mandiri. Itu yang pertama. Jadi untuk yang pertama ini melalui pernyataan mandiri atau self-declare. Nah, disinilah peran pentingnya para pendamping halal. Jadi pendamping halal yang akan membantu teman-teman UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Tapi dengan catatan, tidak semua produk bisa mendapatkan sertifikat halal lewat jalur self-declare ini. Betul. Kenapa? Ini hanya diperuntukkan untuk produk-produk. Pertama, untuk makanan minuman. Yang kedua, bahan bakunya bukan dari hewan sembelihan. Begitu. Jadi contoh, jadi dari sisi bahan baku saja itu sudah beda jalurnya. Jalurnya. Jadi yang pertama ini saya mungkin sebut dulu ketiganya. Pertama, jalur halal self declare. Yang ini yang gratis. Ini gratis.
0: Jadi kan ada berbayar juga.
1: Ya, ada yang berbayar.
0: Oke.
1: Jadi ini yang gratis.
0: Gratis.
1: Jadi halal self declare ini gratis. Kemudian yang kedua, ini halal self declare mandiri. Nah, ini berbayar. Berbayarnya kurang lebih Rp250.000. Kenapa ada halal self declare mandiri? Karena halal self declare tadi ini terbatas untuk satu kategori produk.
0: Apa itu?
1: Misalkan dia masuk satu kategori. Jadi misalkan dia punya kategori produk yang lain, dia harus lewat skema halal mandiri ini.
0: Oh, produk yang lain.
1: Berbayar.
0: Rp250.000.
1: Nah, yang ketiga, halal mandiri. Halal reguler.
0: Reguler,
1: betul. Jadi yang pertama tadi self declare, yang kedua self declare mandiri, yang ketiga halal reguler. Nah, halal reguler ini berlaku untuk produk-produk yang berbahan dasar hewan sembelihan.
0: Oh iya.
1: Kemudian produk yang non makanan minuman.
0: Non makanan minuman.
1: Tas. Contoh sabun cuci piring.
0: Oh iya. Oh iya, karena ada
1: sabun mandi.
0: Oh iya.
1: Kosmetik. Nah, ini semua masuk kategori halal reguler dan berbayar.
0: Berbayar.
1: Oh. Apa boleh buat itu lumayan lah.
0: Ya, mungkin masyarakat mau tahu berapa itu.
1: Itu sebenarnya yang perbedaannya lagi antara self declare dengan reguler ini. Self declare ini yang bantu sertifikasi halalnya adalah pendamping halal. Pendamping halal. Untuk halal reguler ini yang membantu untuk penerbitan sertifikat halalnya melalui LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, itu bedanya. Nah, jadi karena dia Lembaga Pemeriksa Halal, ini berarti ada tim yang akan turun.
0: Lebih besar cost gitu ya.
1: Iya, lebih besar cost-nya. Jadi kurang lebih antara 2 sampai 3 jutaan. Tergantung produk, tergantung juga dari jenis produk dan banyak sedikitnya produk itu pasti akan berpengaruh ke harganya.
0: Ini ketika tadi ada ya jalur gratis, ada mandiri, dan reguler. Nah, untuk yang gratis sendiri itu, gratis ini, apa ada kategori khusus untuk bisa dapat gratis ini?
1: Betul.
0: Itu apa saja?
1: Nah, untuk kategori produknya tadi tentu khusus untuk makan minuman.
0: Makan minuman.
1: Ya, non makanan minuman wajib reguler.
0: Itu makan minum maupun industri kecil maupun besar.
1: Industri kecil.
0: Oh, kecil. Oke.
1: Harus. Kalau besar masa mau yang gratis.
0: Ya.
1: Bayar dong.
0: Berlaku untuk UMKM mikro.
1: Betul.
0: Makan minuman.
1: Jadi berlaku untuk omzet di bawah 2M per tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman masih punya omzet di bawah 2 miliar per tahun, ini sudah berubah lagi nih regulasinya. Yang sebelumnya 500 juta per tahun. Tapi dengan adanya perubahan regulasi, akhirnya diubah yang sebelumnya 500 juta per tahun, diubah menjadi 2 miliar, di bawah 2 miliar per tahun.
0: Gratis?
1: Itu masih gratis.
0: Wih, luar biasa.
1: Ya, jadi kalau misalkan omzet tak per tahun 1,9M, ya itu masih bisa gratis.
0: Wah, pasti orang banyak tertarik.
1: Ya, kenaturannya. Cuma masalahnya tidak semua produk bisa dapat sertifikasi halal gratis. Pertama tadi makanan minuman, yang kedua terbatas hanya untuk 10 menu atau 10 produk.
0: Oh, terbatas.
1: Menu. Jadi misalkan bakery.
0: Yeah.
1: Bakery. Dia punya toko roti nih.
0: Iya. Yeah.
1: Dia produksi sampai 30 macam roti. Jangan kita ambil yang self-declare yang gratis, harus yang reguler.
0: Oh, kalau memiliki 30
1: ya,
0: menu.
1: Menu. Apalagi misalkan produk bakery.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, itu harus reguler.
0: Jadi harus berapa reguler menu yang dia bisa dapat gratis ini?
1: 10.
0: Oh, 10.
1: Ya, maksimal hanya 10. Oh, makanya 10. Gratis ada tapinya.
0: Iya, gratis tapi ada tapinya.
1: Di mana-mana itu gratis ada tapinya, pasti itu. Di mana-mana itu. Sama, sama aja misalkan kami juga desain kemasannya gratis, ada tapinya.
0: Oh, ada tapi.
1: Ada tapinya. Sama ini.
0: Iya.
1: Halal gratis ada tapinya. Tapinya tadi ya hanya untuk makanan minuman. Yang kemudian yang kedua hanya terbatas untuk 10 jenis produk.
0: 10 jenis produk.
1: Iya. Kemudian yang ketiga. Bahan bakunya bukan dari hewan sembelihan.
0: Oh, iya tadi.
1: Nah, jadi ya, ini kadang-kadang teman-teman salah persepsi nih. Kan dianggap ketika ada hewan sembelihannya berarti dia harus reguler. Nah, contoh misalkan kalau Bang Dian misalkan roti isi daging. Kan ada dagingnya.
0: Iya, betul.
1: Roti isi daging. Menurut Bang Rian ini dia harus halal gratis atau yang reguler?
0: Kan jatuhnya dia reguler karena ada dagingnya.
1: Nah, disinilah pentingnya bahan bakunya.
0: Oh, komposisinya.
1: Betul. Roti isi daging. Kalau roti isi daging, bahan bakunya apa?
0: Bahan utamanya.
1: Utamanya.
0: Nah,
1: roti isi daging. Pasti terigu.
0: Terigu ya,
1: kan. Roti isi daging, pasti bahan utamanya terigu.
0: Terigu.
1: Dagingnya hanya sebagai isian atau pelengkap. Nah, ketika dagingnya ini hanya sebagai isian atau pelengkap atau topping, ini masih bisa masuk kategori halal self declare gratis. Kecuali, nah tadi abon ayam.
0: Oh iya, full.
1: Nah, bahan bakunya abon.
0: Iya.
1: Bakso daging.
0: Otomatis lebih banyak.
1: Ya.
0: Kalau bakso kan
1: bahan bakunya.
0: Bakunya banyak juga kanjinya, tepungnya. Nah, atau dominan daging.
1: Ya, ini dalam hal ini yang dominan daging.
0: Oh.
1: Tapi gitu. Kalau dibilang bakso ya pasti bahan bakunya adalah daging.
0: Jatuhnya ke reguler.
1: Reguler, betul.
0: Oh, baik.
1: Nah, inilah kadang-kadang yang dikeluhkan sama teman-teman UMKM sebenarnya.
0: Yeah. Baik,
1: karena omsetnya belum terlalu banyak. Jualan bakso.
0: Iya.
1: Tapi jatuhnya halal reguler.
0: Oh.
1: Ya, apa boleh buat, aturannya seperti itu.
0: Berarti itulah pentingnya ada konsultan.
1: Iya. Nah, inilah yang kita
0: memberikan edukasi.
1: Betul.
0: Baik. Seperti mungkin kayak warkop memiliki 10 macam jenis minuman, berarti masih gratis gitu ya.
1: Iya, tapi di atas 10 jenis udah pasti masuk kategori halal reguler.
0: Oh, reguler.
1: Yang berbayar.
0: Yang mandiri tadi 250 itu.
1: Nah, 250
0: itu kategori apa saja lagi yang jatuh ke situ?
1: Nah, jadi maksudnya kenapa lagi ada dikatakan halal self declare mandiri?
0: Iya.
1: Nah, jadi di aturan itu sebenarnya satu UMKM bisa mendaftarkan 3 kategori produk. Satu kategori produk maksimal 10 jenis.
0: Jenis ya.
1: Nah, contoh misalkan si UKM ini dia bikin roti dan kue. Ini satu kategori produk nih.
0: Satu kategori.
1: Kemudian, ketika dia buat juga keripik, misalkan keripik pisang, keripik singkong, ini beda juga kategori produknya. Berarti dia dapat dua sertifikat halal.
0: Ya, betul.
1: Satu sertifikat halal untuk kue.
0: Kue.
1: Yang keripik. Kedua, sertifikat halal untuk keripiknya.
0: Iya.
1: Nah, maksimal 3.
0: 3. Berarti
1: maksimal 3. Tapi ketika misalkan dia mau urus lagi
0: tapi dengan brand yang sama.
1: Iya. Mau urus lagi dengan produk yang lain ya enggak bisa lagi. Nah, dia harus lewat jalur halal self declare mandiri yang berbayar. Tapi alhamdulillah itu pun juga tidak tinggi kok, 250.000 kurang lebih.
0: Oke, baik. Kita sudah ketahui ini kategorinya. Nah, ini untuk ketika kita sudah memperoleh sertifikat halal baik itu dari gratis, mandiri maupun reguler, itu berlakunya itu berapa lama itu?
1: Nah, pertanyaan bagus nih, menarik. Jadi kita flashback dulu nih. Ketika dipegang sama MUI, Majelis Ulama Indonesia, sertifikat halal itu hanya berlaku selama 2 tahun.
0: Oh, 2 tahun.
1: 2 tahun. Okay. Waktu masih hilang logo hijau tuh.
0: Oh iya.
1: Jadi setelah diambil alih oleh BPJPH, aturan pertama itu halal berlaku selama 4 tahun. 4 tahun. Jadi setiap 4 tahun diperpanjang. Nah, alhamdulillah dengan adanya lagi aturan baru, sekarang halal itu berlaku seumur, saya tidak mau bilang seumur hidup, tapi seumur usaha. Ya, bukan seumur hidup. Kalau halal yang seumur hidup, halal yang satunya.
0: Oh, lebih yang 3 juta lebih. Oh, ada lagi. Oh, ya ya ya.
1: Maksudnya jadi halal sekarang, halal untuk produk itu sudah tidak ada lagi masa berlakunya.
0: Oh.
1: Bang Rian, sama kayak KTP.
0: Oh, seumur hidup ya.
1: Ya, bukan seumur hidup, seumur usaha.
0: Oh, iya. Ketika usaha enggak ada ya sampai di situ juga ya. Oh, 250.000 itu sampai
1: seterusnya.
0: Wow.
1: Jadi halal sekarang berlaku seterusnya. Jadi
0: iya,
1: tidak
0: iya,
1: tidak ada lagi masa berlaku.
0: Dua negara sebelumnya itu 2 tahun ya.
1: Ya, 2 tahun. Kemudian ada lagi terbit dia berlaku selama 4 tahun. Nah, jadi ini banyak yang teman-teman bertanya nih. Pak, Momi habis masa sertifikat halal kok kan waktu di awal-awalnya terbit sertifikat halal itu yang resmi itu pakai logo Garuda. Ya, wajib ada logo Garudanya.
0: Garudanya iya, iya.
1: Nah, terus di situ masih tertera berlaku sampai dengan tahun sekian. Nah, tapi dengan adanya aturan baru, otomatis sudah tidak ada lagi masa berlaku. Jadi abaikan misalnya itu kalau ada tulisan berlaku sampai dengan. Karena dengan adanya terbit aturan baru, otomatis yang berlaku sampai dengan itu sudah tidak dipakai lagi. Artinya
0: lagi,
1: ya sudah berlaku seterusnya.
0: Oh,
1: sama aja KTP tak,
0: iya,
1: misalkan.
0: Iya. Kalau sudah meninggal bikin tidak berlaku lagi, ya gitu ibaratnya kan.
1: Ya kurang lebih lah.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan kita sudah tahu ini jangka waktunya. Nah, kan namanya juga manusia kan dari yang sempurna ini,
1: betul,
0: Bang
1: betul,
0: Yus. Ketika dia memperoleh sampai tiga halal. Oknum nakal.
1: Iya.
0: Bagaimana bisa pihak ini bisa memantau bahwa ini produk ini dijamin halal terus atau mungkin di pertengahan jalan nakal?
1: Ya betul.
0: Nah,
1: betul,
0: itu bagaimana itu pengawasannya itu,
1: nah,
0: Bang Yus?
1: Betul betul. Nah, jadi sebenarnya di melalui BPJPH sudah ada perwakilan sebenarnya di setiap provinsi. Ada yang namanya Satgas.
0: Oh.
1: Ya Satgas. Okay. Di Sulsel sendiri alhamdulillah sudah ada Satgasnya. Jadi Satgas ini nanti yang akan turun ke lapangan. Salah satu tujuan dan fungsinya adalah melakukan pengawasan terkait produk-produk yang sudah dapat sertifikat halal. Ya cuma kan ya tentu harapannya kita halal loh ini. Masa masih mau diperteli misalkan, masa masih mau di
0: iya.
1: Ya harapannya kan tentu seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan sertifikat halal, ya tentu kami imbau juga. Ya tetap pertahankan sesuai dengan pada saat pendaftaran. Ya tentu akan ada sanksi-sanksi yang berlaku. Tentu akan ada.
0: Paling parah sanksinya itu.
1: Ya tadi penarikan produk, bahkan bisa-bisa dipidana.
0: Penutupan
1: sampai dipidana.
0: Oh.
1: Karena kan ini sudah masuk. Sudah masuk pemalsuan namanya.
0: Oh iya. Perdata jatuhnya
1: betul. Bahkan ini kalau misalkan kita singgung masalah izin edar, ini kurang lebih sama dengan halal ini.
0: Izin edar.
1: Jadi sama-sama sudah wajib sebenarnya.
0: Nah, ini kan tadi kita bisa menghalalkan. Kadang masalah bingung, saya mau lari ke mana ini? Ke Kementerian Agama kah? Ke UPT? Apa harganya sama atau beda? Nah, itu bagaimana, Bang Yus?
1: Nah, jadi teman-teman yang belum dapat sertifikat halal, ya boleh datang ke Plut. Nah, di Plut itu kita akan bantu untuk menghubungkan teman-teman dengan pendamping halal.
0: Oh.
1: Cuma kan memang sering kadang-kadang teman-teman yang belum punya sertifikat halal, siapa yang harus saya hubungi? Siapa yang harus saya datangi? Nah, paling mudah kalau misalkan dekat dengan kantor urusan agama, KUA, hampir semua KUA ada yang pendamping halalnya.
0: Oh.
1: Jadi KUA sekarang bukan lagi sudah lebih fleksibel kah? Sudah lebih fleksibel lah. Jadi kan KUA selama ini menghalalkan orang.
0: Ya,
1: menghalalkan dua insan. Teman-teman UMKM yang butuh sertifikasi halal. Jadi sudah banyak kok di KUA itu. Pasti sudah ada pendamping halal.
0: Kalau mungkin dekat-dekat dengan kantor Plut, bisa ke Plut juga.
1: Boleh ke Plut. Kalau dekat-dekat dari KUA, ya boleh ke KUA.
0: Tapi berbicara harga itu satu pemahaman kah atau berbeda ini? Kan dua instansi berbeda ini.
1: Sebenarnya yang terbitkan tetap satu instansi.
0: Oh,
1: lewat BPJPH.
0: Oh, BPJPH.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
0: Berarti kita cuma bantu.
1: Ya. Jadi tetap satu harga lewat BPJPH. Dan bahkan sekarang alhamdulillah transparansinya sangat sangat baik sekarang karena kita sudah ada sekarang kalkulator halal itu di sistem BPJPH. Bahkan kalau misalnya kita mau ngecek nih misalkan Kan tentu beda produk pasti akan beda juga harganya, apalagi yeah. untuk produk-produk yang jatuhnya ke sertifikat halal reguler. Kalau sertifikat halal self declare itu kan jelas.
0: Iya. Yeah.
1: Gratis. Kalau mandiri 250.000. Itu jelas.
0: Oh.
1: Nah, ketika yang halal reguler nih, nah ini ada sedikit perbedaan. Nah, karena pertama dari sisi produk, kalau misalkan dia kuliner, makin banyak menu pasti akan
0: kena
1: mahal.
0: Mahal. Oh, berarti pasti tergantung jumlah menunya gitu.
1: Betul.
0: Ya, dihitung dari situnya.
1: Iya, jadi misalkan kalau menunya di bawah 20 menu, di bawah 20 menu itu kurang lebih 3 jutaan kurang lebih. Nah, tapi misalkan 20 sampai 60 menu atau 50 menu itu akan berbeda lagi harganya. Di atas 60 menu pasti akan berbeda lagi harganya.
0: Oh, iya iya. Itu kan udah seberapa kan ini sampai sumur ya sampai ya,
1: seterusnya hidup,
0: seterusnya udah seberapa kalau ya, dihitung lagi omsetnya
1: ya,
0: makanya jadi, secepatnya datanglah mengurus.
1: Betul. Ingat teman-teman, WHO
0: apa dari WHO tuh
1: wajib
0: halal Oktober 2006. Nah ya Pak Bang Yus, ini kan juga manusia juga, ini kan terkadang pelaku UMKM kita kan ada yang paham literasi. Betul. Paham tentang pengurusan ini, karena juga ada ownernya yang mungkin tidak paham alur-alur begini. Ada oknum petugas yang nakal yang sebenarnya jatuh ke gratis.
1: Ya. Ya,
0: diarahkan ke mandiri atau leguler. Itu bagaimana ini?
1: Ya, memang
0: kan sih. Kan ada yang sempurna.
1: Betul. Bang. Jadi makanya inilah juga salah satu fungsinya kami di Plut. Jadi fungsinya kami di Plut adalah memberikan edukasi ke teman-teman pengusaha UMKM. Ya, jadi tentu edukasi ini sangat penting supaya apa? Supaya teman-teman lebih paham. Supaya teman-teman lebih tahu, oh ternyata ada ya aturan seperti ini. Oh ternyata ada ya regulasi seperti ini. Nah, jadi inilah juga pentingnya teman-teman kenapa harus mengetahui hal ini. Nah, mungkin juga di luar sana masih banyak yang belum tahu. Belum tahu itu tentang WHO. Jadi selama ini hanya asik jualan, ternyata ada regulasi yang sudah mengatur. Harus wajib halal sebelum 18 Oktober 2026. Nah, jadi tentang oknum memang tidak bisa dipungkiri memang. Mungkin ada. Mungkin ada. Mungkin ada. Inilah pentingnya teman-teman mengetahui, termasuk salah satunya mendengarkan RRI Pro 4. Supaya apa? Supaya bisa dapat informasinya.
0: Oh, ternyata begini.
1: Iya, betul.
0: Ketika ada ditemukan bagaimana itu?
1: Nah, sudah ada satgasnya, jadi bisa melapor ke Kementerian Agama. Di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, di situ ada satgas BPJPH-nya. Kalau kami pribadi dari Plut Sulsel sendiri, teman-teman pendamping, memang bukan ranahnya kami. Karena sudah ada satgas di Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Itu ada satgas BPJPH di setiap provinsi, alhamdulillah sudah ada.
0: Berarti ini memang ada sinergitas dari vertikal ke provinsi-provinsi, ke kota kabupaten gitu ya.
1: Betul.
0: Berarti di tingkat kabupaten ada juga.
1: Ini kalau untuk seperti tingkat UPT, kabupaten, di Plut sendiri memang sudah ada beberapa kabupaten kota kita. Di Sulsel itu ada 6 atau 7 daerah yang sudah ada pusat layanan usaha terpadunya. Jadi di Maros itu alhamdulillah sudah ada, kemudian di Pangkep, di Selayar, di Sidrap juga ada Plutnya.
0: Oh, sisanya kan ada KUA-KUA masing-masing gitu ya.
1: Betul. Nah, jadi kalau misalkan masih ragu, enggak tahu nih mau kemana, paling gampang ke KUA. Kantor urusan agama. Jadi bukan hanya orang lagi, produk juga sudah diurusin sama KUA.
0: Jadi bukan saja menghalalkan dua insan lah. Nah, Pak Bang Yus, bagaimana pendamping dari rumah kemas atau Plut itu membantu UMKM dapat memverifikasi bahan baku agar lolos sertifikasi?
1: Jadi tentu teman-teman harus mengetahui sebenarnya pertama produknya masuk kategori apa sebenarnya. Ya, ini yang perlu diketahui. Nah, disinilah juga pentingnya edukasi ke teman-teman. Apalagi kan sekarang yang namanya keterbukaan informasi sekarang sudah sangat luas.
0: Suatu
1: bingung genggaman. Iya, betul. Bingung siapa mau bertanya? Ada Om Gemini. Ada Om Chat GPT.
0: Betul.
1: Produk saya adalah produk ini. Kira-kira
0: lolos
1: ya? Iya, ini bisa dapat sertifikasi apa yang wajib untuk saya misalkan. Nah, itu sudah kurang lebih bisa dapatlah informasi dasar atau awalnya. Tapi tentu juga tetap disaring lagi informasi yang diterima. Tapi alhamdulillah sekarang keterbukaan informasi sangat luas. Jadi ya teman-teman juga bisa memanfaatkan ranah digital. Kemudian Bahkan kita di Pelud juga rajin memberikan informasi-informasi terkait melalui Instagramnya kami.
0: Baik, baik.
1: Di Pelud_Sulsel.
0: Oh, Pelud_Sulsel. Siap. Nah, ini sebagai konsumen, saya posisikan sebagai konsumen Bang Yus. Saya mau memastikan ini produk ini terdaftar tidak sama halal ini. Itu bagaimana tuh mengatur mengecek, kan biasa ada nakal tong juga itu pengusaha.
1: Betul.
0: Dia tempel-tempel ternyata ini ternyata tidak terurus ini.
1: Ya.
0: Itu bagaimana bisa mengetahui Pak konsumen ya,
1: ya
0: sebagai untuk jaminan keamanan.
1: Betul. Betul, Marian. Jadi dari sisi konsumen ya.
0: Yeah.
1: Dan kita memang perlu tahu ini perlu betul kah halal kah atau tidak kah.
0: Nah, yeah.
1: Jadi pertama tadi yang sempat kami sampaikan adalah lihat dari logo halalnya. Jadi kalau misalkan logo halalnya masih yang warna hijau itu sebenarnya sudah tidak berlaku sebenarnya.
0: Oh, sudah tidak berlaku.
1: Ya, jadi yang berlaku itu adalah warna ungu ini
0: masih.
1: Ya, ini kan masih ada yang warna hijau, tapi yang resmi sekarang adalah yang model kotak tadi ada logo wayangnya, ada tulisan halal Indonesia dan ada nomor ID sertifikat halalnya. Nah, itu yang resmi. Kenapa? Supaya teman-teman misalkan membeli suatu produk, lihat nih, oh, ada nomor sertifikat halalnya. Tapi kan kita mau pastikan.
0: Pastikan ya.
1: Ya, betul enggak ini? Jangan sampai ini nomor istilahnya kita nomor abal-abal.
0: Iya, bisa sampai ada abal.
1: Iya.
0: Ada tidak kita ketik ini ID diarah ke sistem
1: ada
0: terbaca
1: di BPJPH. Jadi ada situs cek halal BPJPH. Jadi teman-teman boleh browsing saja cek halal BPJPH, nanti akan terbuka situsnya. Tinggal masukkan kode ID sertifikat halalnya.
0: Nanti akan terlihat di sistem gitu.
1: Betul.
0: Ada produk sesuai dengan ini.
1: Bahkan saran kami sebenarnya ke teman-teman UMKM yang sudah nih, yang sudah dapat sertifikat halal. Nah, ketika teman-teman dapat sertifikat halal nih, itu kan ada barcode tuh.
0: Oh iya.
1: Di sertifikat halalnya.
0: Ada.
1: Nah, kalau mau lebih mudah, barcode itu salin tempel ke kemasannya.
0: Wah, itu.
1: Nah, jadi ketika konsumen membeli suatu produk,
0: scan.
1: Ya, misalkan betul enggak ini? Kalau scan akan muncul.
0: Tapi kalau kita melihat sekarang di bawah produk enggak ada cantumkan begitu.
1: Ya,
0: apakah karena memang tidak diarahkan oleh pihak BPJS atau Pelud atau bagaimana?
1: Nah, memang sih secara regulasi memang belum mewajibkan. Yang diwajibkan hanya logo halal tadi dengan nomor sertifikat ID halalnya. Tapi kalau untuk pencantuman barcode itu memang belum diwajibkan, tapi disarankan. Supaya apa? Lebih memudahkan konsumen. Nah, sama juga dengan izin edar. Nah, untuk izin edar BPOM sendiri, selain ada nomor izin edar BPOM RIMD-nya, di situ juga wajib. Nah, kalau BPOM wajib mencantumkan juga barcode BPOM-nya. Makanya kalau misalkan ada produk nih kita dapat, dia ada tulisan BPOM RIMD, wajib mencantumkan juga kode QR code. Wajib juga mencantumkan QR code-nya. Ya, tujuannya apa? Supaya begitu di scan akan muncul nomor, apakah nomor tersebut sesuai dengan yang ada di kemasannya.
0: Oh gitu. Baik. Ini kan terkait juga harus dicantumkan BP POM juga kan.
1: Ya, itu sebagai jadarnya.
0: Apakah cukup halal itu saja atau harus ikut juga BP POM dalam satu produk itu?
1: Ya, untuk produk makanan minumannya. Teman-teman, jadi yang wajib adalah izin edar.
0: Izin
1: edar ini dalam hal ini terbagi dua lagi. Ada produk risiko rendah. Ada yang di atasnya menengah rendah atau produk risiko tinggi. Nah, untuk produk-produk risiko rendah, dia bisa dapat izin edar PIRT. Pangan Industri Rumah Tangga.
0: Keluar tingkatannya lagi.
1: Ada.
0: Nah,
1: ketika produknya berupa produk risiko tinggi, nah wajib BPOM, tidak boleh PIRT. Begitu. Nah, contoh saja paling mudah. Semua produk frozen food.
0: Oke.
1: Semua produk frozen food izin edarnya adalah BPOM.
0: BPOM.
1: Ketika ada frozen food izin edarnya PIRT.
0: Jelas.
1: Salah. Jelas keliru. Semua produk frozen food, frozen food masuk kategori produk risiko tinggi. Otomatis izin edarnya adalah BPOM.
0: BPOM di
1: bukan PIRT.
0: Walaupun dia dapat sepertiga halal gratis, dia
1: izinnya
0: tetap BPOM juga.
1: Iya. Contoh misalkan bakso ikan.
0: Iya, bakso ikan.
1: Karena kan bakso ikan bahan bakunya adalah ikan.
0: Oh, ikan ya.
1: Bisa dapat sertifikat halal gratis.
0: Oh.
1: Tapi ketika bakso ikannya ini dalam bentuk frozen, maka izin edarnya wajib BPOM.
0: Oh, BPOM. Iya, paham ya.
1: Kecuali dia kerupuk.
0: Ah, itu kerupuk.
1: Kerupuk ikan.
0: Ah, iya, kerupuk ikan. Ya.
1: Sama-sama bahan baku ikan. Sama-sama bahan baku ikan. Tapi ketika ikan ini diolah menjadi bakso frozen.
0: Iya.
1: Berarti dia wajib BPOM.
0: BPOM.
1: Ketika ikan ini berubah menjadi kerupuk ikan, produk kering resiko rendah, PIRT.
0: Oh, PIRT. Oh, paham.
1: Tapi sama-sama tetap wajib halal.
0: Oh, wajib halal. Oh iya, ini. Minuman. Tadi kan yang ketika leguar itu kita unggas ya.
1: Unggas.
0: Kalau kerupuk kulit, kayak ada kerupuk kulit sapi.
1: Betul.
0: Itu jatuhnya mungkin nih pelaku kecil yang memproduksi ini. Itu jatuhnya ke gratis kah atau leguar ini?
1: Nah, untuk halalnya. Nah, kalau kerupuk kulit sapi, misalkan ya, tentu pertama acuannya adalah apa
0: bahan utamanya?
1: Apa bahan utamanya? Kerupuk kulit sapi, bahan utamanya sapi.
0: Sapi.
1: Jelas?
0: Oh jelas ya, jatuh reguler.
1: Reguler.
0: Ini cerita cawa.
1: Nah, saya bahkan pernah Bang Rian dapat. Jadi ini agak lucu juga sih. Jadi pernah ada seseorang mengatakan ke saya lebih memilih daging impor daripada daging lokal. Kok bisa?
0: Harga.
1: Kenapa kita lebih suka daging impor dibanding daging lokal? Salah satu alasan utamanya karena hampir bisa dipastikan semua produk daging impor pasti ada halalnya.
0: Iya, betul.
1: Jangan harap itu daging impor bisa masuk Indonesia kalau
0: tidak ada halalnya.
1: Dari sisi kehalalan jelas.
0: Iya, jelas. Bahkan ada aturan kita masuk.
1: Betul. Untuk daging lokal sendiri, ya tentu kalau misalkan mau cek apakah ini halal atau tidak, tentu harus yang bersertifikat dari RPH.
0: Iya.
1: Dan tentu dong kita tidak mungkin datangi penjual daging ayam kah, datangi penjual daging sapi, deng halal jini ayam tak?
0: Tapi kembali ke kalau melihat di segar, lihat segar, pasti orang bilang lokal kalau segar.
1: Jadi kenapa banyak orang sukanya lokal karena tadi kesegarannya.
0: Tapi
1: dari kehalalannya.
0: Masih.
1: Pasti kita pembeli bismillah pasti halal kok. Tapi kan ya itu tadi jadi persoalan sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa memang pemerintah mewajibkan ini sertifikat halal terutama untuk RPH RPU?
0: Oh, RPH RPU ini.
1: Karena pertama RPH RPU adalah pemasok utama untuk semua rumah makan.
0: Betul.
1: RPH RPU adalah pemasok utama untuk semua rumah tangga.
0: Berarti fokus di situ sekarang.
1: Iya, memang itu wajib RPH RPU.
0: Iya.
1: Semua catering, SPPG tadi, dapur dan seterusnya semua bergantungnya ke RPH RPU.
0: Ketika tidak memiliki label tersebut akan ditolak produknya gitu ya.
1: Iya.
0: Bahkan akan dievaluasi usahanya.
1: Iya, setelah lewat 18 Oktober nanti.
0: Oh.
1: Makanya ini teman-teman yang bergerak di bidang RPU, rumah potong unggas.
0: Iya.
1: Segera.
0: Oh, segera.
1: Segera ki urus itu ayam tak, bebek tak supaya bisa dapat sertifikat halal.
0: Baik
1: dah. Karena ini sangat penting. Kenapa? Tentu tadi sebagai jaminan keamanan untuk konsumen.
0: Oh iya. Ini kan kita mungkin di mana-mana selalu menghalau-halaukan ke masyarakat tentang batas ini untuk pengurusan sertifikat. Ada tidak program dari PLUT sendiri itu jemput bola? Kan mungkin tidak maksimal kalau hanya melalui media, streaming. Karena terkadang juga konsumen kita kan enggak gaptek medsos apa. Itu ada tidak program itu supaya lebih maksimal lagi?
1: Ya betul Pak Dan. Jadi memang kita di PLUT juga sendiri kita sudah jalin kerjasama dengan teman-teman dari LP3H, lembaga pendamping proses produk halal. Jadi untuk jemput bolanya sendiri memang kita pertama sering edukasi ke teman-teman UMKM. Terus yang kedua kita aktif juga turun ke lapangan. Jadi teman-teman konsultan ini juga sering aktif turun ke lapangan ketika misalkan ada teman-teman yang butuh bantuan, pasti akan kita cek semua juga. Sudah adakah NIB-nya, sudah adakah izin edarnya, sudah adakah halalnya, itu semua akan pasti kami cek, kita bantu. Dan bahkan sebenarnya untuk pembuka pintu mendapatkan sertifikat halal itu adalah nomor induk berusaha.
0: NIB.
1: Nah, jadi teman-teman yang bahkan belum punya NIB, ya sebelum urus halal wajib dulu NIB-nya.
0: Itu tahap awalnya.
1: Tahap awalnya dulu karena gerbang utamanya.
0: Iya, gerbang utamanya.
1: Tidak bisa kita masuk ke gerbang berikutnya, pintu berikutnya kalau gerbang utama ini belum terbuka. Nah, ini adalah NIB, nomor induk berusaha.
0: Baik. Oke, mungkin saya posisikan diri saya sebagai pengusaha. Oke, tadi ada berbayar untuk penerbitan sertifikasi ada 50 bahkan 3 juta atas.
1: Betul, Pak.
0: kan didampingi oleh konsultan.
1: Ah, itu sebenarnya.
0: Ah, itu konsultan bagaimana posisinya? Berbayarkah? Gratis kah atau bagaimana ini, Pak?
1: Jadi, Bang Yus? Kita di konsultan Plut sendiri itu gratis.
0: Ah.
1: Jadi teman-teman yang butuh pendampingan usaha, kita di pusat layanan usaha terpadu. Itu melakukan pendampingannya alhamdulillah gratis. Bahkan saya sendiri saya tangani desain kemasan.
0: Yeah.
1: Bahkan kami bukan desain grafis tapi desain gratis.
0: Oh. Iya. Itu desain gratis. Berarti mengawal betul ini pengusaha kita yang sampai terbit itu ya.
1: Ya, jadi memang tujuan utama kita membantu sebenarnya.
0: Ini sistem konsultan ini berbasis tetap muka langsung kah atau bisa mungkin melalui non tetap muka, mungkin ditelepon Pak bagaimana ini, bisa tidak?
1: Ya, tentu. Sebenarnya kalau untuk teman-teman yang berada di dekat-dekat di misalkan Makassar dan sekitarnya, kalau ada waktu bolehlah jalan-jalan ke Plut. Kan tentu lebih enak bicara, lebih lepas bicara kalau misalnya ketemu langsung. Nah, jadi kita di Plut Sulsel itu terbuka mulai dari Senin sampai Kamis. Kenapa Jumat? WFH.
0: Oh iya WFH.
1: Work from home. Jadi untuk yang di teman-teman berada di wilayah Makassar dan sekitarnya, kalau ada waktu boleh jalan-jalan ke kantor kita di pusat layanan usaha terpadu.
0: Di mana?
1: Di jalan Metro Tanjung Bunga.
0: Tepatnya di
1: satu kompleks dengan Mall Pipo.
0: Oh iya, satu kompleks Pipo dan
1: pas bersampingan dengan Hotel Rindra.
0: Rindra, boleh di situ.
1: Di situ ada. Jadi cukup cari di Google Map, Plut Sulsel itu sudah ada di Google Map.
0: Oke lah. Mungkin ada beberapa daerah yang tidak ada UPT Plutnya.
1: Iya, betul.
0: Mungkin orang lebih serak ke Plut dibandingkan ke instansi lain. Itu bagaimana bisa konsultasi ke Plut?
1: Nah, makanya di
0: ada
1: kita di Plut,
0: betul.
1: Kalau Bang Rian buka tadi
0: websitenya
1: kita, di situ ada Nia Plut.
0: Oh, iya.
1: Nah, di situ teman-teman klik itu bisa konsultasi langsung dengan semua konsultan Plut lewat WA.
0: Oh, lewat WA.
1: Betul. Jadi tinggal diklik, di situ ada mau konsultasi dengan siapa, tinggal diklik, nanti akan diarahkan.
0: Oh, diarahkan langsung.
1: Bisa langsung chat langsung.
0: Oh,
1: jadi teman-teman yang dari daerah, jamki mau jauh-jauh dari Lutim ke Plut
0: hanya kasar.
1: Ya, kita sudah
0: kemudahan.
1: Ya, kita kasih kemudahan juga untuk teman-teman yang butuh informasi, butuh pendampingan, ya. Insyaallah kita bantu.
0: Betul-betul berjalan betul ini pengabdi masyarakat betul ya sebagai ASN. Nah, tadi sempat di awal-awal saya dengar tadi Pak Gubernur ada program ya Kota Leguler.
1: Ya,
0: itu bagaimana betul, itu program. Maksudnya itu programnya itu tadi.
1: Nah, jadi tahun ini alhamdulillah Bapak Gubernur Sulsel sendiri sudah membuat program untuk membantu UMKM yang tidak bisa dapat halal sertifikat yang gratis. Karena kan tadi ada beberapa kriteria itu. Nah, contoh misalkan tadi abon ayam, bakso ayam,
0: jatuhnya reguler.
1: Bahkan Bang Rian, semua depot air minum. Semua depot air minum jatuhnya reguler.
0: Oh, depot air minum?
1: Ya.
0: Reguler. Oke.
1: Depot air minum itu jatuhnya reguler, bukan self declare.
0: Ya,
1: karena mungkin pasti kalau misalnya mau bilang, masa air minum juga harus ada halal.
0: Itu sesuai tadi.
1: Betul enggak? Nah, tapi ini yang penting diketahui juga oleh terutama konsumen. Jadi di depot air minum itu kan pasti ada filternya.
0: Iya. Betul, jelas tuh.
1: Itu pasti ada filternya. Nah, filter itu kadang-kadang, mohon maaf, ada yang terbuat dari tulang babi.
0: Ada.
1: Banyak bahkan. Nah, makanya hati-hati untuk teman-teman yang punya usaha depot air minum, jangan pernah beli filter yang tidak ada logo halalnya. Begitu.
0: Ada kejadian?
1: Ya.
0: Ada jual filter yang bahan dasar tulang babi?
1: Ya, karena kan masih kita masyarakat masih belum teredukasi dengan baik, masih belum dapat informasi dengan luas lah tentang sertifikasi halal ini. Jadi mungkin pokoknya mau beli filter air minum, ya ini ada dijual. Tidak perhatikan nih sertifikat halalnya. Kita kan tidak mungkin kan tertera di situ terbuat dari ini kan.
0: Iya, enggak mungkin.
1: Ya, intinya filter lah. Nah, ternyata di filter itu ada beberapa komposisi filternya itu terbuat dari tulang babi. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi pastikan teman-teman yang punya depot air minum, pastikan saya sampaikan lewat forum ini, lewat RRI Pro 4, jangan pernah beli filter yang tidak ada sertifikat logo halalnya.
0: Termasuk depotnya harus memiliki sertifikat
1: betul
0: halal.
1: Nah, makanya itu tadi titik kritisnya di situ sebenarnya. Oh,
0: baik, karena masa kan
1: begitu ya kosmetik. Nah, kan apalagi ini misalkan ibu-ibu atau cewek-cewek nih, kan pasti pakai kosmetik.
0: Iya.
1: Paling sering itu pakai kuas.
0: Bulu.
1: Ah, itu masalahnya.
0: Bahkan kue.
1: Betul.
0: Oh iya. Makanya,
1: kan dulu pernah kita protes toh?
0: Iya.
1: Masa kuas juga harus ada sertifikat halal?
0: Ternyata orang tidak tahu sumber ini dari mana.
1: Betul. Oh jadi iya. Ini adalah pentingnya kita berikan edukasi ke teman-teman, ke masyarakat bahwa ternyata ada hal-hal seperti ini yang mungkin selama ini kita tidak terpikirkan oleh kita.
0: Oh iya ya, betul. Saya tidak terpikirkan. Ya mungkin depot yang biasa, oh biasa sih ini orang, oh ternyata, oh ini
1: sampai segitunya,
0: luar biasa informasi penting ini ya. Nah tadi kan infogramnya Pak Gubernur, itu ada kota, itu maksudnya kan jatuhnya reguler,
1: betul,
0: itu gratis?
1: Gratis, atau berbayar sebenarnya, tapi kenapa gratis? Karena Pemprov yang bayarkan.
0: Kotanya berapa?
1: Tahun ini 152.
0: Sudah terpenuhi berapa?
1: Sudah terpenuhi.
0: Oh, kemarin tertutup.
1: Iya, kemarin. Kemarin itu alur pengurusannya adalah lewat kabupaten kota.
0: Baik.
1: Jadi lewat Dinas Koperasi UKM Provinsi menyebarluaskan informasi ke semua kabupaten kota. Jadi kabupaten kota lah yang mendata UKM-nya yang mau dapat sertifikat halal. Nah, itu baru kita.
0: Berarti rekomendasi.
1: Betul.
0: Oh, baik.
1: Lewat kabupaten kota.
0: Oh, baik.
1: Dan bahkan itu juga sudah jauh-jauh hari kita sudah seberluaskan informasinya.
0: Berarti banyak peminat sekali, apalagi nih batas ini. Orang cari enggak ada.
1: Batas ini teman-teman ya. Jadi masih ada waktu bulan ini, sekarang akhir bulan Juli, kurang lebih 2-3 bulan lah.
0: Ya. Ini yang penting konsultan sudah standby ini. Ini sudah kelihatan ini bola mata dari Bang Yus ini sudah hitam-hitam, mungkin begadang-begadang ini saking banyak konsultasi ini. Bang Yus ini sudah di penghujung acara ini Bang Yus. Mungkin ada mau sampaikan kepada pendengar kita, masyarakat kita, mungkin berhubungan dengan topik kita utama ini, apa yang kita mau, mungkin closing statement lah Bang Yus, silakan Bang Yus.
1: Ya, mungkin closing statementnya, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama,
0: nanti dia.
1: Intinya teman-teman, sekarang masih ada waktu. Ya, hari ini tanggal 22 Juli.
0: Ya, 20 Juli.
1: Masih ada waktu sampai dengan 18 Oktober 2026.
0: Oh, 18 Oktober.
1: Ya, 18 Oktober. Makanya WHO. Wajib halal Oktober. Masih ada waktu, teman-teman. Karena kewajiban sertifikasi halal sudah mandatory. Artinya tidak boleh tidak.
0: Oh.
1: Tidak boleh tidak, makanya masih ada waktu teman-teman yang belum dihalalkan segera sebelum Oktober.
0: Bukan yang dua insan ya. Itu beda ini, makanan minuman dan produk.
1: Itunya produknya.
0: Ya, baik. Tapi ketika lewat dari Oktober, apa yang menjadi ancaman ini?
1: Ya, konsekuensinya tadi tentu pertama peringatan tertulis.
0: Baik.
1: Kemudian teguran dan seterusnya sampai dengan yang paling parah itu tadi, penarikan produk dari pasar.
0: Nah, makanya teman-teman pengusaha segera. Ya, kan ini sampai seumur anu lah sertifikatnya.
1: Ya, sudah tidak pakai lagi masa
0: dua atau dua tahun. Mungkin itu jadi takut. Mungkin itu ketakutan dari pengusaha sebelumnya. Aduh, bayar lagi, terus lagi. Itu menjadi ternyata ada aturan baru ini satu kali pengurusan.
1: Betul, oke. Betul.
0: Walaupun tetap akan dievaluasi gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, Bang Yus Muhammad atau Pak Muhammad Yusri, makasih. Sempat hadir di RRI Pro 4. Sebenarnya masih banyak pertanyaan ini Bang Yus. Menarik ini sebenarnya. Banyak mau dibahas ini produk apa ini kira-kira ini, termasuk tas apa kan, baju atau sepatu. Saya hampir juga kemarin, wah ini bau sepatu ini. Saya mau beli ini. Bilang istri, "Oh jangan. Ini ada tandanya." Apa? Oh, bahannya.
1: Ya, kulitnya terbuat dari kulit babi.
0: Betul. Ternyata tidak hanya makan minuman, non makanan juga ternyata harus perlu
1: betul,
0: halal ya.
1: Betul.
0: Baik, makasih Bang Yus.
1: Siap, makasih banyak.
0: Sudah sempat hadir di RRI, semoga bermanfaat bagi kita semua.
1: Amin.
0: Dan tentunya mungkin suatu saat kita akan undang lagi, jangan bosan-bosan
1: Bang Yus. Siap,
0: insya Allah. Mungkin saya Bang Rian dan Bang Yus pamit undur diri dari ruang dengan Anda di program acara Tiras UMKM. Suara Budaya Sulawesi Selatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Pro 4.
1: Baik, sahabat Budiman, Pasili merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan. Ritual ini berupa siraman bagi calon pengantin sebelum pernikahan yang bertujuan untuk menyucikan diri dari bala serta membersihkan hal-hal negatif agar pernikahan dapat berlangsung lancar. Selain itu, masyarakat Bugis juga meyakini bahwa upacara ini dapat membuat wajah pengantin tampak lebih bersinar saat hari pernikahan. Air digunakan bukan air biasa, melainkan air yang dicampur bunga, daun sirih, pisang, tebu, dan koin. Tradisi ini biasanya dilakukan sehari sebelum akad nikah atau pada malam apaci. Dalam pelaksanaannya, calon pengantin mengenakan pakaian khusus berwarna putih sebagai lambang kesucian.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: atau kelelawar. Biasanya tinggal di gua-gua yang jauh dari keriuhan orang. Namun hal itu tidak berlaku di kota kecil di tengah-tengah Sulawesi Selatan bernama Watan Sopeng.
1: Taman Kalong. Saat ini kami berada di Kabupaten Sopeng, salah satu dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, Taman Kalong ini menjadi magnet wisata yang baru di kota Sopeng. Mungkin tidak terlalu baru lagi karena sudah beberapa lama berada di kota Sopeng. Taman Kalong berada di alun-alun kota Sopeng, tepatnya di ibu kota Kabupaten Watan Sopeng yang berdekatan dengan pepohonan yang dihuni dengan kelelawar. Karena itulah taman ini disebut sebagai Taman Kalong. Nah, tidak jauh dari lokasi ini, sekitar 200 meter naik ke atas tanjakan sebelah sana, itu terdapat bangunan kuno Villa Yuliana. Dan di sebelah selatannya ada Masjid Agung Darussalam serta rumah Kerajaan Sopeng. Kami akan hadirkan informasinya dalam perjalanan kami kali ini.

0: tepi di Taman Kalong, tepat di pusat kota Sopeng, Kabupaten Sopeng. Saya bersama dengan narasumber saya kali ini akan menceritakan tentang Taman Kalong ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lengkapnya Bapak Dr. Karin. Bapak sebagai
1: Kepala Bidang Kebudayaan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bisa diceritakan Pak sejak kapan Taman Kalong ini ada di Kota Sopeng?
1: Taman Kalong ini sebenarnya baru saja di periode Bupati Haji Angkas Wadirasan SD dibangun. Di periode lalu, kira-kira pada awal periodenya itu sekitar 2016-2017. Dan Alhamdulillah, Taman Kalong ini kita lihat setiap sore dipenuhi orang. Dan pengunjungnya luar biasa, karena memang sesungguhnya ini pas pusat kota, malah sebenarnya kantor bupati yang lama di sini dulu,
0: di daerah ini dulu. Oke. Keunikan dari Kota Sopeng yang tidak dimiliki semua kota di dunia adalah kalongnya ya. Jadi mereka datang ke beberapa pohon di sini dan tinggal selama siang ada matahari sampai masuk maghrib seperti sekarang ya. Pak, bisa diceritakan sedikit kenapa mereka datang di pohon-pohon tersebut dan tidak terusik dengan keramaian di kota ini?
1: Baik, ini Sopeng luar biasa. Kalong ini bukan hanya hadir di tengah kota, tetapi orang Sopeng sudah percaya bahwa kalong itu sebenarnya sinyal, penanda. Selama kalong itu ada di tengah kota, khususnya bergantungan di Taman Kalong ini, itu berarti warga dan masyarakat Sopeng dalam kondisi aman. Dan ketika kalong ini berterbangan dan kira-kira tinggal beberapa lama dan tidak kembali, itu berarti ada apa-apa yang akan terjadi di Kabupaten Sopeng. Sehingga kalong ini memang langka tapi nyata, dan saya kira satu-satunya di dunia, bahwa ada kalong yang tinggal di kota malah bergantungan di kerumunan orang. Ya, yang sesungguhnya kalau di luar itu pasti kalong bersembunyi mencari tempat yang tenang yang tidak ada orang. Dan di Sopeng ini luar biasa, sambil ada orang jalan-jalan, malah
0: ada kendaraan.
1: Ada kendaraan lewat, malah ada biasa kerumunan, dia tetap ada. Dan biasanya itu berlangsung sampai sore seperti ini. Nanti sebentar malam dia akan keluar dan dia tidak bukan di kota, dia keluar ke luar kota. Jadi ini kalong luar biasa, dia tidak memakan tumbuhan, buah-buahan yang ada di sekitar kota. Dia keluar cari makan di luar. Itu langka dan luar biasa langka.
0: Betul. Pak Karin, sejak kapan ini dari literatur yang sempat Bapak baca, sejak kapan ini kalong berada di pohon-pohon di sekitar pusat kota ini?
1: Nah, dari literatur yang ada, sebenarnya kalong ini memang tak lama sekali, pas tahunnya kami tidak tahu persis. Yang jelas berdasarkan sejarah Sopeng, sejak Raja Datu Sopeng pertama yang kita kenal dengan Latemamala, yang banyak dipakai namanya, termasuk rumah sakit Latemamala, itu kalong ini sudah ada. Malah menurut cerita, apa mitos atau tidak, yang jelas kalong ini bukan hanya berada di sini, tapi dia juga punya pemimpin sendiri. Ya, pemimpin sendiri, dan itu pemimpinnya kalau dia meninggalkan ini, dia semuanya ikut. Jadi luar biasa, dan selalu, makanya tadi saya sampaikan, sesungguhnya ini dulu, bangunan ada di sini. Bangunan, termasuk bab pedah dulu di sini, dan sekarang sudah dibuat jadi taman, dan luar biasa. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Sopeng dan masyarakat sekitarnya, sehingga kalong ini menjadi ikon Kabupaten Sopeng sampai hari ini.
0: Pak Karim, dari zaman kedatuan Sopeng yang pertama sampai saat ini, pernahkah terjadi kalong ini tidak datang di pohon-pohon yang ada di sini?
1: Oh, pernah. Berdasarkan literatur yang ada, kalong ini pernah meninggalkan Sopeng beberapa saat, beberapa hari, kira-kira pada tahun 90-an.
0: 90-an?
1: Ya, 90-an. Dan benar, seperti kata orang dulu, orang tua kita dulu, bahwa ternyata benar, ketika meninggalkan beberapa hari kota Sopeng, beberapa hari kemudian memang terjadi.
0: Apa yang
1: terjadi? Kebakaran, terjadi kemalaratan di kota Sopeng ketika itu. Sehingga orang percaya sampai sekarang bahwa kalong itu betul-betul menjadi sinyal di Kabupaten Sopeng. Ketika kalong itu selalu bergantungan seperti sekarang, kelihatan tenang gitu, itu berarti warga Sopeng dan seluruh masyarakat Sopeng itu masih kondisi aman dan tenang.
0: Yang terakhir ini Pak, ini kan sudah dibuatkan taman khusus ya Pak, diberi nama Taman Kalong, ada ikonnya ya. Juga. Kedepan apakah akan ada lagi pengembangan untuk Taman Kalong ini?
1: Saya kira pemerintahan Bapak Bupati Haji Andika Sari Rasa pasti akan selalu mengembangkan Taman Kalong ini. Sebenarnya ini adalah taman kota yang sangat luar biasa. Pengembangannya bisa saya nanti menambah ikon-ikon yang ada di sekitar kita ini. Walaupun nanti sebentar saya kira akan menyala lampu-lampunya, termasuk ada air terjun di sana di tengah. Itu ada bundaran di sana, itu sebenarnya air terjun keluar dari bawah. Keluar dari bawah dan luar biasa, anak-anak biasa kalau sore, sayang sekali hari ini mungkin karena cuaca yang tidak mendukung sehingga kita melihatnya kurang orang. Tetapi setiap sore, malam-malam Sabtu seperti ini sampai malam Minggu itu luar biasa pengunjungnya. Nah, pengembangannya luar masih bisa, ini saya pengembangan penambahan fitur-fitur yang ada ya. Mungkin bukan hanya permainan begini, tapi menambah taman, menambah lagi ikon tempat-tempat bermain anak-anak kemudian. Dan juga boleh jadi nanti air terjun yang lain bisa dibangun.
0: Dan mungkin dilengkapi dengan fasilitas olahraga.
1: Iya, fasilitas olahraga. Ini yang kita tempati sudah fasilitas olahraga ini. Ini batu-batu diletakkan begini, ini bagus sekali untuk penyakit-penyakit rematik. Nah, ini kan kalau pagi atau sebentar ini malam, biasa kita jalan lewat sini tanpa sandal. Dan ini banyak, dia putar.
0: Baik, Pak Karim, terima kasih untuk informasinya seputar Taman Kalong. Ke depan kita akan kunjungi lagi seperti apa pengembangannya, Pak ya.
1: Ya.
0: Terima kasih sekali lagi, Pak Karim.
1: Sama-sama. Ayo ke Sopeng. Baik. Dan jangan lupa berkunjung ke Taman Kalong yang menjadi ikon Kabupaten Sopeng.
0: Oke, dan itu dia penjelasan tentang Taman Kalong dari Pak Dr. Karim yang merupakan, nah ini elangnya melintas lagi ya.
1: Itu bukan elang, itu sudah kelelawar tuh.
0: Oh, itu kelelawar.
1: Itu kelelawar, kelelawar itu sudah mulai terbang.
0: Baik, dan mudah-mudahan ke depan taman yang sudah dimanfaatkan oleh warga beraktivitas di sore hari dan juga ada beberapa spot foto ini bisa lebih berkembang lagi dan tentunya menjadi ikon yang menjadi penanda di Kota Sopeng, di pusat Kota Sopeng, Kabupaten Sopeng. Seperti disampaikan oleh Pak Dr. Karim tadi, ayo ke Sopeng.
2: Menurut masyarakat Watan Sopeng, kehadiran ribuan kelelawar di tengah kota memiliki makna mendalam. Kelelawar itu dipercaya sebagai penanda bahwa kota ini dalam keadaan yang baik. Namun, jika kelelawar tersebut tiba-tiba pergi atau menghilang, maka hal yang buruk mungkin saja akan terjadi. Jangan lupa berkunjung ke Taman Kalong, ikon kota Watan Sopeng.

0: aku iseng aja. Temen ngasih link gacor, katanya gampang cuan. Aku coba, bener menang. Cuan dong, nah langsung ketagihan. Besoknya aku top up lagi, tapi kalah. Coba lagi, yah kalah lagi. Aku pikir, nanti juga balik modal. Tapi yang ada malah makin rugi. Utang di mana-mana, dari menang receh sampai rugi besar. Akhirnya aku sadar, gak ada tuh yang namanya kaya dari judi.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Put, ibu ini yang paling cek kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak itu biasa.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
3: Jangan main depan sini.
1: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: waktunya kentongan.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah La Nina? La Nina merupakan fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan yang lebih tinggi. La Nina juga menjadi salah satu faktor angin monsun yang ada di Indonesia. Nama La Nina diambil dari bahasa Spanyol yang berarti gadis kecil. Fenomena La Nina merupakan kebalikan dari fenomena El Nino yang menyebabkan panas di Indonesia. BMKG menjelaskan, fenomena La Nina terjadi ketika suhu muka laut atau SML di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan hingga di bawah suhu normal. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat berhembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan massa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena massa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah Laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti massa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Fenomena La Nina terjadi saat pasokan aliran massa udara dari Samudra Pasifik menuju ke wilayah Kepulauan Indonesia akan mengakibatkan terjadinya penambahan atau peningkatan curah hujan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
3: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
4: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
5: Nusantara Siang, Pro 4, RRI, Makassar.

0: KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai

0: RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: Nusantara Siap masih bersama Anda.

0: Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Nusantara Siang, Pro 4, RRI Makassar.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Mila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh ya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Kota Bengkulu menargetkan 200 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berpartisipasi dalam Festival Pantai Panjang Semarak Pesisir Bengkulu yang digelar pada 24 hingga 6 Juli 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, hari ini mengatakan kegiatan ini menjadi agenda unggulan untuk memperkuat sektor pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya perayaan Hari Anak serta Expo UMKM Pesisir sepanjang 2,3 km untuk menarik masyarakat dan wisatawan. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta memperkuat promosi wisata Jakarta di tingkat internasional melalui perjalanan wisata pengenalan PWP ke Kepulauan Seribu pada 16 hingga 17 Juli kemarin. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Andika Permata kemarin mengatakan kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperluas promosi Kepulauan Seribu ke pasar internasional. Menurutnya, pengalaman para peserta diharapkan dapat meningkatkan eksposur Kepulauan Seribu melalui media sosial, konten digital, dan jejaring. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Masih bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo ajak Abang Po untuk menuju ke RRI Malang. Di sana sudah ada rekan saya Hima ya. Nanti kita ngobrol bersama 3 orang yang ada di sana. Rame banget ya. Tapi gak apa-apa. Kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Aye.
2: Iya dah, kabar baik Aye. Kalau sono ngomongnya Betawi, saya ngomongnya Jawa dah.
3: Ya, kebalik nih. Baik, alhamdulillah kalau baik ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah, gimana alhamdulillah. Malang cuacanya Mbak Hima?
3: Wah, cuaca Malang tuh lagi panas tapi hawanya dingin. Gimana ya cara menjelaskannya?
2: Gimana tuh
3: hawanya
2: ya?
3: Hawanya agak dingin gitu, iya.
2: Cuacanya panas cuaca tapi panas. Hawanya dingin.
3: Bener.
2: Wah enak kalo itu berarti
3: menyebutnya bediding gitu katanya.
2: Bediding
3: betul.
2: Oh jadi gitu ya.
3: Dingin, padahal cuacanya lagi panas.
2: Oh
3: gitu.
2: Baik. Enak mah ya walaupun cuacanya panas tapi badannya tetap terasa agak dingin gitu ya.
3: Betul. Jadi kayak enggak yang kepanasan banget gitu.
2: Iya benar. Itu hanya ada di Malang, enggak ada di mana-mana gitu ya.
3: Hanya ada di Malang. Jadi kapan-kapan Mpok bolehlah main ke Malang.
2: Oke dah kalau gitu. Iya deh Mbak Hima, ini ada 3 narasumber nanti yang bakal ngobrol ya. Kalau kita ngobrol terus ini nanti mereka gak bisa dapat kesempatan untuk ngomong ya.
3: Tapi ralat ini Mpok ya, di hari ini yang datang cuma satu aja Mpok. Dari yang awalnya 3 jadinya cuma satu orang.
2: Oh gitu. Iya. Ayo kirain 3-3-nya.
3: 3 orang kali ini. 3 orang 1 orang ya.
2: Karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, berarti yang hadir hari ini ada?
3: Hari ini ada Profesor Wani Hadi Utomo,
2: selaku
3: budayawan.
2: Yang 2 berhalangan hadir gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Baiklah, gak apa-apa ya. Walau gak ada 3, 1 ada juga gak apa-apa lah.
3: Boleh
2: lah.
3: Yang penting ada.
2: Oke deh Mbak Hima.
3: Ya,
2: tanpa berlama-lama nih Mbak Hima boleh ngobrol dulu sama narasumber kita Profesor Wani Hadi Utomo ya. Budayawan tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Silahkan Mbak Hima.
3: Ya baik, terima kasih atas waktunya Mpok Nova. Nah kali ini hadir di studio Pro 4 RRI Malang bersama dengan Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan. Bagaimana kabarnya hari ini Prof. Wani Hadi?
4: Alhamdulillah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih juga ya Prof ya sudah berkenan hadir meluangkan waktunya sehingga dapat hadir di studio Pro 4 RRI Malang. Dan hari ini acaranya spesial loh Prof. Kita didengarkan seluruh Indonesia. Baik, dan tema pembahasannya adalah terkait dengan budaya Nusantara sampai kapan bertahan nih. Nah sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tema kita pada hari ini ya Prof ya, kalau menurut Prof Hadi, Prof Wani Hadi sendiri ini gimana sih kondisi budaya Nusantara saat ini? Apakah sedang berkembangkah, bertahankah, atau malah mengalami kemunduran Prof?
4: Oke, saya akan mulai dengan pentingnya budaya ya.
3: Baik.
4: kata salah satu cendekiawan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Itu yang harus selalu kita ingat, terutama oleh generasi muda ini, jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain ya, yang seringkali berlawanan dengan budaya Nusantara.
3: Baik, ya. Iya. Jadi budaya Nusantara ini kalau bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran yang ada gitu ya Prof ya.
4: Memang kalau lihat kondisi saat ini ya, saya sebagai ya, apa orang yang sudah lama ya, hidup tiga zaman begitu ya, zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Baru sampai zaman sekarang reformasi atau generasi Z. Saya lihat, saya perhatikan ini ada kecenderungan ya, nggak tahu apakah pemerintah, apakah masyarakat tuh mulai melupakan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya kok jarang dan sering tidak mendapat dukungan. Berbeda dengan pada waktu saya usia ya 30 tahunan yang lalu ya. Sekarang usia saya sudah 77 tahun, jadi sudah tahu sekali perkembangan bagaimana budaya Indonesia.
3: Oke, baik. Berarti semakin kesini Profesor menilai bahwasannya kegiatan budaya yang ada di Indonesia, temannya di Kota Malang ini juga mudah mulai berkurang gitu ya?
4: Mulai bahkan sangat-sangat berkurang ya. Baik. Kalau dulu saya waktu masih sekolah ya, kegiatan-kegiatan budaya itu apakah perpisahan, apakah hari-hari nasional, itu selalu ada kegiatan budaya. Mulai yang sederhana, deklamasi, nyanyi, apa itu drama-drama sekolah. Dulu sering ada lomba-lomba macam itu ya. Dulu sering ada juga lomba perseni mahasiswa, perseni siswa. Sekarang saya lihat kok kegiatan itu sangat-sangat berkurang.
3: Oke, baik. Nah, sebagai seorang akademisi ini, apakah juga metode pembelajaran kita di sekolah ini mempengaruhi perkembangan budayanya, Prof? Sehingga mungkin para siswa atau mungkin generasi mendatang ini mereka cenderung kayak melupakan budaya kita atau bagaimana?
4: Kelihatannya seperti itu ya.
3: Baik.
4: Sama saja dengan saya selalu mengkritik bagaimana para guru mengajar sejarah.
3: Baik.
4: Banyak sekarang anak-anak yang tidak tahu sejarah kita ya. Saya lulusan SMA, saya tanya siapa itu Pangeran Diponegoro, banyak yang tidak tahu.
3: Baik.
4: Lulusan SMA saya tanya siapa itu Chairil Anwar, banyak yang tidak tahu.
3: Yeah.
4: Jadi ini kelihatannya metode pengajarannya atau bagaimana saya nggak tahu. Padahal guru sekarang itu kan harus S1 untuk SD. Padahal zaman saya dulu sekolah, guru itu lulusan SGB. SGB itu sekolah guru bantu yang tingkatannya SMP ya.
3: Baik.
4: Tapi luar biasa di dalam otak itu masih
3: menempel
4: ingat sama sekarang itu ya.
3: Baik, luar biasa. Berarti dari sistem pendidikan mungkin ini juga sedikit berpengaruh ya Prof ya, terhadap perkembangan budaya di era kini gitu ya.
4: Sangat-sangat berpengaruh, yang berpengaruh.
3: Oke, okay, ya. Baik. Nah, kemudian sekarang itu kan era kemajuan teknologi yang sangat pesat ya Prof ya, di mana anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih cenderung melihat handphone mereka, bermain sosial media. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dari sudut pandang budayawan ya Prof ya, sebenarnya kondisi semacam ini mengkhawatirkan untuk perkembangan budaya kita, ataukah mungkin kita bisa nih mengambil peluang supaya budaya kita lebih dikenal sama anak muda atau bagaimana?
4: Oke, ya. Sekarang kita bicara dulu tentang tadi kan tanya masa depan budaya kita bagaimana melestarikan. Nah, sekarang itu kita harus berpikir apa yang dimaksud dengan melestarikan.
3: Baik.
4: Banyak para generasi tua seperti kita ini melestarikan itu mempertahankan seperti apa yang ada pada waktu itu. Padahal zaman sudah berubah.
3: Baik. Nah,
4: generasi yang sekarang bicara itu bukan melestarikan, mempertahankan. Jadi harus kita bedakan antara mempertahankan dan melestarikan. Cara boleh berbeda, tapi yang penting filosofinya masih sama. Oleh karena itu adanya media-media sekarang, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, sebenarnya harus kita manfaatkan. Sambil contoh saja sekarang wayang, di Solo saya punya teman namanya Ki Jelideng Suparman, itu kan dalang wayang sebelah, wayang kampung sebelah. Nah, cara-cara seperti itu sangat diperlukan untuk melestarikan. Jangan hanya bertahan apa yang sudah ada, kita harus inovasi mengikuti pola pikir anak-anak zaman generasi sekarang.
3: Ya, oke, baik. Nah, kemudian berarti media ini kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, Prof ya. Oke, nah ini bagaimana cara mengemas tontonan yang memang berisikan soal kebudayaan supaya dapat menarik minat anak-anak muda, Profesor?
4: Ya, saya sudah banyak lihat di media sosial ya, sebenarnya ada menggunakan AI ya, untuk bagaimana mengemas sinden, mengemas tarian-tarian daerah itu. Kalau makin banyak anak-anak kita yang mau bermain di situ, saya kira itu akan sangat sangat membantu untuk melestarikan budaya kita. Hanya harus kita sesuaikan, jangan kita berpikir harus seperti dulu itu barang. Saya tadi baru bicara juga misalnya wayang kulit ya, kalau kita wayang kulit sekarang itu bagus ya, tapi karena masih terpola pada pakem yang lama sehingga seringkali tidak menarik generasi muda. Nah, sekarang bagaimana caranya para budayawan, para dalang ini mengemas ya, pertunjukan tersebut sehingga menarik generasi muda. Ada contoh misalnya, kalau pernah lihat wayang kulit ada di Jogja atau ya di Solo atau Jogja, itu dalang perempuan Elisa yang itu dari Sulawesi. Saya kira sudah mulai bagus, jadi mulai dikenal di luar Jawa.
3: Iya, oke, baik. Nah ini tapi kalau misalkan misal kita bicara soal wayang kulit ya Prof ya, kita mengenalkannya kepada generasi muda, apakah boleh cara pengenalan wayang kulit ini mungkin sedikit keluar dari pakem yang ada gitu, jadi supaya mungkin anak muda lebih mudah mengenalinya gitu Prof?
4: Oke, pakem-pak yang sudah kem, saya kira barangkali agak sulit mengemasnya. Tapi kan banyak namanya lakon-lakon carangan, lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, mestinya para dalang itu harus memperbanyak lakon carangan. Jangan lakon carangannya masih zamannya Narto Sabdo, zamannya Anom Suroto, itu kan sudah zaman tahun 80-an lah. Barangkali carangan harus disesuaikan dengan sekarang.
3: Oke, baik. Jadi menyesuaikan zaman ya, Prof ya. Jangan sampai dengan adanya perkembangan zaman yang ada, kebudayaan dan tradisi ini malah ditinggalkan oleh anak muda gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian selain mempromosikan budaya lewat media sosial atau bahkan lewat teknologi yang ada, ini saya kemarin juga baca ada cara mempromosikan budaya, utamanya budaya Jawa ya, Prof ya. Ini lewat sebuah novel etnobiografi seperti itu. Nah, ini apakah juga merupakan sebuah cara yang efektif?
4: Oke, itu sangat bagus sekali. Kebetulan sebenarnya salah satu narasumber yang diharapkan hadir ini itu Dr. Edi Purwanto. Itu dulu dalang cilik dari Kediri. Sekarang dia jadi direktur Tropenbos di Bogor ya. Jadi lembaga internasional yang menangani masalah hutan ya. Beliau ngarang buku, ada dua bukunya yang sangat bagus, yaitu Layar Kertas dan Kayun. Mungkin kalau sempat nanti saya ajak dulan-dulan ke sini. Beliau hari Jumat, Sabtu ada di sini. Jadi kalau sempat nanti saya ajak dulan ke sini.
3: Monggo.
4: Barangkali bisa ya wawancara non formal. Ada bukunya bagus, nanti bisa diminta ya.
3: Oke, baik. Ini berarti narasumber yang berkaitan dengan novel etnobiografi, karena lagi berhalangan untuk hadir ya Prof ya. Untuk Profesor Wani Hadi sendiri, mungkin bisa dijelaskan sedikit apakah memang buku tersebut efektifnya itu dari isi bukunya kah, atau dari cara penyebarannya kepada anak muda, atau bagaimana supaya untuk lebih mengenalkan budaya kepada mereka begitu?
4: Sekarang cara penyebarannya ya, karena banyak, bukan hanya di Indonesia ya, generasi muda sekarang itu malas membaca ya. Pernah saya baca di luar negeri itu profesor dari Amerika juga ngeluh karena mahasiswanya nggak bisa baca. Kan ada media TikTok, ada media storytelling di ya di apa itu TikTok apa itu, saya kira bisa dikombinasi dengan sana. Saya sekarang setiap malam kalau mau tidur itu mesti dengarkan cerita Nogroso Sabu Inten, dengar cerita dukuh apa ronggeng dukuh parunya atau hari itu nggak bisa tidur rasanya. Lebaran itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan panjang-panjang macam TikTok itu saya kira sangat bagus sekali itu.
3: Oke, baik. Jadi mengkombinasikan gitu ya, Prof ya, antara buku dengan TikTok seperti itu. Karena memang kecenderungan anak muda yang mungkin lebih banyak bermain ponsel gitu ya, Prof. Ya.
4: Buku tetap penting, tapi penyajiannya jangan panjang gitu nanti.
3: Oke, baik. Nah, kemudian kalau kita bicara soal penyebaran atau mungkin cara mempertahankan eksistensi budaya lewat buku nih. Nah, ini dari isi bukunya sendiri yang tadi terkait dengan novel etnobiografi. Nah, ini apakah kalau kita ngomongin soal biografi seseorang ya, Prof ya. Ini bagaimana caranya supaya anak muda tuh lebih tertarik untuk membaca novel atau buku semacam ini, Prof? Karena kan mungkin kalau anak muda cenderungnya komik atau mungkin novel ya, cerita fantasi gitu. Nah, ini kan cerita soal ada hubungannya sama budaya.

0: sedikit cerita dramatis itu Prof dalam buku novelnya supaya mungkin lebih menarik membaca gitu?
1: Saya kira tidak ada masalah.
0: Tidak ada masalah ya.
1: Kalau kita lihat sebenarnya saya kebetulan sekarang hari ini juga sedang lihat Drajin sama
0: okay.
1: Itu kan ceritanya intinya sama
0: baik.
1: Orang yang baik dijalimi kemudian pada tahap akhir menang, kan selalu begitu aja, tapi anak-anak yang lihat gitu.
0: Oke, baik. Nah, kemudian kita membicarakan terkait dengan topik utama kita pada hari ini ya Prof, ya, yaitu terkait dengan budaya

0: menanamkan kebudayaan sejak dini gitu ya, Prof ya. Baik, kemudian kalau sebagai orang tua, sebagai apa ya, kita pendidik pertama nih Prof ya, yang ada di rumah adalah keluarga gitu. Ini bagaimana cara kita menanamkan budaya Indonesia di anak-anak kita sejak dini, supaya mereka tumbuh juga mengenal budayanya sendiri begitu Prof ya.
1: Kebetulan karena saya orang Jawa,
0: baik
1: ya, jadi di rumah saya itu ya ada wayang, bangun pagi, walaupun suara saya itu

0: dari kebiasaan.
1: Kalau dari kecil melihat orang rumah atau mungkin orang-orang di sekitarnya ya mengenalkan budaya seperti apa yang dilakukan oleh profesor di rumah, bermain wayang, kemudian nembang setiap pagi. Ya. Secara tidak langsung ini juga mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak ya. Bahkan sejak mereka masih kecil gitu ya.
0: Bahkan ya. Di mobil saya tuh ya, mesti campur sari, mesti keroncong.
1: Oke, berarti memang wajib banget dengerin Pro 4 ya.
0: Ya,

0: mengenalkan yeah. budaya kepada generasi mendatang yeah. nanti ya Prof ya. Oke okay, baik. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia saat ini Prof ya, dari pandangan seorang budayawan sekaligus akademisi gitu, sebenarnya di masa depan ini budaya kita akan seperti apa? Karena kan budaya juga merupakan identitas bangsa kita yeah. ya Prof ya. Iya.
1: Yeah, saya lihat kok optimis dengan ya? Melihat banyaknya YouTube, banyaknya itu kok saya optimis sekali.
0: Baik.
1: Kalau kemarin saya sempat rasanya pesimis itu, sekarang kok kelihatan optimis hati.
0: Ya. Oke. Okay.

0: Kayaknya kita perlu ngopi dulu nih.
1: Boleh.
0: Ya. Prof, kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi untuk mendengarkan penelpon dan juga yang mau ikutan berpartisipasi di WhatsApp-nya. Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mbak Hima.
2: Iya, sudah terhubung lagi
1: Mpok Nova. Baik, tadi kita janji mau kasih kesempatan buat pendengar kita yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Betul. Malang sudah adakah yang bergabung?
2: Untuk Malang kali ini ada yang bergabung via chat aja, bukan telepon ya.
1: Ya.
2: Baik, ini ada Mbak Rina dari kawasan Sawo Jajar, Kota Malang. Mm-hmm. Bertanya kepada Prof. Fani Hadi, ya, di lingkungan tempat saya tinggal, ini anak-anak sekarang lebih hafal tarian dan lagu yang sedang viral di media sosial. Wow. Daripada lagu daerah atau permainan tradisional. Ini menurut Prof. Fani Hadi, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar sebagai perkembangan zaman atau malah tanda kalau budaya kita udah mulai ditinggalkan?
1: Oke. Oke, dicatat dulu yang itu. Ini juga dari WhatsApp sekaligus Prof jawab dua ya, Prof ya. Siang Ponopa, saya Wahyu di Cibubur. Mpo, saya mau tanya nih sama narasumbernya, pelestarian budaya di sana apakah masih dilakukan pendekatan langsung kepada generasi muda seperti kegiatan-kegiatan latihan gending, seni tari, untuk saat ini apakah ada penurunan minat untuk budaya? Gitu aja. Oke deh. Silakan Prof.
2: Baik, silakan Prof.
3: Oke, pertanyaan pertama tentang lebih senangnya melihat apa tadi tarian
2: dan lagu di media
3: lagu,
2: sosial.
3: Sebenarnya tadi karena kan media sosial itu sangat-sangat cepat mempengaruhi ya, padahal tergantung pada kita para budayawan Nusantara. Sekali lagi jangan hanya batasi budaya Nusantara itu Jawa ya, kita punya budaya-budaya yang luhur mulai dari Aceh sampai Papua ya. Kalau kita lihat nyanyian-nyanyian Batak sampai dinyanyikan di Cina ya, kan lagu Sing Siso, lagu Bote, sekarang bisa mendunia, kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Jadi sekali lagi sebenarnya bukan generasi tidak muda, barangkali kita tidak senang, barangkali kita aja lah ya kurang proaktif untuk, makanya saya katakan tadi, gunakanlah media digital ini ya. Dan alhamdulillah pada kabinet sekarang kita mempunyai Menteri Kebudayaan ya, yang juga menurut saya itu luar biasa langkah Pak Fadlizon di dalam melestarikan budaya Nusantara. Nah, tinggal kita para budayawan ini bagaimana menangkap ya kiprah Pak Fadlizon. Saya sungguh surprise ya, beliau orang Sumatera Barat yang menurut pikiran kita itu Islamnya Islam radikal gitu ya, atau fanatik, tapi ternyata sangat mencintai budaya Nusantara kira-kira gitu ya. Okay. Kemudian yang kedua ya, kalau kami justru baru mulai bangkit, jadi di Malang ini kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi walaupun tidak punya fakultas ilmu budaya, tapi kita menyediakan ya, karena saya orang Jawa, sementara ini yang sediakan juga perangkat kesenian Jawa ya. Itu sudah mulai kerjasama dengan Sanggar. Kira-kira seminggu yang lalu kita juga baru mengadakan pagelaran dalang cilik ya. Biasanya nanti oleh Pak Agung yang saya serai untuk tanggung jawab itu katanya akan setiap 2 bulan sekali dilakukan pagelaran wayang cilik. Kita juga menyediakan peralatan untuk anak-anak SD latihan gending dan lain sebagainya. Jadi memang kita baru mulai. Katakanlah ya, moga-moga ini terus berlangsung gitu ya.
1: Amin.
3: Kira itu jawabannya.
1: Ya. Oke. Okay. Kalau untuk yang ditelepon sudah ada yang bergabung, Mbak Hima?
2: Telepon masih belum, Pak. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp.
1: Oke, okay, siap. Silakan.
2: Ya. Baik, ada pertanyaan juga di WhatsApp ya Prof ya. Ini saya bukan orang yang suka membaca buku sejarah, tetapi saya senang membaca novel. Kalau menurut Prof Fani Hadi, apakah novel etnobiografi ini bisa menjadi cara yang lebih mudah bagi anak muda untuk mengenal budaya Jawa dibandingkan dengan membaca buku sejarah?
1: Oke, itu yang di Malang ya. Kita baca juga yang di Jakarta ya, yang masuk ya. Ada Linda Idris di Ternate, siang Ponopa. Bentar ini, salah buka nih, bentar. Oke, Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan Po, untuk zaman sekarang ini tantangan terbesarnya apa yang dihadapi dalam mempertahankan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Malang? Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar budaya Nusantara tetap lestari sampai kapanpun? Makasih. Gitu. Ibu Linda Idris di Ternate, silakan, Prof. Mm-hmm.
2: Oke, okay, Prof.
3: Oke, okay, saya kira jawabannya bisa jadi satu karena berhubungan ya.
1: Iya, yeah, iya, benar.
3: Saya kira novel memang sangat bagus, sangat menarik ya. Seperti ada novel Gajah Mada itu karangan Krisno Haryadi itu sangat bagus sekali. Nah, hanya tadi sekarang karena literasi generasi muda sangat sangat kurang, malas membaca. Bagaimana novel ini bisa dikemas ya, sedemikian rupa sehingga mungkin dipotong pendek-pendek. Dan saya lihat di TikTok juga sudah ada sekarang cerita Gajah Mada. Beberapa hari yang lalu saya lihat cerita Gajah Mada di Bali, cerita Gajah Mada di mana, di Sunda itu Perang Bubat. Kemudian saya lihat cerita Damarwulan sudah mulai ada. Ada cerita apa itu yang di Kediri itu yang apa itu yang ada nyebarkan santet yang segala macam. Saya kira sudah mulai di sana lah. Itulah media bagi para budayawan untuk memprovokasi atau apa, mendorong anak-anak kita mau mencintai budaya Nusantara. Kok saya percaya dengan adanya itu kok rasanya menuju ke arah yang positif gitu.
2: Baik. Lebih optimis lagi berarti ya, Prof ya. Oke, baik, ini bisa menjawab pertanyaan dua narasumber, dua ini ya, pendengar sekaligus ya, Mpok ya.
1: Iya, benar-benar benar. Kalau di telepon sudah adakah yang di sana?
2: Di telepon masih belum ada, Mpok.
1: Boleh diulang lagi nomor teleponnya untuk RRI Malang berapa?
2: Oke, baik, untuk telepon di RRI Malang Anda bisa bergabung di nomor 0341 404 504.
1: Baik.
2: Kalau di WA juga bisa nih ya, WA bisa telepon, bisa chat juga. Nomornya 081-555-691053
1: ya. Di Jakarta sudah ada yang tersambung, saya sambungkan ya.
2: Boleh.
1: Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang pelan-pelan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya
4: dulu ya. Pak Nova, maaf ya. Tadi aku telepon ke Kota Malang.
1: Ke Malang
4: itu 0341-404-304 ya.
2: 5504.
1: Oh, salah nomor. Makanya nyatetnya
4: itu kan enggak nyambung-nyambung.
1: Nyatetnya jangan sambil nonton drakor. Ya, Ica silakan pertanyaannya.
4: Ica mau nanya sama siapa namanya?
1: Sama Prof. Wani Hadi. Iya, sama Prof. Wani Hadi.
4: Sama
1: panggil Prof aja.
4: Ica mau nanya gimana caranya menjaga budaya multi etnik
1: suaranya terputus-putus gitu. Ya, gimana ulang lagi, menjaga budaya multi etnik khususnya di Malang
4: ya. Itu habis yang kedua, apakah anak-anak muda atau anak-anak Gen Z itu masih menyukai budaya-budaya itu di Malang? Saya topeng, saya budaya apa tadi tuh, wayang gitu.
1: Ya.
4: Sama yang lain-lain lah gitu budaya.
1: Oke deh, yuk.
4: Oke, itu aja Pak Nova sama Mbak Ima sama bapaknya. Semoga sehat selalu ya.
1: Iya.
2: Iya.
4: Kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ica di Bone. Di Malang sudah ada? Kita langsung sambung dulu.
2: Di Malang tadi ada yang bergabung tapi terputus lagi, Mpok.
1: Terputus lagi. Kalau begitu kita jawab pertanyaan Ica ya, Prof. Sebenarnya pertanyaannya tadi sudah dijawab ya, Prof ya. Kayaknya sama, hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama kali tadi ya.
3: Iya, tadi yang budaya etnik ya. Ini kebetulan juga kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, mahasiswa saya juga berasal dari berbagai daerah Indonesia ya, terutama dari Indonesia Timur. Maka setiap tahun biasanya kita adakan parade budaya. Nah, kemudian kepada mahasiswa kita beri kesempatan untuk menunjukkan keunggulan budaya-budaya mereka. Jadi pada setiap ada event, tidak selalu budaya Jawa, kadang-kadang kita pakai dari Sumba, dari Papua dan seterusnya. Itu jadi yang penting kita beri kesempatan. Saya kadang-kadang nangis, masih ada anak-anak yang masih mau, ya sekarang masih mau menari tarian daerah dan tanpa dapat imbalan apa, itu sekarang yang luar biasa. Di Malang juga ada gejala fenomena yang menarik walaupun meresahkan warga, yaitu yang disebut dengan apa tuh, yang speaker
1: sanhorek
2: gitu
1: ya. Sanhorek ya.
3: Luar biasa itu, saya lihat orang-orang itu satu truk itu satu sun bisa mengumpulkan sampai 30 juta dan mereka mau urunan gitu. Tapi terlepas dari segi negatif, saya kira itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan budaya. Dan di Malang juga banyak festival bandengan yang sekarang hampir, lah itulah tinggal pemerintah yang mendukungnya. Enggak tahu nih kalau sudah di kementerian, ada kementerian budaya, enggak tahu di tingkat Pemkop ini apa juga sudah diikuti ya, ini barangkali yang perlu disinkronisasikan kan gitu.
2: Iya, baik.
1: Oke. Okay. Ada lagi kah?
2: Ada lagi yang bergabung via telepon.
1: Silakan.
2: Hubung. Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
5: Salam Mbak Yaya. Saya setuju Mbak Yaya. Kalau kebudayaan.
1: Volumenya Bu Riatin dikecil dulu kayaknya sedikit.
2: Karena oh iya, itu di Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya.
5: Bantengan, kalau ada orang sunatan itu nanggap bantengan gitu.
2: Iya, baik. Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya Bu ya. Ini suaranya
1: volume radionya, jangan radionya dikecilin kan. Bu Riatin nggak bisa simsalabim abrakadabra.
5: Kalau anak-anak itu tari-tarian, setuju tari ditingkatkan. Betul Mbak Yaya.
2: Betul.
5: Dari Bunda Riatin Bandulan Malang ya.
2: Oke.
5: Sampun assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadalala.
2: Dadalala ini tagline-nya Bunda Riatin.
1: Iya, tagline-nya. Ini udah paten kayaknya.
2: Udah paten.
1: Iya, dadalala. Oke deh.
2: Kemudian ada lagi yang bertanya nih Pak di apa WhatsApp kami.
1: Iya.
2: Ada yang bertanya kali ini ada Mbak Maya.
1: Yeah.
2: Mbak Maya ini tanya, banyak anak muda menganggap budaya Jawa itu terkesan rumit dan sulit dipahami, Prof. Nah ini bagaimana cara Prof mengemas nilai budaya Jawa dalam novel supaya tetap menarik, kemudian ringan dibaca tapi tidak kehilangan makna budayanya.
1: Oke, okay. Silakan.
3: Nah ini agak repot ya, karena saya juga bukan orang novelis gitu ya, saya hanya penikmat gitu ya. Yang penting sekarang para penulis ya harus memahami yaitu kemauan generasi sekarang ya. Generasi sekarang itu makanya kan kadang-kadang pengen instan gitu ya, jadi jangan yang terlalu berdele-dele atau apa tuh ngombro-ombro cara Jawa itu dihilangkan. Seperti saya tadi kritik juga terhadap salah satu wayang ya. Salah satu yang sekarang barangkali menggambar itu adalah karena waktunya terlalu lama. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diperlukan ya. Sekarang dalam wayang itu kan ada dua, wayang itu kan tuntunan dan tontonan. Sekarang lebih banyak tontonannya ya. Kita lihat tuh ada dua kegiatan, dua aktivitas yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan wayang, yaitu pertama acara limbuan, yang kedua acara goro-goro ya. Itu waktunya terlalu lama ya. Kemarin saya lihat pagelarannya Elisa, kalau pernah dengar Elisa tuh dari dalang dari Sulawesi sana gitu ya. Saya lihat tuh limbuannya tuh sampai 3 jam ya, itu membosankan. Nah, hal-hal beginilah yang perlu dipersingkat ya. Mungkin tarian-tarian Jawa juga begitu, mana yang terlalu banyak kembangannya itulah yang dikurangi barangkali gitu ya.
2: Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan Mbak Maya. Kemudian untuk Pak Nova di Jakarta, apakah juga ada pertanyaan lagi Pak?
1: Iya, ini juga ada WhatsApp dari Aris Prasetya Effendi yang ada di Jogja nih. Pertanyaannya sampai itu tema ya. Bagaimana saran terbaru dalam mempertahankan aksara khas Nusantara gitu. Dari Haris Prasetya Effendi di Jogja. Silakan Prof.
3: Bagaimana cara mempertahankan
1: aksara khas Nusantara?
3: Aksara
1: khas Nusantara.
2: Aksara Jawa gitu mungkin ya Mpok ya.
1: Iya kali ya. Pertanyaannya begitu. Mempertahankan aksara khas Nusantara katanya.
3: Oke. kita ada apa kita sebagai institusi pendidikan ya harus mendorong ya kalau kita sendiri yang melakukan barangkali juga tidak mampu mendorong komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita ya seperti pada event-event tertentu seperti Unitri itu kalau nggak salah pada setiap kegiatan nasional kita adakan lomba-lomba misalnya kita pernah lomba tari ngrimo ya kita lomba deklamasi kita lomba mengarang puisi ya kita lomba lukis ya, kelihatannya yang penting bagaimana menanamkan ini kepada para siswa sehingga dia ada media untuk menalurkan ke apa keinginannya kemauannya. Saya lihat juga pesertanya banyak. Saya pernah mengadakan lomba tari remo itu juga sangat banyak sekali kan tidak perlu datang. Sekarang kan cukup dengan buat video, video dikirim, kemudian yang bagus kita panggil ke lokasi. Itu yang kita lakukan.
2: Oke, baik.
1: Baik. Untuk Malang masih ada? Mumpung kita masih punya waktu.
2: Iya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mpok.
1: Sudah tidak ada pertanyaan. Kita coba ditelepon ya. Semoga ini singkat padat aja ya. Karena waktu kita sudah mepet banget. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang, Ponopa.
1: Selamat siang, Bang Lepan.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, langsung saja dengan Bapak. Siapa Profesor? Siapa ini, Ponopa?
1: Profesor Wani Hadi.
6: Oh iya, selamat siang, Pak.
1: Ya.
6: Selamat siang Mbak yang di Malang
2: siang ini.
6: Ya, selamat siang. Ya, langsung saja saya baca budaya Nusantara sampai bertahan.
1: Ya.
6: Jadi pertanyaan begini Pak, budaya-budaya apa sajakah yang ada di Malang yang dulunya sampai saat ini yang tetap bertahan Pak? Yang kedua, budaya apa saja yang dulunya ada hingga pun apa gitu? Maksudnya
1: sekarang tidak ada gitu. Sekarang udah nggak ada lagi gitu ya?
6: Iya gitu, Ponopa. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof punya waktu 2 menit untuk menjawab ya Prof. Oke, ya.
3: Baik. Malang itu terkenal salah satu dengan budaya bantengannya ya. Kemudian yang kedua topeng Malangan ya. Nah, sekarang yang sudah mulai bangkit lagi ini bantengan ya. Hampir setiap kampung, setiap kecamatan selalu ada bantengan yang kurang ini hanya yang perlu kita bangkitkan lagi acara topeng Malangan itu kan terkenal dulu topeng Malangan ini.
1: Oke.
3: Sekali lagi satu yang ingin saya tekankan, cara menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Inilah yang harus diingat oleh generasi muda.
1: Keren, luar biasa. Jangan sampai budaya kita hancur ya Prof ya. Siapa lagi yang mengembangkan budaya kita kalau bukan kita sendiri. Apalagi terutama para generasi muda ya. Setuju banget dah. Oke deh Mbak Hima, Profesor, ya, terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Terima kasih ya Prof ya.
1: Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Mbak Hima, salam buat teman-teman yang ada di Malang ya.
2: Siap Pak, salam juga buat teman-teman di Jakarta ya.
1: Baik, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, demikian tadi dan juga pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang Budaya Nusantara sampai kapan bertahan bersama Profesor Wani Hadi Utomo Budayawan ya. Dan nanti kita bakal balik lagi besok Abang Po ya di waktu yang sama dengan RRI yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Po Nopa pamit, terima kasih buat tadi-ada yang ada di sana, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya, namun jangan kemana-mana ya, akan tetap terus lanjutkan sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat menertibkan bangunan liar dan lapak pedagang kaki lima di sepanjang bantaran kanal banjir barat Jati Pinggir Petamburan hari ini. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Jakarta Pusat Suprayogi mengatakan penataan tersebut telah disosialisasikan kepada warga sejak Oktober hingga November tahun lalu. Penertiban dilakukan di area sepanjang lebih dari 1 km sebagai bagian dari penataan kawasan menjadi ruang terbuka hijau atau RTH terpadu. Proses pembongkaran berlangsung kondusif dengan melibatkan ratusan petugas gabungan dan alat berat tanpa adanya penolakan dari warga.

Kita beralih ke berita lainnya. Sebanyak 50 tim Rapai Pase dari Kabupaten Aceh Utara akan tampil di dalam pertunjukan bertajuk Duel Akbar di Desa Dayah Meria, Kecamatan Syamtalira Aron pada 25 Juli 2026. Pertunjukan ini mempertemukan dua kawasan budaya besar yakni Blah Deh Krueng dan Blah No Krueng dengan menampilkan rapai pusaka yang telah diwariskan secara turun-temurun. Koordinator Blah Deh Krueng Rusli M. Yakub atau Nyali mengatakan kegiatan ini digelar untuk menghidupkan kembali seni tradisional Rapai Pase yang telah lama vakum sejak era Kerajaan Samudra Pasai. Menurutnya setiap rapai memiliki sejarah, karakter, bunyi dan silsilah pewaris yang menjadi bagian dari warisan budaya Aceh. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar. RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Poknya Baben Cangcing masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Pok. Ye. Apa kabar yang baru aja gabung bareng kita di sini di 92,8 per 4 Suara Budaya Jakarta. 14 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat, ini waktunya, jamnya yang sangat rawan sekali ini buat kita yang masih beraktivitas di kantor, di rumah, atau di tempat kerja, di warung, di toko ya. Ini adalah jam-jam ngantuk. Tapi heads tenang ya. Kita pastinya sudah punya senjata, sudah punya apa ya, sudah punya tameng ya untuk menghadapi segala bentuk ngantuk yang hadir sama kita pada hari ini. Bisa minum kopi, bisa minum jus, bisa apa lagi ya Bang Pok ya, bisa lari-lari kecil keluar panas Bonova ya, ya daripada atau mungkin jalan-jalan dulu ya, kalau misalnya tempat kerjanya atau tempat aktivitasnya agak luas Abang Pok, bisa jalan dari lorong ke lorong, dari satu divisi ke divisi lain, dari ruangan ke ruangan gitu barangkali ya. Jadi jangan sampai ngantuk, karena kalau kita udah ngantuk ayo ngerasain sendiri gitu loh, kalau udah ngantuk Abang Pok yang tadinya kita nulisnya udah full ya, lagi ngetik nih, plak gitu ngantuk, kok bisa hilang ke dialet beneran. Itu pernah ngerasain yang seperti itu, lagi bikin berita ya Bang Pok, lagi bikin berita, terus lagi ngetik, nah matanya ngantuk, yang tadinya mau ngetik yang satu lagi, ternyata malah kedelet, habis dong semuanya, diulang lagi dari awal. Makanya kalau sudah ngantuk, mendingan istirahat, mendingan berhenti sebentar, berhenti sejenak, kemudian cari hal-hal yang bisa menghilangkan kantuknya kita, memberikan semangat dan energi kita.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Nusantara Sore masih bersama Anda.
0: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
6: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
5: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
6: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
5: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
6: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
7: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store

0: Poro pendherek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
3: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
2: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
3: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
2: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
4: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
5: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Tidak semudah itu orang menikah. Tidak segampang itu orang menikah. Banyak pengorbanan yang mesti kita lalui.
1: Pernikahan tidak hanya mempersatukan dua mempelai, tetapi merupakan rangkaian adat yang menyatukan dua buah keluarga besar. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, bibit, bebet, bobot masih memegang peranan penting dalam pelaksanaan pernikahan. Begitupun dengan orang Bugis Makassar. Seringkali, orang tua pihak laki-lakilah yang mencarikan jodoh untuk anaknya. Mereka akan mencari gadis dari keluarga yang dianggap sederajat. Namun, pada zaman modern ini, telah terjadi pergeseran. Nilai-nilai yang dianut pada zaman dahulu mulai banyak perubahan. Hal ini karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk dalam upacara adat pernikahan Bugis Makassar. Banyak ritual yang dulu digunakan untuk membedakan derajat keningratan seseorang kini tidak berlaku lagi. Semua orang bisa menggunakannya tanpa peduli silsilah keturunan dari keluarga calon pengantin. Begitu juga tahapan-tahapan saat hendak melaksanakan pernikahan. Sebagian masyarakat memilih untuk melewati tahapan-tahapan yang dianggap kurang penting. Sedangkan sebagian lagi masih menjalankan tahapan-tahapan tersebut secara detail karena masih menjunjung tradisi budaya Bugis Makassar.
2: Dulu kan budaya itu dinamis, tumbuh berkembang sesuai dengan lingkungan sosialnya. Salah satu pembentuk budaya itu namanya tradisi masyarakat. Pernikahan adalah sebuah peristiwa tradisi bagi orang Bugis Makassar, orang Mandar, orang Toraja, atau orang Sulawesi Selatan lah secara umum. Memang saya sempat berenung bagaimana budaya Sulawesi Selatan terjadi selama ini juga perubahan tatanan dan cenderung ada perubahan yang kemudian meninggalkan nilai-nilai ritualnya, nilai-nilai religiusnya, karena perlu kita sepaham kembali bahwa budaya Sulawesi Selatan itu budaya yang sangat religius. Nah, misalnya saja, dari tahapan-tahapan di masyarakat, bahkan saya pun mengalami misalnya ya, terbagi dua. Pertama, ada memang kurang paham, sehingga EO-nya yang lebih banyak mengaturnya. Ada yang paham, tapi cenderung mau sudah melampaui batas-batas, tanda kutip, status sosialnya. Pernikahan itu sebuah peristiwa penggambaran kehidupan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, memang selalu berbeda antara ya bangsawan, kalau kita mau sebut seperti itu, dengan masyarakat biasa, dan perlakuannya memang seperti itu dalam tradisi tatanan pernikahan bagi orang Sulawesi Selatan, orang Bugis Makassar. Misalnya begini, yang paling berubah itu pertama adalah ketika prosesi pengambilan keputusan yang disebut mepetuada, ada yang sudah melibatkan langsung kedua orang tuanya calon pengantin itu, padahal ini namanya proses mepetuada melalui duta. Makanya disebut kalau di Bugis itu mak duta. Banyak rangkaian sebelumnya kan, ada namanya memanu-manu apa segala macam.
1: Berikut wawancara kami dengan Dr. Eri Iswari M.Hum, akademisi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, mengenai tata cara pernikahan Bugis Makassar.
0: Prosesi pernikahan atau perkawinan dalam tradisi Bugis Makassar pada prinsipnya mempunyai banyak proses ataupun tahapan, meskipun saat ini banyak yang menyingkat prosesi itu. Itu dimulai dengan proses ajangan-jangang atau memanuk-manuk kalau dalam bahasa Bugis. Prosesi ini dimulai dari pihak keluarga laki-laki mengadakan penjajakan terhadap calon mempelai perempuan yang akan dilamar. Tahap selanjutnya itu adalah asuro ataupun meminang. Keluarga laki-laki akan berkumpul dan sepakat untuk menentukan kapan hari untuk mengadakan lamaran ataupun pergi asuro. Prosesi berikutnya itu adalah apaknasa. Jadi apaknasa ini atau biasa kita kenal dengan istilah mepetuada di dalam bahasa Bugis, biasanya adalah menentukan hari pernikahan, juga membicarakan tentang berapa uang panai yang disanggupi oleh pihak laki-laki untuk uang panai perempuan, kira-kira berapa uang panai yang akan dibawa atau disanggupi oleh pihak laki-laki. Karena biasanya uang panai ini menjadi satu faktor penghambat gagalnya sebuah perkawinan atau pernikahan dalam adat Bugis Makassar. Dan pada saat uang panai sudah ditetapkan, maka ini menjadi sebuah kesepakatan dan perjanjian bersama, maka melangkahlah biasanya ke apanai doe. Jadi ini uang panainya sudah ada dan biasa dikenal dengan nama atau istilah di dalam bahasa Makassar itu adalah leko lompo, apanai leko lompo. Seserahan di bawah sangat lengkap. Jadi semua perlengkapan untuk calon mempelai perempuan dibawa dan biasanya berjumlah 12 seserahan, 12 bosara yang biasanya berisi kue-kue tradisional. Bosara yang sangat besar, kapara namanya, itu adalah kue kering. Prosesi selanjutnya namanya apasili, membuang sial. Jadi dengan jalan ada prosesi perempuan dimandikan dengan bajunya dan setelah dimandikan oleh Androm Bunting, prosesi abu-bu namanya, semua bulu-bulu rambut yang ada di dahi atau jidat supaya pengantin perempuannya akan cantik pada saat mengenakan pakaian adat Dadasa. Baju yang digunakan oleh calon mempelai laki-laki atau perempuan itu harus dibuang dan diserahkan kepada Sanro. Kemudian korontigi, malam pacar, di mana calon mempelai perempuan ini akan meminta restu kepada orang tua, mereka akan melangsungkan pernikahan. Nah, di dalam akorontigi, maka satu persatu orang-orang yang dianggap mampu memberikan doa restu dan juga mampu dijadikan teladan. Akad nikah adalah inti dari seluruh prosesi yang ada di dalam prosesi perkawinan dalam adat manapun. Dan biasanya setelah akad nikah ini dilanjutkan dengan pesta. Setelah pesta usai, maparola atau aleka, kedua mempelai dari rumah perempuan itu diantar oleh semua kerabat untuk menuju rumah laki-laki.
1: Tatanan adat pernikahan yang dimulai mengalami pergeseran sehingga banyak dipengaruhi oleh budaya asing dan mengadopsi gaya dan budaya luar yang terjadi pergeseran acara dengan mempersingkat tahapan adat pesta pernikahan. Berikut penjelasan Dr. Haji Aji Padindang SEMM selaku anggota DPD RI MPR RI.
2: Untuk kembali sebenarnya persisnya juga sudah sulit untuk kembali secara murni sebutlah seperti itu karena ada tuntutan. Yang kita harapkan adalah pertama tugas pemerintah kembali selalu untuk memberikan pengetahuan, jadi bukan mengaturnya ya, karena kalau mengaturnya ini kan namanya tradisi masyarakat. Tidak perlu pemerintah yang membuat kaligaturan harus begini, enggak. Tugas pemerintah melakukan peningkatan pengetahuan, peningkatan pemahaman terhadap penyelenggara-penyelenggara pernikahan yang kita sebut sekarang lebih banyak diselenggarakan oleh EO. Ini kan kalau kita lihat mulai juga ada kecenderungan. Ah sudah deh, kita bikin aja di hotel. Maka dari pagi, tadi mepaci di situ paginya, sudah sekaligus kasih naik uangnya, baru mepaci, sudah itu nikah, sudah itu langsung pesta. Sehari sudah selesai. Bagi saya tahapan seperti ini kan ada kondisi yang misalnya dicapai mengefektifkan waktu, mengefisienkan ini, boleh. Tapi dengan di hotel yang demikian besar dan dengan proses yang juga glamor, ternyata apa yang terjadi? Pembiayaan yang tinggi, itu yang saya sebut nilai konsumerisme, bangunan tatanan kekeluargaan dengan nilai-nilai religius menjadi formalistik. Padahal orang menikah, pernikahan dulu itu keluarga datang juga membawa sesuatu, bukan amplop, ya sebutlah belum zamannya amplop kan, beras, ada yang bawa ini, dimasak di sana, dimakan bersama mulai dari hari keberapa sampai dengan puncaknya. Yang terjadi adalah terjadi penguatan kekeluargaan, terjalin persahabatan baik antar keluarga maupun antar lingkungan. Sekarang enggak, undangan beredar, semua selesai di hotel, biayanya malah sangat mahal. Ini yang saya sebut tadi terakhir itu bahwa berubah menjadi biaya mahal dan siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah punya tugas hanya untuk memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman terutama pada penyelenggara-penyelenggara pernikahan.
1: Kami mengharapkan tatanan tradisi pernikahan Bugis Makassar tetap sesuai ajaran terdahulu yang tidak akan berubah sejak dulu, kini, dan akan datang. Demikian perjumpaan kita di Kipra Indonesia, produksi RRI Makassar. Selamaki, tapada salama.

0: kelihatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
3: Guru-guru juga pahlawan?
4: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
2: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
5: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
6: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Takui Daro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik sub suku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: Aja nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
1: Hei otak.
3: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
1: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Ini suara anak-anak Indonesia.
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
1: Mereka berbicara tentang Indonesia.
3: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
4: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan

dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Kembali bersama di acara Dunia Wisata. Nah, Dunia Wisata pada kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal salah satu objek wisata yang ada di ujung Flores sana, yaitu Labuan Bajo. Labuan Bajo ini merupakan sepetak surga yang terletak di Indonesia Timur.

Nah, sahabat budaya, berbicara tentang Labuan Bajo, Labuan Bajo merupakan sebuah surga tersembunyi yang ada di Indonesia bagian timur. Desa ini terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat dan dipisahkan oleh Selat Sape. Labuan Bajo adalah salah satu dari 5 destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan di Indonesia. Destinasi ini merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang menyimpan keindahan alam yang menakjubkan dan hewan purba yang mendunia, mulai dari hewan endemik Komodo di Pulau Rinca dan Pulau Komodo, deretan pulau eksotis, keragaman hayati bawah laut hingga pantai Aduhai, semua bisa sahabat budaya temukan dengan memulai perjalanan di Labuan Bajo.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400-2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping score tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

Nah, sahabat budaya, menikmati pemandangan langit senja juga bisa menjadi cara lain menikmati Labuan Bajo. Spot strategis untuk menikmati keindahan senja ini berada tak jauh dari Bandar Udara Internasional Komodo. Nah, sahabat budaya, dapat memilih destinasi Bukit Cinta, kemudian ada Puncak Amelia dan Puncak Sylvia untuk mengabadikan langit senja yang menenteramkan jiwa. Ada juga Gua Rangko yang memiliki pesona bak oasis dengan kolam air asinnya yang begitu menyejukkan.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, kalau sahabat budaya ingin berpetualang di Labuan Bajo, trekking singkat ke air terjun Cunca Wulang bisa menjadi pilihan. Dan jangan lewatkan juga pengalaman seru menjajal life on board, yaitu mencoba tinggal di kapal pinisi selama beberapa hari sambil berlayar, mengunjungi pulau-pulau yang indah, dan bisa juga menyelam untuk melihat keindahan bawah laut Labuan Bajo yang istimewa. Nah, sahabat budaya, Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo satu entitas yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling terhubung sehingga ketika sahabat budaya ingin mengunjungi Taman Nasional Komodo, untuk mencapai ke sana, sahabat budaya bisa menggunakan kapal feri atau kapal cepat. Ada banyak pilihan keberangkatan, mulai dari pagi hingga sore hari.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
2: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Surah Al-Isra ayat 24. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, karena kita bisa sukses gara-gara orang tua kita. Tapi terkadang fenomena yang terjadi di masyarakat, banyak anak, bukan anak-anak ya, tapi banyak anak yang ketika sukses terkadang dia angkuh kepada kedua orang tuanya. Terkadang dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan tidak berlaku lemah lembut kepada kedua orang tuanya. Padahal ayat sebelumnya menjelaskan kepada kita, jangankan mau berkata-kata kasar kepada orang tua kita, jangankan mau memukul orang tua kita, menyakiti hatinya, mengatakan saja ah atau ceh kepada kedua orang tua kita, maka itu adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang kedua besar setelah syirku billah adalah dosa kepada kedua orang tua kita. Sekali lagi, kita bisa sukses gara-gara orang tua kita. Biasa saya gambarkan, yang temukan air zam-zam itu adalah Nabi Ismail. Tapi yang berusaha dapat air, yang bolak-balik dari Bukit Sofa ke Marwah, itu adalah Siti Hajar, orang tuanya. Artinya apa? Kesuksesan kita sebagai anak itu cuma 30% usaha kita, 70% adalah doa orang tua kita. Maka seharusnya lah, sejogjanya lah, kita merendahkan diri di hadapan keduanya. Oke, coy.

bagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin, muslimat pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, kembali kita mendengarkan risalah maghrib yang mana mengambil dari terjemahan hadis Nabi Muhammad SAW. Di hadis 589, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, setan mengikatkan pada tengkuk oleh seorang dari kalian ketika ia sedang tidur dengan tiga ikatan. Pertama, pada masing-masing ikatan ditekankan, bagimu malam masih panjang, maka tidurlah. Apabila ia bangun dari berzikir kepada Allah, terlepaslah satu ikatan. Apabila ia berwudu, terlepas lagi satu ikatan. Apabila ia melakukan salat, terlepas lagi satu ikatan. Lalu ia pun bangun dalam keadaan segar, berjiwa lapan. Jika tidak, ia akan bangun dalam keadaan murung dan merasa malas. Kemudian hadis yang ke-590, riwayat dari Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, dibicarakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki, dikatakan bahwa ia terus tidur sampai pagi, tidak bangun melakukan salat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan kencing di telinganya. Kemudian terjemahan dari hadis nomor 591, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang maha berkah lagi maha mulia, setiap malam turun ke langit malam, turun ke langit dunia pada saat tersisa sepertiga malam terakhir. Ia berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku agar kukabulkan baginya? Siapakah yang meminta kepadaku agar kuberi? Siapakah yang bermohon ampun kepadaku agar kuampunkan baginya? Kaum muslimin, muslimat pendengar yang dirahmati Allah, demikian risalah dari terjemahan hadis Bukhari Muslim.
Ja'alanallahu wa iyyakum minal mu'mininal kamilin wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

İbn-i Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Kita masih bersama di Pro 4 RRI Makassar. Sari Batam malam berikut di mana saja berada menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Saya Anti menemani hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah mendengarkan tadi beberapa kalong dan juga Risalah Maghrib. Kami masih menghadirkan lagu bernuansa Islami jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Kabar Anda berobat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya memanu-manu merupakan tahap awal dalam prosesi pernikahan adat suku Bugis yang menggambarkan usaha keluarga pihak laki-laki dalam mencari calon pasangan yang tepat bagi anak mereka. Istilah ini diibaratkan seperti burung yang terbang mencari tempat hinggap, yang bermakna proses pencarian jodoh dengan mempertimbangkan berbagai kriteria seperti asal-usul keluarga, kepribadian, dan kesesuaian status sosial. Setelah calon yang dianggap cocok ditemukan, proses dilanjutkan dengan tahap mapese-pese, yaitu penyelidikan lebih mendalam terhadap latar belakang perempuan tersebut untuk memastikan apakah ia layak dipinang.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air.

air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama malam hari ini dengan informasi yang hadir di malam ini, bagaimana cara kita menjaga kesehatan mata. Kalau bicara tentang mata, kesehatan mata ini sangat penting dilakukan agar terhindar dari berbagai masalah kesehatan mata seperti glaukoma, infeksi mata hingga kebutaan. Langkah untuk menjaga kesehatan mata pun beragam, baik dengan melakukan pemeriksaan mata secara rutin ke dokter maupun dengan menerapkan pola hidup sehat. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari sahabat budaya ini tidak lepas ya dari peran mata sebagai indera penglihatan. Pasti ini, karena kalau tidak ada mata tak bagaimana itu, masya Allah. Alhamdulillah kita masih punya penglihatan ya. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, kita tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata kita sehingga dapat mengurangi resiko dan pencegahan ya dari berbagai penyakit mata. Fungsi mata sangatlah penting sahabat budaya bagi manusia. Nah, karena itu kita untuk menjaganya haruslah punya beberapa cara. Harus punya beberapa cara untuk menjaga kesehatan mata yang perlu kita tahu dan kita lakukan. Yang pertama adalah periksakan mata secara rutin. Nah, setiap orang mulai dari anak-anak hingga lansia dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit mata yang berkaitan dengan perubahan usia. Maksud kami pertambahan usia seperti degenerasi makula, glaukoma, dan katarak. Nah, melalui pemeriksaan mata, dokter dapat memantau kondisi mata dan mendeteksi masalah pada mata akibat penyakit tertentu seperti diabetes dan tekanan darah tinggi. Selain itu, cara yang menjaga kesehatan mata ini juga penting dilakukan bila sahabat budaya memiliki riwayat penyakit mata yang diturunkan. Dengan demikian, langkah penanganannya dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: dibawa kemana sih?
1: Udah, tenang, nurut aja.
0: Pertunjukan wayang? Loh kok di sini? Kirain mau ngajakin nonton konser.
1: Iya, nonton konsernya sekarang.
2: Di sini, nonton wayang.
0: Ih, hari gini nonton wayang.
1: Iyalah, kenapa enggak? Wayang itu ceritanya menarik kok. Banyak nilai dan pesan moral tentang kehidupan. Tidak hanya itu,
2: nonton wayang juga bisa menghibur kita.
0: Ah, masa sih?
1: Ih, gak percaya. Tahu gak, saking bagusnya wayang itu sampai diakui secara internasional sebagai mahakarya dunia oleh UNESCO. Sayang banget loh, masa orang luar negeri saja lebih mengapresiasi wayang daripada kita sendiri?
0: Yaudah deh kalau gitu, ayo. Wih, lucu banget ya. Keren loh ternyata. Wah, bangga banget sih wayang jadi karya Indonesia sampai bisa diakui dunia.
3: Iya kan?

Baik, selamat dunia di mana saja berada. Kita ke informasi berikutnya. Bagaimana menjaga kesehatan mata? Ada tips untuk sahabat budaya. Yang berikutnya adalah menjaga kesehatan mata disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega 3. Beberapa nutrisi ini diketahui sahabat budaya dapat menangkal masalah mata terkait usia, misalnya katarak dan degenerasi makula. Dan ini atau vitamin tersebut dapat diperoleh dengan berbagai nutrisi yang ada sebagai cara untuk menjaga kesehatan mata dengan mengkonsumsi sayuran hijau, salah satunya juga ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk.

0: para pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Jalanan nenek moyang lo.
3: Oh no.
2: Pakai etika dong naik motor.
4: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
5: Oh no.
6: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin.
2: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
7: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Baik, sahabat budaya di mana saja berada, melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini. Saya akan kembali menghadirkan informasi bagaimana tips menjaga mata kita agar tetap bisa digunakan ya. Maksudnya dan ya maksudnya lama kodong. Lama digunakan dan ada yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan mata tak dengan baik supaya organ-organnya tuh bertahan gitu ya sahabat budaya. Yang berikutnya adalah menatap layar komputer atau smartphone terlalu lama ini juga dapat menyebabkan mata kita lelah. Gejalanya bisa berupa sakit kepala, nyeri leher, nyeri bahu dan punggung, mata kering serta pandangan menjadi kabur. Nah, jika sahabat budaya bekerja di depan komputer sepanjang hari, istirahatkanlah mata tak dengan mengalihkan pandangan selama 20 detik setiap 20 menit sekali. Sahabat budaya juga disarankan ya untuk mengistirahatkan mata selama 15 menit setiap 2 jam sekali. Iya, oke deh. Bila mata terasa kering, sahabat budaya bisa melakukan cara menjaga kesehatan mata dengan sering mengedipkan mata atau menggunakan obat tetes mata. Nah, tidak disarankan untuk menggunakan kacamata terapi karena pengaruh terapinya itu masih dipertanyakan.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi yang berikutnya sahabat budaya adalah hindari kebiasaan merokok. Merokok ini dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit katarak, degenerasi makula, dan kerusakan saraf optik yang mampu menyebabkan kebutaan pada salah satu atau kedua mata. Oleh karena itu, bila sahabat budaya seorang perokok aktif, hentikanlah kebiasaan merokok mulai sekarang juga ya, untuk menjaga kesehatan mata. Yang berikutnya, hindari paparan sinar ultraviolet. Tak hanya kulit, mata juga perlu dilindungi dari efek berbahaya sinar ultraviolet. Hal ini karena mata yang terlalu sering terpapar sinar ultraviolet lebih berisiko mengalami katarak, degenerasi makula, pingue, cula, bahkan kanker mata. Oleh karena itu, sebagai salah satu cara menjaga kesehatan mata, Anda disarankan untuk memakai kacamata hitam yang dapat melindungi mata dari sinar ultraviolet dan UVB, atau menggunakan topi bertepi lebar saat beraktivitas di siang hari. Saat beraktivitas seharian di depan layar komputer, sahabat budaya juga bisa menggunakan kacamata anti radiasi. Itulah informasi yang kami hadirkan di malam hari ini. Saya Anti pamit, terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa, kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

0: Sahabat budaya, Katri Salak merupakan kue tradisional khas masyarakat Bugis yang telah ada sejak lama dan sering disajikan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan dan syukuran. Kue ini terbuat dari beras ketan, santan, gula merah, dan telur sehingga memiliki rasa manis dengan tekstur lembut. Secara historis, Katri Salak dipercaya berasal dari tradisi kuliner masyarakat Bugis yang memanfaatkan bahan lokal sederhana menjadi hidangan bernilai tinggi. Selain sebagai makanan, kue ini juga memiliki makna filosofis, yaitu melambangkan kebahagiaan, keharmonisan, dan harapan akan kehidupan yang manis, sehingga sering dihadirkan dalam momen penting sebagai simbol doa dan kebersamaan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temakiana, temakiapo yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Surabaya.

0: Baru ganti HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun berada. Senang sekali malam hari ini saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 24 malam nanti kebersamaan kita. Apa kabar tak sahabat budaya malam hari ini? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu apresiasi budaya lokal, menghadirkan beberapa lagu-lagu untuk menemani suasana santai tak. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan beberapa selingan berikut ini.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, sa uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Nusantara Malam RRI Makassar.

0: Sahabat budaya Mapasili merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan. Ritual ini berupa siraman bagi calon pengantin sebelum pernikahan yang bertujuan untuk menyucikan diri dari bala serta membersihkan hal-hal negatif agar pernikahan dapat berlangsung lancar. Selain itu, masyarakat Bugis juga meyakini bahwa upacara ini dapat membuat wajah pengantin tampak lebih bersinar saat hari pernikahan. Air yang digunakan bukan air biasa, melainkan air yang dicampur bunga, daun sirih, pisang tebu, dan koin. Tradisi ini biasanya dilakukan sehari sebelum akad nikah atau pada malam mapaci. Dalam pelaksanaannya, calon pengantin mengenakan pakaian khusus berwarna putih sebagai lambang kesucian.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: sepeda ni. Gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya gampang. Nah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
2: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
1: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
2: Masa orang desa sini tidak tahu?
1: Betulan, Om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran, Jek, saya ini, Om.

0: Safrudin. Tidak mungkin tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita Kak dulu he.
1: Memang ada ceritanya.
0: Ah, Om Safrudin pasti tahu ceritanya. Cerita kata dulu.
1: Memang cerita burung Sri Bunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana Om Safrudin caranya itu?
1: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana je ini cerita sebenarnya Pak Safrudin?
1: Di masa lalu, di Toli-Toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya Om Safrudin?
1: Bisa saja Nurul, namanya juga cerita.
0: Terus Om, gimana ceritanya lagi?
1: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
2: Wahai Perdana Menteri.
3: Daulat Tuanku Ratu.
2: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
3: Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting Yang Mulia.
2: Karena burung Sri Gunting?
3: Iya.
2: Memangnya kenapa dia?
3: Seperti diketahui Yang Mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari Yang Mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
2: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita. Dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkapan manusia.
3: Undangan kita buat sekarang, Yang Mulia.
2: Tahun depan. Ya sekarang juga dikirim.
3: Siap, Yang Mulia.

0: Om Safrudin.
1: Iya.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi tidak Nuru? Ketahuan, kamu jarang sholat subuh ya? Kamu tahu Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batu-tuduh sembarang. Batu-tuduh saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi. Para ikan dibantai oleh manusia.
4: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka, mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat kecil atau besar?
2: Ya lumayan lah Om, buat makan. Dilanjut lagi ceritanya Om.
1: Jadi sambil mancing kamu juga nguping?
2: Iyalah Om, bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah, yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang Mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf Pak Gubernur. Dari hasil pengamatan kami, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan Paduka Yang Mulia. Karena kenyataannya, mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit, Yang Mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian, Yang Mulia. Malah, Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga, Yang Mulia.
3: Keterlaluan. Keterlaluan Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Lalu bagaimana hubungan kita, Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu, Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkapnya sebagai balasan, Yang Mulia.
3: Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau Burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat Burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
4: Baik, Yang Mulia.

0: Nah, Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Kurang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat, no? Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Om mau lanjut cerita.
1: Iya, Om. Cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya, Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah. Besar juga ya ikannya, Dani.
2: Dani mau dilawan. Om, lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting, dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya, Om?
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya, Om Sapruddin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya, Om.
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu, dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut, Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu, Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya Om Safrudin sudah bercerita tentang penjinak ikan dari Toli-Toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya, Om.
0: Iya.

di mini drama berjudul Legenda Penjinak Ikan. Penanggung jawab Suryanto Esos MM, produser Hamiludin Esos, naskah disusun oleh Ijan Bekti, teknik rekaman Wawan, dengan pelaku Ratu Ikan diperankan oleh Suharni, Perdana Menteri Ikan diperankan oleh Ijan, Raja Burung Sri Gunting diperankan oleh Wawan, Setiadi berperan sebagai Dani, Andreas berperan sebagai Om Safrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Apakah kamu pernah

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini saya kembali menemani Anda dalam program acara kita, yaitu Kelong Tarong. Sobat budaya, gimana kabar ta hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat ya, amin. Di program acara yaitu Kelong Tarong, kita akan menghadirkan di ruang dengar Anda, yaitu dengan topik, kalau di foto, biasanya kan ada yang di foto nih, kalau kita kumpul-kumpul atau kita di foto sendiri, sukanya Anda diambil angle kanan atau angle kiri atau depan ya. Ada kan yang biasa tuh di foto, sukanya yang ambil agak kiri gitu, ada juga yang agak kanan, ada juga bagian depan aja gitu sahabat budaya. Ini tergantung dari angle tak yang kita suka. Kalau kita sebelah kanan terlihat cantik gitu atau ganteng, terus sebelah kiri juga terlihat ganteng atau terlihat cantik, depan juga biasa seperti itu ya sahabat budaya. Oke, kita buka di 08 11 409 250. Silakan yang ingin menanggapi topik kita di program acara yaitu Kelong Tarong, langsung bisa aja aku terima telepon tak di. Halo, assalamualaikum Kelong Tarong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kelong Tarong, Pak Saleh Rapokaling.
0: Iya, Pak Saleh di Rapokaling.
1: Iya.
0: Pak Saleh, apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Pak Saleh mau dengar lagu apa kita?
1: Sukumi bate kumapuji.
0: Sukumi bate kumapuji.
1: Iya.
0: Sukumi bate kumapuji. Oke. Iya iya iya. Nanti kalau Inces yang nyanyi habis waktu. Banyak waktu yang digunakan.
1: Ya, cepat-cepat jadi.
0: Oke, langsung saja Pak Saleh. Pak Saleh, ya. Kalau Pak Saleh di foto biasanya senang sekali itu diambil angle kanan atau angle kiri atau depan?
1: Oh, kalau saya ambil foto itu ambil kanan.
0: Jadi kalau di kanan itu agak kelihatan ganteng ya Pak Saleh?
1: Ya, berganteng, dia mami yang paling ganteng di dunia.
0: Kita mamu yang paling ganteng di dunia di.
1: Ya, dia mami manusia kalau sama-sama kambing.
0: Ya, nasami dia manusia kalau sama-sama kambing. Pantumi dong.
1: Ya.
0: Oke, Pak, kalau begitu Pak Saleh ya, silakan okay, menyapa Pak, buat ya. Siapa ini?
1: Pertama Pak Asri di Luwuk Timur, Wutu, Nur Hikmah di Maros, Abdul Rahim di Kalimantan Timur, Pak Mustafa di Maros juga, Pak Umar di Pampan 2, Pak Dato di Pindrang, Pak Aspis di Maros, Indah dan Baji di Seng Sopeng, Pak Sani di Sukamaju, Pak Hamsa di Pampan 2, Bunda Sopi di Pau-Pau Gua, Ibu Niat di mengensi di Pak Arsi di Paropo, Bimas di Bonlangi, Arjuna di Baruga, Pak Limpu di Paopo Goa, dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, ada Pak Saleh yang ada di Rapokaling. Dan langsung aja gue terima telepon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
2: Mas Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong, Puang Datu. Apa kabar? Oi, Puang Datu, apa kabar? Mana suara telepon Datu? Hai, ngapai Puan Datu? Dendek Puan Datu, ngapa na? Tapuk lagi teleponnya, tapuk lagi jaringan Puan Datu. Taradin ini baku ini Ki dengan Ponda tuh baku timbul tenggelam dengan Ibu Siti Nurbaya. Akhirnya aduh. Pak Radin. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarung.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarung.
0: Iya, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Pak Radin, mau denger lagu apa ini Pak Radin?
2: Nih, para-para gimak puji.
0: Para-para gimak puji. Yang gitu ya. Atau yang kayak gimana? Para-para tuh pada-pada.
2: Pada-pada.
0: Pada-pada-pada Ki. Kakak bilang Ki pada-pada tidak didapat Ki. Pada Ki mapuji. Oke, itu ya. Oke, sebentar kita putarkan. Pak Radin. Pak Radin gimana? Kalau difoto sama orang-orang sukanya Pak Radin itu senangnya apa ya diambil sebelah kanannya atau sebelah kirinya atau depannya?
2: Depan bagus.
0: Depan. Hey. Jadi kalau kelihatan kalau kan ada dibilang itu angle kanan, angle kiri. Jadi
2: kiri lah.
0: Angle kiri. Jadi kita diambil serong-serong di sebelah kiri tadi?
2: Sebelah kiri.
0: Iya. Kalau inches sebelah kanan. Jadi kalau di foto itu lebih cantik inches itu diambil sebelah kanannya. Ya. Jadi kalau Pak Radin sebelah kiri. Iya.
2: Iya,
0: masya Allah.
2: Siapa dulu?
0: Hanya pemikir malek kalau begitu, Pak Radin.
2: Ya dah, Pak Asis di Maros. Ada di Luaya.
0: Iya.
2: Ada Pak Umar di Bersia. Benda terpindah, mayoritasmu di Sope. Opadi. Bunda Marlina di Petrang. Cinta MU Sumedelukmu. Meniar semua-semuanya Mi.
0: Oke deh.
2: Selamat pagi bertugas.
0: Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Radin yang ada di Bantimurung sana. Sehat selalu untuk Pak Radin. Dan bagaimana untuk pendengar kita yang lainnya? Apakah ada masih ada Puang Datu ini? Puang Datu timbul tenggelam dengan Ibu Siti Nurbaya. Baku tabrak-tabrak teleponnya ini. Aduh, kira-kira siapa yang masuk ini? Saudara-saudara, langsung saja kita saksikan ini dia. Oke, dicoba-coba-coba ya. Ini Puang Datu dan Ibu Siti Nurbaya. Ini timbul tenggelam dua-dua teleponnya ya. Aduh, siapa yang lebih lincah sahabat budaya antara Puang Datu dengan Ibu Siti Nurbaya? Langsung mis aja ku terima dulu teleponnya. Saya mau terima telepon di PC 2 aja deh. Akhirnya masuk sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Halo Sirina Kelong Tarong.
3: Di kresek-kresek
0: King.
3: Iya.
0: Kodong, bagaimana Mi itu di? Karena saya ambil di ini komputer yang kedua karena ada di situ tertulis nama ta. Jadi bagaimana ini? Atau begini? Atau coba kembalilah Puang Datu ya supaya nggak kresek-kresek. Saya ambil di komputer yang satu.
3: Iya.
0: Boleh? Oke.
3: Okay.
0: Iya, coba kembali ya Puang Datu ya. Oke, okay. Assalamualaikum. Iya, Puang Datu ditunggu dulu untuk telepon selanjutnya. Nah, akhirnya yang masuk ini ada Ibu Siti Nurbaya. Halo, assalamualaikum. Siri, napa
4: Ci? Salam, Kerong Ngalong.
0: Kelong Tarong. Ibu Siti. Ibu Siti,
4: yeah.
0: Lagunya nanti ikutan saja ya.
4: Iya, enggak apa-apa. Yang okay. Penting masuk.
0: Oke, okay, Dek.
4: Enggak pernah masuk.
0: Oh, kodong. Ini masuk Mito. Timbul tenggelam soalnya teleponnya. Ibu Siti, jadi kita punya topik nih Ibu Siti. Ibu Siti lebih suka kalau di foto itu ambil angle kanan atau angle kiri atau depan?
4: Agak angle kanan.
0: Kanan ya. Siapa yang biasa tadi yang foto Ki ini, Bu Siti?
4: Kadang anakku ya foto di itu.
0: Anaknya foto. Bu Siti, Masya Allah. Apakah membutuhkan sampai 100 kali mau foto untuk mendapatkan satu foto yang terbaik? Enggak lah. Tidak, Di, Bu Siti, Di.
4: Yeah.
0: Oke lah, Ibu Siti silakan mau menyapa buat siapa aja ini?
4: Buat Fatma, Bu Fatma, Bu Nursia, Bu Sinta.
0: Iya.
4: Pak Hikmah, Pak Nadin, Pak Bagong, Pak Ansar, semuanya nih deh, tanpa terkecuali yang monitor malam ini. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Siti Nurbaya yang ada di okay. Yang ada di Maros. Aduh, rekan saya Ida Malik ini, dia lagi bawa pesanan ya. Pesanannya kita. Pesanan apa? Oh, itu adalah pesanan kita, es durian. Assalamualaikum Sirina Kelong Tarong.
3: Halo, Kelong Tarong.
0: Iya, Kelong Tarong. Ide seke nih kalau menjawab ke Mas. Batu nayan nih.
3: Dari Sarro.
0: Dari Deng Sarro. Deng Sarro ke mai?
3: Di Goa.
0: Di Goa, oke. Okay. Deng Sarro. Nanti lagunya ikutan saja ya.
3: Oke, saya.
0: Oke, jadi kita punya topik ini, Deng Sarro. Deng Sarro, kalau di foto diambil angle kanan, angle kiri atau depan ini yang lebih suka biar kelihatan kegantengannya?
3: Yang di belakang.
0: Ngapa nak di belakang, Dende? Senang gemang.
3: Yang di depan.
0: Kenapa nak di belakang?
3: Yang di depan.
0: Di depan. Oh, di depan tahu Adi itu kelihatan ganteng kalau di depan. Karena kalau di kanan enggak ganteng, kalau kiri enggak ganteng. Jadi angle-nya di depan ya. Oke, kalau begitu silakan mau menyapa buat siapa aja ini?
3: Yang pertama.
0: Yang Ibu pertama.
3: Haji Salim di Goa, ada pokok ini. Oh, Pak Is. Sibi dan Lu.
0: Oke.
3: Ibu Niar. Ibu Arsina. Bunda Sofi di Papua Barat. Bersama S. Jelimpo. Papua. Dengan kanan.
0: Terus?
3: Oke.
0: Ngapa
3: ini? Feedback ki.
0: Feedback ki, besar sekali kak panganuta radio monitor tadi sana.
3: Iya tidak mi.
0: Oke lanjut.
3: Oke.
0: Menonton yang agresif mi. Nonton Becky Pale dulu kok dong. Baru kita menelpon.
3: Bagaimana kabar tuh Mbak Jagi?
0: Hah?
3: Kabar tuh Mbak Jagi?
0: Apa?
3: Kabar teman baik-baik aja.
0: Apa kita bilang? Kasih jelas dong suaranya.
3: Bagaimana kabar teman baik-baik aja?
0: Oh, baik-baik Ji. Kita ya baik-baik aja Ki.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, itu aja?
3: Iya.
0: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak Deng Sarro. Iya, oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ada Deng Sarro yang ada di Goa sana. Terima kasih atensinya juga sudah ikut berpartisipasi juga meramaikan acara kita di acara Kelong Tarong. Oke deh, kalau begitu sahabat budaya, gimana Mi? Langsung aja kita dengarkan lagu yang akan hadir menemani suasana malam Anda. Ini dia.

0: berkunjung ke Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Kita akan disuguhkan pemandangan alam yang indah, nuansa sejuk yang dirasakan sepanjang hari, budaya yang masih dipegang erat masyarakat, dan kuliner yang menggugah selera. Membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan untuk menempuh sejauh 53 km dari Kabupaten Nrekang menuju Desa Langda, tempat panganan khas ini diproduksi. Ibu Anissa dan Pak Badari, satu-satunya keluarga pembuat panganan khas baje kacang tumbuk di Desa Langda, Kabupaten Nrekang. Berbahan dasar gula merah dan kacang tanah, panganan ini menjadi primadona masyarakat setempat.
1: Nama saya Wanisa. Saya membuat wajik kacang tumbuk Langda Macanik, Desa Langda. Bahannya gula merah, kacang tanah, airnya 1 gelas per kilo. Kacang tumbuk kasih masuk. Kacangnya ditumbuk dulu, baru ditapis supaya keluar anunya, kulitnya. Cara membuatnya, gula merah sama kacang.
0: Untuk membuat 1 kilo bajek menggunakan segelas air putih dan gula merah yang dimasak hingga mendidih. Setelah itu, kacang tumbuk dimasukkan ke dalam gula merah yang sudah mendidih dan mengental, lalu diaduk hingga matang dan siap untuk dikemas.
1: Ini sudah masak ini, lagi langsung dikemas.
0: Selain bajek kacang tumbuk, Ibu Anissa juga membuat beragam jenis bajek seperti bajek beras dan bajek jawau. Bajek yang telah diproduksi dibungkus menggunakan kulit jagung yang sudah dikeringkan.
2: Dari segi pembuatannya atau bahan-bahan yang kita perlukan dan dalam pembuatan bajek, yang pertama dari kulit jagung yang kita ambil, kita pilih ini kulit jagung karena ciri khasnya yang sangat diminati pada orang. Sedangkan kalau kita memakai kertas, ada dampak negatifnya pada kertas itu karena biasa melengket pada isi wajah itu. Justru itulah kita memilih kulit jagung. Dan bahan bakunya ini bajek yang kita buat mulai dari kulit jagung, gula merah, air santan, kalau wajek jawau dengan wajek beras. Tapi kalau wajek kacang, kacang tumbuk, cuma itu aja gula merah dengan kacang merah, kacang tanah. Kulit jagung kita tidak jemur. Cuma kita simpan saja di sini supaya agak kering. Karena kapan kulit jagung ini dijemur, kalau basah itu biasa warnanya akan berubah, agak berwarna kotor. Makanya kita harus itu bagaimana cara untuk menjaga kualitas pada kulit jagung.
0: Bajek yang diproduksi tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga masa kadaluarsa dari bajek relatif lebih cepat.
1: Bajek kacang tidak bisa kalau dingin dibungkus. Kalau bajek kacang itu 3 bulan. Kalau bajek beras itu palingan 20 hari. Kalau bajek jawau 1 minggu.
0: Bajek Langda Macanik saat ini sudah dapat dinikmati tidak hanya oleh masyarakat Desa Langda dan Kabupaten Nrekang. Tetapi, bajek Langda Macanik ini sudah dapat dikirim ke seluruh Indonesia dan di 3 negara.
2: Dan sampai sekarang ini, Pak, Ibu, kita menjual ini bajek Langda Macanik, tempatnya di Desa Langda, sampai sudah 3 juga negara kita menjual. Pertama dari Cina, kedua dari Singapura, ketiga ke Malaysia. Kalau di dalam Indonesia, hampir seluruh provinsi yang kita sudah kirim untuk menjualnya.
0: Berbagai tantangan dialami Ibu Anissa dan Pak Badari saat menggeluti bisnis UMKM Bajai Landa Macani ini, terutama dalam hal modal usaha.
2: Biasa menjadi kendala kita berbicara tentang modal, karena kalau kita menjual biasanya kita di kampung-kampung, ya kita juga itu berpikir manusiaan kepada teman-teman atau keluarga kah. Jadi yang kami paling butuhkan ke depannya nanti ini, mudah-mudahan bisa sampai apa yang kami ucapkan dan kami doakan, khususnya untuk pemerintah, khususnya di Kabupaten Nrekang, supaya usaha UMKM Wajai Landa Macani bisa juga memberikan kontribusi untuk Kabupaten Nrekang. Karena sudah banyak bajai yang dijual di pasar-pasar atau di warung-warung, mungkin kalau ini yang dimakan berbeda rasanya.
0: Sebagai satu-satunya keluarga yang merintis usaha bajai di Desa Landa, besar harapan dari Ibu Anissa dan Pak Badari agar usaha ini dapat dilanjutkan oleh anak-anak mereka. Namun, hal tersebut masih menjadi harapan, karena saat ini anak-anak dari Ibu Anissa dan Pak Badari tidak ada lagi yang mau melanjutkan usaha ini. Entah berapa lama lagi, cita rasa otentik Bajai Landa Macani dari tangan Ibu Anissa dapat kita nikmati.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sobat Budaya, masih dalam program acara kita Kelong Tarong malam hari ini. Dan langsung saja kita terima telepon. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
0: Kelong Tarong efek kan ini.
1: Tarong sayang.
0: Efek-efek makan esan wes durian.
1: Oh, pantasan lama baru dia.
0: Iya. Masang lapar sekali ini, saya sama Ida Malik ini di sebelah.
1: Oh, kok dong. Kasihan.
0: Bunda. Iya. Yeah. Mau dengar lagu apa ini, Bunda?
1: Bisakah lagu kenangan satu?
0: Lagu kenangan?
1: Iya. Yeah.
0: Lagu kenangan hari apa ini? Lagu kenangan apa itu, Bunda?
1: Biasa Richard satu.
0: Enggak boleh, Bunda. Enggak boleh.
1: Oh, begitu.
0: Iya, enggak okay. Enggak boleh buat aturan lain.
1: Oh, begitu.
0: Ya, karena sudahlah. Aturannya.
1: Apa ya?
0: Apa itu, Bunda?
1: Kucoko dingin-dinginku.
0: Iya, kucoko
1: dingin-dinginku.
0: Kucoko dingin-dingin. Okay, sebentar.
1: Dewan Tompo.
0: Langsung dengan topiknya kita nih, Bun. Bunda, kalau ambil foto biasanya angle kanan, angle kiri atau angle depan?
1: Dua-duanya, kiri kanan supaya bagus. Mana yang bagus diambil?
0: Tidak, menurutnya Bunda biasanya. Ada kan itu biasanya kalau di foto Ki, kita lebih suka itu apa nih? Wajah tak itu kita kasih menoleh ke kiri biar kelihatan angle kanan tak.
1: Ke kanan deh.
0: Angle kanan.
1: Iya.
0: Oke, karena biasanya kalau orang kalau kita ambil kita menoleh ke kiri, angle kanan itu berarti kita lebih merasa bahwa diri kita cantik di angle itu.
1: Betul.
0: Angle kanan ya.
1: Oke lah. Seperti inches.
0: Masya Allah, tabarakallah. Oke, Bunda silakan menyapa okay. Buat siapa ini?
1: Pak Umar sama Dembau. Pak Umar sama Dembau. Dembau cocok.
0: Padanannya. Iya.
1: Pak Umar, Pak Sani, Dembau, Pak Umar, saya ulang lagi ya. Mbak Siti, terima kasih sapaannya selalu ya. Saya cuma mau semuanya tanpa terkecuali sehat ke semuanya, bahagia ke semuanya.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, terutama penyiarnya sehat ke.
0: Amin ya Allah.
1: Oh iya tahu, tadi Desaro dia sebut Kak.
0: Iya tahu.
1: Terima
0: Bunda.
1: Kasih Desaro. Belum saya bawa ini gulanya Inces karena saya mau pergi dulu. Nanti saya bawakan dia.
0: Okay.
1: Karena bukan cuma gula saya mau bawa. Ada deh.
0: Okay, siap.
1: Okay, terima kasih.
0: Iya Bunda. Amin ya Allah. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Fatma yang ada di goa sana. Puang Datu, coba telepon kembali Puang Datu biar ini muncul di komputer yang satu Bu Puang Datu. Kira-kira aduh pusing itu juga keliling. Bunda Marlina ini lagi timbul tenggelam teleponnya. Kira-kira siapakah yang masuk? Puang Datu ini muncul teleponnya di komputer 2. Jadi kalau diangkat teleponnya lagi kayaknya kresek-kresek lagi Puang Datu. Kira-kira penelpon kita langsung aja muncul mitawa Puang Datu apa aja. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Kelong Tarong. Akhirnya.
2: Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan enggak putus lagi.
0: Kenapa bisa itu kita putus-putus telepon tak?
2: Mungkin karena pakai WiFi itu.
0: Pakai WiFi jadi begitu.
2: Iya.
0: Justru pakai WiFi itu bagus Ki.
2: Kalau bagus Ki enggak tahu nih. Mungkin yang tidak bagus pakai Wingka kue.
0: Puan Datu.
2: Bisa pasang lagu ikut saja.
0: Enggak mau Ki request lagu.
2: Oh iya, bisa pale si Bali Lino. Si Bali Lino Ahera.
0: Versi Yohana Bella. Iwan Nabil lagi.
2: Betul.
0: Oke deh.
2: Iya, bela dulu ya.
0: Bela dulu. Benda tuh.
2: Iya, apa topiknya?
0: Topiknya ini Ponda tuh biasanya kalau difoto sama teman atau fotografer, angle-nya biasanya di kalau ditanya angle apa, Ki? Angle kanan, kiri atau depan?
2: Angle depan, karena kalau angle samping kelihatan bese hidung, kelihatan juga perut.
0: Perut buncit.
2: Aduh, masih pada rela.
0: Karena biasanya kan itu angle kanan, kan itu wajahnya yang dilihat, toh. Oh, kelihatan cantik, Kak. Angle kiri, oh kelihatan cantik, Kak. Jadi
2: kalau yang kiri kelihatan pese, kelihatan juga perut gendut, jadi
0: tidak tinggi kapan. Karena maksudnya kayak begini Ponda tutup, kalau itu kan kalau kanan enggak terlalu samping Ji, enggak terlalu menyamping Ji, tapi dia kayak serong begitu loh.
2: Serong-serong enggak Ji, itu bagus Ji. Kalau diambil semua tubuh satu frame satu tanu, kelihatan
0: perut buncit,
2: kelihatan juga pese.
0: Untungnya tidak pese, inces.
2: Alhamdulillah, inces Jawa Mancu, keturunan Arab. Arabika,
0: Arab, ya Arab maklum, manam dan tidak Arab maklum ya.
2: Arab Risa. Berjumpa pada inces. Iya, buat Pak Rading, akhirnya buat Pak Rading, saya ke Pak Rading. Ada Opais, Andika, Deluk, Mupastani, Pak Hamsa, Pak Salib, Pak siapa lagi? Ada Riko, Uki, Uli Ape, Seri, Margarentong, Margareta, Semati Dompe, Adu Rengkun, Tekan Tenaga, Adu Raja Sewang, Ama, siapa lagi? Pak Kapur, Bobby, semuanya. Spesial buat Nur Alam. Terima kasih Inces sampai hati. Jangan lupa makan coto. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, terima kasih untuk Puang Datu yang ada di Pinrang ya, sudah ikut juga berpartisipasi malam hari ini. Dan pendengar, silakan untuk yang lainnya untuk meramaikan program acara kita di 0811 400 9250 untuk menanggapi topik kita malam hari ini. Kalau kita di foto, kita biasanya lebih suka diambil sebelah kiri tak, atau sebelah kanan tak, atau depan tak. Oke deh, 0811 400 9250 silakan yang ingin menanggapi pembahasan kita malam hari ini. Oke deh, Bu Marlina. Oke, kita langsung aja terima telepon. Halo, assalamualaikum. Kelong tarong.
1: Waalaikumsalam. Kelong tarong, Inces cantik.
0: Iya, masya Allah. Ibu Marlina, apa kabar? Ye, gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik, Ji.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah, Inces.
0: Nanti lagunya ada dua ini. Ku coko dinging-dinging ku si Bali Lino Ahera. Di
1: itu mau si Bali Lino Ahera ini.
0: Iya tahu. Apa artinya itu si Bali Lino Ahera itu, Bu Marlina?
1: Anda ku tahu di
0: sini.
1: Ku suka di lagunya, kasih lagi diputar.
0: Ku kira kita tahu, Dende.
1: Tidak ku tahu. Kasih itu orang orang Makassar.
0: Orang apa ki? Orang Makassar.
1: Makassar. Iya, anda tahu kah bahasa Bugis kono?
0: Orang Makassar asli ki. Makassar asli.
1: Makassar iya asli. Makassar Selayar, Inces.
0: Oh, Selayar.
1: Iya.
0: Oh, Selayar tahu. Hak le, di apakah?
1: Hak le. Ya. Hak le di Selayar.
0: Ayo dong, asik. Oke deh. Iya, langsung dipalek dengan topiknya kita. Biasa suka juga di foto-foto atau foto di Rita atau bagaimana ini, Bu Marlina?
1: Iya, kalau saya tuh biasa ambil kanan nih, Cis.
0: Kanan, Di.
1: Biasa bagus, Ki, kulihat kalau kanan.
0: Kalau kanan, Di. Kalau kiri, iya. Dan lain, Ki.
1: Kalau kiri, iya. Anu, lain-lain karena kiri, jule, ya.
0: Biasa begitu, kalau kiri, jule, Ki. Jadi kelihatan tidak cantik, Ki, wajah, tak. Tapi giliran kanan, enak, Ki.
1: Bagus,
0: Ki. Cantik, Ki.
1: Kalau kiri, tuh mencongin, Cis.
0: Mencongin. Sambaran, tuh, Dede.
1: Kelihatan, tuh, anu, hidung pesek.
0: Astaga ya Allah. Oke, Pak, kalau begitu menyapa Miki, menyapa.
1: Menyapa buat Pak Asis di Maros, Pak Din, Pak Uli apa? Siapa tuh? Pak Radin, Pak Amaya di Tasmon, Ibu Nursia bersama Pak Umar, Pak Hamsa, Ibu Sri Sinta. Dan Pak Anu juga, Pak Saleh, tahu wah, Haji Saleh. Untuk Inces lagi tugas, sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Dan assalamualaikum, Inces.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Ibu Marlina yang ada di Veteran Utara. Terima kasih atensinya malam hari ini. Dan kira-kira ini penelpon kita Kak Uki ini timbul tenggelam lagi teleponnya. Udende. Oke deh, berusaha ini Kak Uki kayaknya. Ayo Kak Uki, ayo. Usaha. Oke. Oke, kembali kita buka lagi di 0811 400 9250. Kira-kira kalau kita di foto, mana ini Kak Uki? Tidak ada mi kelihatan ini teleponnya. Tadi timbul tenggelam Ki. Boleh dicoba kembali ya Kak Uki ya, 0811 400 9250. Oke. Anggap pernah timbul tenggelam ini telepon Kak Uki ya.

0: Oke, dia akhirnya nyambung. Saudara-saudara, assalamualaikum. Halo, iya, waalaikumsalam. Kelong Tarong, akhirnya tahu masuk ki. Tadi timbul tenggelam ki kau ki.
1: Gile jaringan
0: di. Biar yang penting tembus mi sekarang tahu. Kau ki kabarnya gimana malam hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Inces bagaimana?
0: Alhamdulillah kenyang banget. Malam hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: kenyang bangetnya dong. Iya, Kak Uki. Jadi kita punya topik ini. Topiknya adalah kalau Kak Uki gimana biasanya kalau difoto sama orang atau teman tak, kita lebih suka itu angle kanan atau angle kiri? Atau depan?
1: Angle kanan, angle kiri, oke.
0: Jadi angle kanan kiri.
1: Iya.
0: Semuanya mantap ya.
1: Oke.
0: Udah, masya Allah. Mantap mentong kiri kanan. Oke, kalau begitu Kak Uki, silakan mau menyapa buat siapa ini Kak Uki?
1: Iya, ada Pondatu tadi di Pindra bareng Nur Alam, ada Kayanitas Mundi Sopo bareng Kak Nurmina. Ada Rosdiana Yasir, ada Memuna Ganing, Yan Hendrawan, Wahida Martawati, Samsia Meister, ada Kak Riko, ada siapa lagi? Ati Pangkep, Putra Junaid, ada Pak Asri, Pak Bobby, ada Tantri, Sri Sinta, ada Hetty, ada Mama Rita. Ada Indah juga di Sopeng, ada Tante Hasna di Bone bareng Mayang Putri Bone dan Dara Biru. Ada Bunda Sopi di Pau-Pau, Inak Kristalara, ada Pak Gapur, ada Pak Lupus, ada Arfa, ada Bangset, ada Tul, dan semuanya yang lagi monitor.
0: Iya.
1: Buat ada Inces, selamat Ki bertugas.
0: Terima kasih Kak Uki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Uki yang ada di Makassar, sudah ikut juga berpartisipasi malam hari ini. Ya udah kalau gitu Sobat Budaya, gimana langsung misalnya kita hadirkan Durang Dengarta ini. Dia lagu yang akan menemani suasana malam tak ya, suasana istirahat tak.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Penyiar yang paling cantik.
0: Masya Allah, Mak Gula sih. Siapa bilang paling cantik, Kak? Padahal biasa biasa Ji. Halo Pak Iqbal, gimana kabar hari ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau kita Kak.
0: Alhamdulillah baik-baik Ji saya, Pak Iqbal.
1: Inces.
0: Iya, Inces cantik.
1: Ini Inces yang paling cantik, shalalalala.
0: Iya, Inces yang paling cantik, shalalalala. Pak Iqbal mau dengar lagu apa ini?
1: Lagu ada kan lagu sedih-sedih yang mengingatkan tentang orang tua.
0: Apa itu? Amaku. Oh, amaku. Salah deh. Amaku, surugaku.
1: Ya itu mau apa deh? Supaya ku ingat kuda orang tua aku yang sudah meninggal toh.
0: Eko dong. Meninggal mi dua-dua orang tua tak?
1: Iya.
0: Ya Allah, turut berduka cita. Iya. Ngeri juga ya kalau kehilangan orang tua. Saya nenekku ini kalau ku ingat, ya Allah sedihnya.
1: Kalau ku ingat fotonya atau ke rumahnya Kak, pasti ku ingat lagi Kak, ke orang tua.
0: Kalau saya nenekku, kalau ku ini Pak Iqbal toh, pasti itu iya. Sedih sekali Kak kalau ingat sama nenekku. Karena nenekku
1: kalau yang paling menyedihkan iya.
0: Apa paling menyedihkan?
1: Paling menyedihkan itu waktu meninggal ibuku yang melahirkan Kak, beda satu hari dengan pestanya adikku yang paling bungsu.
0: Aduh astagfirullah, kodong. Baru pada
1: iya bilang ini ha.
0: Kapan meninggal ibu tak?
1: Iya kalau tidak salah bulan-bulan 3
0: tahun ini.
1: Baru jaraknya iya.
0: Baru
1: jaraknya dekat sekali karena
0: iya.
1: Adikku ini hari pesta, besok dia sudah meninggal.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dikala hari kebahagiaan ada tersimpan juga iya. Yang namanya kesedihan di Pak Iqbal di.
1: Iya betul. Karena kebetulan adikku yang paling terakhir ini itu yang dia melihat menikah yang paling bungsu.
0: Iya, untungnya nggak dapat Ji anu. Nggak dapat Ji kalau nggak lihat jadi. Sakit kah orang?
1: Itu pun dapat sekali.
0: Sakit orang?
1: Sakit.
0: Sakit apa itu Pak Iqbal?
1: Ini banyak sekali yang ada, batu empedu, banyak sekali asma.
0: Batu empedu saja baru-baru batu empedu ini Pak Iqbal di operasi. Tapi alhamdulillah aman. Sekali. Tapi banyak penyakitnya. Usia berapa itu Pak Iqbal?
1: Saya kurang tahu itu berapa umurnya.
0: Kodong. Begitulah yang namanya kalau orang tua ya Pak Iqbal ya.
1: Iya betul.
0: Kalau saya nenekku ini, kalau saya ingat masa-masanya, aduh, masa-masa yang terindah ada terus sama kita semua, sama nenek. Tapi ya, didoakan aja Al-Fatihah ya. Oke Pak Iqbal,
1: yeah.
0: Angle apa? Angle kanan atau kiri atau depan kalau kita difoto?
1: Maksudnya?
0: Itu, kalau kita difoto kan biasa kita agak serong kiri ki muka tak, ada juga agak serong kanan ki wajah tak, biar lebih kelihatan ganteng. Kiri ya, angle kiri. Jadi kalau kita menghadap serong kanan itu wajah tak ganteng kita rasa di?
1: Iya ganteng sekali.
0: Masya Allah. Oke kalau gitu silakan menyapa buat siapa saja ini?
1: Buat Ibrahim Dengerang, Opa Is, Trio Paropo, Dimas. Dimas, yang lupa kalau kita juga masuk sebentar tembus. Jangan lupa. Salam-salam juga buat saya kodong.
0: Mana itu Dimas kodong? Nggak pernah nih ada kabar-kabarnya. Iya. Masuk sekolah. Terus.
1: Mas Gun, Ibrahim Dengeran, Kak Mawar, Mbak Serli Margareta, dan semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, Pak Iqbal.
1: Spesial buat
0: Iya, makasih Pak Iqbal. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Iqbal yang ada di Panaikang, terima kasih atensinya untuk malam hari ini. Dan iya, baik sahabat budaya, satu penelpon lagi kita buka, 0811 400 9250. Silakan untuk Anda yang ingin menanggapi pembahasan kita, kalau lagi di foto sukanya ambil angle kanan atau angle kiri biar lebih kelihatan ganteng atau cantik. Kalau inces itu biasanya ambil di angle kanan ya. Ambil angle kanan. Jadi inces itu serong ke kiri wajahnya biar kelihatan cantik, cantik, cantik. Kalau ke depan biasa biasa-biasa, ke kiri angle kiri biasa-biasa juga, ya udah ambil aja angle kanan. Oke deh, kalau begitu karena kita udah di penghujung acara Mi ini sahabat budaya, jadi kita tuntaskan Mi juga sampai di sini kebersemanta. Semoga bisa memberikan manfaat, memberikan hiburan untuk Anda semuanya. Oke, cheers.

的呀，家境若安的那三大啊，共产党路背的呀，新柏林背的呀，高瓦那拉。

0: Kalau bat tu pih basi bangnya, malay gun turut tangan banginya, nampak nukar nampak yang kodi nak kalau rungkai.
1: Oh, ini kene buat ni tahu kerja ni, gampang sekali kalian tanya kena tahu tu dia.
0: Iya. Kalau kau itu yang itu kau malay tinro si petunggal itu kau kuji ni buat tangku buka lengkeng ni mana?
1: Mana kau lihat taninya, macam-macam. Nampak batu bosi bangnya, dingin pak, remus. Ramusuan
2: mau oh, warna kasih ramu.
1: Dekai.
0: Allah kalau bapa nak ke jenis kubus sangat malay lipat dua pak kudi ni pemalokin apa yang cintu sifat tunggal.
1: Iya. Sari tak pengaruh tadi.
2: Ini bapa banyak jenis nampar ramu.
1: Lipat dua pak nak kudi.
0: Lala punah tindra pahin luat tu yang di rondong pak karo-karo mana tanya di punah dalik punah mamun di kumale.
1: Oh, macam ni ngirang di gini ya. Punah tindra yang luat tu yang rondong ini.
2: Rondong pak karo-karo.
1: Rondong nama muriang. Iya, misalkan.
0: Lala punah nak ke pahin luat ayam di era cumi memikalen inak ke anak mati pak natai kau.
1: Oh, anda ni kena burak nih. Mati pak nampak teka aku pilih. Anjoy.
2: Masuk bunuh diri ini.
0: Ibu lana mati mama nak ketahui kawan dia. Alania karuan aku pati hati ilalan atas sialan di.
1: Iya. Tak sere-sere ni kau burak ni kamar ya lagu.
2: Tidak tahu ni kena nak ni yang ngasih terjawan ini. Tahu ni juga ada kata Allah. Amak ni kau pun apa yang kembali ni. Cek.
1: Iya ji.
2: Ya memang Tommy.
1: Tidak mana salah.
2: Tidak mau.
1: Siapa lagi?
2: Bilang rumpulung itu persis.
0: Kalau kata lalu anak kita lah taluan di kumalik. Iya jika kalian aku pari hati pun apa lah birim bawang.
1: Kau pun abangi mu saya instastam ni.
2: Tapi sini pun abangi.
1: Tapi sini ke saya muri-muri na.
2: Sini pun abangi.
0: Kalau aku balas sana ke yang di kutin kau pati na inji. Kau pasang bila iya lewat jina tu jundi.
1: Tak boleh mentau.
2: Tidak mana boleh masuk.
1: Tapi lagi nyai. Boleh dimarahi.
2: Tidak.
1: Tena mo.
2: Cili ke cewek.
1: Nauran.
2: Pokok na. Tena mo.
0: Alala puna tena panggil si rasan. Dia rilino dia yang jatuh. Bimana dia yang jatuh. Dia yang jatuh surat nikah.
1: Iliwa. Pirasan tadi.
2: Pengaruh cinta ke apa?
1: Kalau tidak di dunia, di akhirat. Di akhirat ada surat nikah. Susah kamu mah.
0: Kalau rawa kubur pisah langan di kumale ni baca pi talakin dan apa bukan asam itu aku rasa nama.
1: Bocor kong pina tafiga. Mate pak. Tena tamai kusuro. Mana nih sin emosi? Main apa kusuro? Campur ni. Dapur.
0: Allah lah punah tena para sara malik para anak pasalan ipa siya lagi lima gisipa din nang
1: Jok, kau pernah mundur tau.
2: Kita ada nak mundur, kau mana gisipa din nang kita lalu jadi si buntu lu, si tun rumuri-muri.
1: Kau beda tau, itu pun dah lapis pertama siya lapis kedua.
0: Allah lah buntu lah ngandik ku sumpah ngemalik diaga seku-seku anak ku kutan dengan nabi tu jinta sungai ngemdi.
1: Kutana.
2: Bagaimana ini, berarti sejak angin bersama kamu.
1: Ikatnya ada tak sungai ikam, bayang.
2: Tak sungai apa itu?
1: Ika pisah gantu juga, nana lah gua pintu juga.
2: Oh.
1: Kenapa tak sungai ikam, bapak?
2: Dingin yang mana?
1: Nah, bunti si gantu marai.
2: Kuduh.
1: Tapi surat, kan? Iming.
0: Allah lagu apa nak itu teh ayam dia tahu lah umur kalau lo iya tu lala tu teh ni apa main?
1: Kamu mana naik teh lagi?
2: Mundur mi
1: teh naik mana tak mana naik teh lagi? Puna beneka.
0: Allah teh ni apa main mantom pak malik nak gugi orang balak pun aku nasaring kuntung ku jinrok kalengking di.
1: Untung ku nau kalengking daripada beneka duduk ku gapa.
2: Bukan nak kiburatnya jika duduk beneka ni jangan kak.
1: Marah minjok.
0: Allah lah aku apa nak itu kutu amale tutu ku jaitan gitu katiran ku jaitan jiri balaku.
2: Katu kutu balala.
1: Iya mudah-mudahan nanti ni salah.
0: Iya lah aku apa mah kawan tuan dia nak balanu jenuh kami tinu kan renunu kan rekangi sirunun di le.
1: Ini kan elo ande te eco.
2: Ande te eco kutu balala.
1: Eco dulu balu ande.
2: Katiran malasa.
0: Allah suling kanan diku kamu palu korong suwana kamu palak kubi biju guna kamu lewa bisa kayu.
1: apa nih? Luar biasa.
2: Iya kan karena ya.
1: Kami kepiting.
0: Eh, kenapa bila nasu-nasu anjik kumalik naku bucukkan rajingin naku sambil apal lu cek lana tayi pandi.
1: Oh, peraman tau nak jari tapa larro. Larronu.
2: Lampang kan jauh tak basi kecil.
1: Bukan ranu. Anu, kadunting kalungku. Dekai bapak sepa lagi.
2: Ayo.
1: Beh.
0: Allah aku kalangi rangkote ya, andi suruh langi kira nunggu suruh gina yang tiba tarapangan roh.
1: Oh, bahagia. Ulang ini karena tidak mau jumpa ini kak, dulu kan. Alhamdulillah.
0: Iya, nak anak teh kalian nanti kumalek nampareba lakukan alam aku sisi kau nunggu nanti lagi najinin di.
1: Jok, ini karena tidak ingin apa di kanan, jok.
2: Lain di hati, lain di bibir.
1: Malu-malu dong.
2: Malu-malu kucing.
1: Malu-malu tapi mau. Malu-malu kucing.
2: Masih ini kucing asing.
0: Lala pun nanti aku kucing yang dia ilalan atas ya lu akam atau mama nyo lebani pepek.
1: Iya, apa yang kata Mio aku nak lebani pepek.
0: Joy.
1: Hampa hatiku.
0: Lego lebak airo di kawan di eh lagi limu ni nyawa kau ceritai nana di pajangan naik kau di
1: tidak ada duanya memang susah ini
2: pilihan lu memang yang terbaik.

0: Allah nak iya minja taku kulan dikurung puna sadap nyalo aku iku ina gida gida parit re.
1: Coba paten lagi.
2: Mantap.
0: Oi,
1: pamran ku dingo do.
0: Mai ku nak puna sadap nyalo aku do seremami ku gawu kasang ngi kawan diku gap aku pariatin di.
1: Apa lagi?
2: Mulai tak mengerti biasa gini ada nyari kongku.
1: Ii.
2: Sangin nak macam.
1: Apa tu boleh kita?
2: Saya ingin nonawa.
0: Iya, punya nonawa. Saya mau main jam.
1: Saya mau main jam.
2: Ni rasoki.
0: Allah dah inai saya nak tak ujang yang ditalapak di sini nyawa na nyawa sila na bersih kabilah.
1: Kamu neta server untukkan antara Bantaeng dan Takalar. Si kabilai.
2: Antara Bantaeng dan Goa.
1: Ya lei.
0: Allah lah bagi kita antri belai ya korong puna nasim bandola ngabat tu gimana kembali wakit tu anan di
1: Oh.
2: Jatuh bagi kita belai aja.
1: Ya, sekarang aku ki,
2: Batuna.
1: Batuna si paracak na. Masih bagi.
0: Allah lah kau di tu aja kintu kawan di puna bela matu anta ikat teru do iya garinta niki.
1: Memang iya.
2: Mana niat bagi na jangan tuan kau di.
1: Yang ikau di na. Sekarang apa-apa na.
2: Iya,
1: garing-garing ini tahu
0: teh mana tu. Le yang apa lana di tu na simbang abina ngapari mak kau teteh nak isi lapak lapak kindi.
2: Astaga, terlalu batu.
1: Yo, cobi bapa. Ah, nanti mungkin nak buta langsung minta ni.
2: Minta.
1: Langsung mau nyebrang.
2: Minta le apa lada natom.
1: Ya le, pak. Dek.
0: Coba-coba makut limbangan dia nak kelalan rongan umayu kumain nah inak keru rambai yang mayu nuku jalan utalan nuku selengin unai makut pun kentaman uri kecikang
2: iparek iseng jambatan lama lo rawe iseng
1: ama lo rawan utalan nuku selengin ama wanu naik ku jalan upang tamir kecikang tak kule kololo
0: nalai pegang-pegang nak keru pucinan dia ulo rali kukalu ku minyak kule rumali panyonyona tute ayan di
1: wui baca nek kau lah wui
2: segala cara,
1: segala cara.
2: Halalah hululu dijalani.
1: Iya.
2: Yang penting kita bersama di. Kau.
1: Ih, tirasaan sama Pak Di.
2: Lanjut.
0: Allah antu panjang tu teh ayan dia jangan bulan pakai una jangan campak gak pakai bina suanga.
1: Bunda teh korinake jangan bulan yang kiyok ko. Jangan apa?
2: Campak.
1: Jangan campak gak kapi semua nak. Baca.
0: Lala niat jangan nak kela ku pengkon dile riap pak kayu mati asang ini jadi enggak boleh ni si keden di
2: mulai menjadi di level
1: lain ini naian
2: mulai minne
1: bilang ngeri baji kini bilang ngeri baji kini nak ku tanang tolingku
2: bukan kecapi biasa
1: bukan kok minta luang heran
2: luar biasa
0: Allah jangan-jangan main silat ya, malik bukur salah kananya lapat luar nak pun lah batutit ni.
1: Ya, biasa kamu mainnya. Puna mokik naik sedikit, anu ntar ini kita, jangan tu cari kau iyan kong.
0: Allah lah, timbul ikan lah ya kurung, ero kita memuji ania cinanang kurung tu sarupat luar.

0: Kalau punya kaman tuh kan anu kurung iya mila kujar lagi nanti nak tau mau di nak buaya lima rain di.
1: Iya mantap mantap.
2: Tidak mau cari yang lain.
1: Tidak mau nak buaya marai. Mau padi?
2: Ah tidak mau cari yang lain.
1: Kamu minjo.
0: Anu nak sampah saya sama mandi sampah dua saya sama. Rejakan di ruat kalau lupa di sini.
1: Mantap mantap.
2: Kamu dar mau jok jok nurul padi.
1: Ah mau padi? Ah
2: iya. Iya kapan?
0: Yang nenek saya tu jinjak ku calang ku andi di lima mata karangnya nu iya nu kini andi iya senu pariatin di.
2: Mungkin dah laguan. Anak dah lagu ah.
1: Kamu nyawa deh mak jilaguan.
2: Mak jilaguan sudah muka apa?
1: Tawat mungkin.
2: Mak jilaguan.

0: Jari.
1: Sing nyali ada yang kasih sih yang ditolak karena tawar rimba-rimba.

Pang kajar kodam pati cina iya mendilai.

0: nanti kita samurin goyon ya jarin jantiron.
1: Nanti kita merigan lagi pematan nulende, nanti kita wakung buka mako kau kan nyakang nyanyian dilek kita leyem.

I'm going to go to the hospital.

0: kusini kajame iya tikarapi kavena ngato ada puna kuti kusini kanjana iya na tujalin na kakaramen angga pagar puna iya da kusini iti
1: Pro 4 92.5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Insya Allah besok siaran kami kembali hadir melalui FM 92,5 MHz pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angka sahabati Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Liberani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Sari Batam Malabriku dimanapun berada. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di hari ini, di pagi edisi 23 Juli 2026, tepatnya di hari Kamis sahabat budaya. Sari Batam Malabriku mengawali perjumpaan Bang Rian di pagi hari ini. Tentunya nanti Bang Rian akan putarkan paket pengajian dan terjemahan Al-Quran yang dibawakan oleh Umrawati dan Darius Surah Ali Imran 191 hingga 193. Tentunya kebersamaan Bang Rian di pagi hari ini akan kutemani hingga pukul 10 pagi nanti, menghadirkan beragam rangkaian acara di Ruang Dengar Sahabat Budaya. Baik, kita selanjutnya akan mendengarkan paket pengajian dan terjemahan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan juga di aplikasi RRI Digital kami yang dapat Anda download melalui smartphone Anda sahabat budaya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyuruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, di mana saja antum berada, kita berjumpa kembali di acara Dialog Nuansa Fajar. Kali ini saya Awaluddin Umar Ladoangin bersama ya tamu-tamu saya ya di subuh hari ini ada Mirnawati. Assalamualaikum Mirna.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
0: Ya, ada Tawarati. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ustaz.
0: Masya Allah. Ada Rifdan. Assalamualaikum Rifdan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Rifdan ya. Bukan saudaranya Fildan ya.
4: Bukan Ustaz. Okay. Tapi satu
0: daerah ya. Insyaallah kita Mirnawati, Tawarati dan Rifdan ini dari kampus mana itu?
3: Stay Al Azhar Ustaz.
0: Stay.
3: Iya. Yeah.
0: Stay Al Azhar ya. Makassar ya.
3: Iya. Yeah.
0: Dari Stai Al-Azhar Makassar. Pendengar rahimakumullah, pada subuh hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana pengaruh media sosial dan gadget ya.
3: Ya,
0: ya. Pengaruh gadget dan media sosial terhadap terhadap generasi muda ya, begitu ya,
3: ya.
0: Itu Mirna ya,
3: ya
0: terhadap generasi muda. Jadi pendengar yang dimana hadir pada subuh hari ini adalah mereka-mereka yang mudah-mudahan menjadi contoh terhadap generasi muda bagaimana bisa menghadapi tantangan zaman dimana pengaruh gadget dan media sosial ini luar biasa terhadap perkembangan generasi muda. Generasi muda yang kita harapkan ya menjadi harapan masa depan agama, bangsa dan negara, tetapi kita lihat hari ini naudzubillahi min dzalik bahwa memang pengaruh positifnya ya luar biasa. Gadget dan media sosial ini memang pengaruh positifnya luar biasa. Tetapi jangan lupa bahwa pengaruh negatifnya juga sungguh luar biasa. Ya. Maka kita lihat misalnya positifnya dulu ya. Ya. Positif dari pengaruh gadget dan media sosial. Kita lihat pengaruh positifnya. Sekarang ini anak-anak atau kita, jangankan anak-anak ya, kita remaja yang agak menuju ke dewasa ini, bukan saya ya, ya. Ini yang hadir di studio, Mirnawati, Tawarati, dan Rifdan ini yang mengarah menuju ke dewasa ya. Menuju ke dewasa ini pasti dalam penggunaan media sosial itu bermanfaat, gadget juga bermanfaat ya. Mau cari apa saja di dalam gadget itu ada, apakah materi-materi keagamaan ya, materi-materi keagamaan ada ya, berita-berita ya penting, berita-berita yang berkaitan dengan ya berita tentang kriminal ada juga. Berita-berita gembira juga ada, berita-berita yang sedih juga ada. Kalau kita mau lihat manfaatnya gadget ini ya, manfaatnya luar biasa. Kita tidak ketinggalan berita misalnya. Kita juga, tidak ketinggalan informasi. Di gadget ini juga kita bisa meningkatkan ilmu kita. Menambah ilmu kita. Materi-materi agama ada semua di gadget ini. Itu manfaatnya, kita lihat manfaatnya. Tetapi ada juga dampak buruknya dari gadget ini. Manakala kita salah menggunakan atau memanfaatkan, ya. Kita salah memanfaatkan gadget ini, ya, bisa juga berdampak buruk bagi kehidupan generasi muda terutama yang dia baru melek terhadap media sosial. Nah, ini. Kemudian jika dia memanfaatkan dengan baik ini gadget, ya. Dia sebagai seorang yang penuntut ilmu seperti Mirnawati, Tawarati, dan Firdan ini ya sangat bermanfaat. Apa yang dicari di dalam gadget ada. Itu manfaat-manfaat daripada gadget atau media sosial. Tapi sebaliknya, di gadget ini juga, di media sosial ini juga, ada berita-berita hoax yang tidak dibaca dengan seksama, dengan baik, langsung di-share. Nah, ini namanya penyebar berita bohong. Ya, penyebar berita buruk. Nah, sekarang ini dampak buruknya terhadap perkembangan generasi muda. Mereka lebih fokus kepada menonton konten-konten yang tidak mendidik, begitu ya. Konten-konten yang tidak mendidik, ya. Berita-berita hoax dia sebarkan, ya. Kemudian di media sosial juga dia saling hujat-menghujat, gitu ya. Saling hujat-menghujat di media sosial. Lalu janjian ketemuan, berantem. Nah, ini menggunakan media sosial atau menggunakan gadget yang tidak pada tempatnya. Jadi pengaruh negatifnya itu luar biasa. Kalau Rifdan melihat pengaruh negatif dari gadget ini, selain dari yang saya sebutkan tadi itu, kira-kira ada enggak itu?
4: Kalau saya sendiri, Ustaz, sebenarnya banyak sekali pengaruh negatifnya untuk anak-anak remaja sekarang. Terutama kalau kami itu di kampus kami itu mempunyai visi misi yaitu ketahanan keluarga, Ustaz. Di mana ketahanan keluarga kami diusahakan untuk bagaimana bisa mengetahui dasar-dasar untuk memperkokoh keluarga itu, Ustaz. Tapi yang kita akan bahas di sini yaitu problem pengaruh buruk atau dampak buruk terhadap remaja. Sangat banyak, Ustaz, kalau kita perhatikan anak-anak yang suka sosial media, terutama kami mungkin para laki-laki. Karena konten-konten di sosial media itu, Ustaz, memang tidak bermanfaat tapi menarik, Ustaz. Maksudnya, Ustaz, dia tidak bermanfaat tapi menarik, maksudnya, Ustaz. Banyaknya konten-konten yang berjoget-jogetan dan sebagainya. Tidak bermanfaat tapi menarik, Ustaz.
0: Betul.
4: Itu contoh
0: menarik untuk remaja generasi muda.
4: Mungkin ada juga yang tua tapi saya kurang paham ya.
0: Jadi menarik buat anak-anak remaja tapi juga anak-anak tua juga. Anak-anak tua juga luar biasa menariknya itu. Bahkan ada yang mengaku terang-terangan hobi menonton konten-konten yang tidak bagus. Mengaku di depan publik bahwa mereka hobi menonton itu. Inaudzubillah. Jadi bukan saja pengaruhnya terhadap anak-anak remaja tapi orang-orang tua juga begitu apalagi mereka baru melihat media sosial. Kita orang tua ini, yang orang tua ini terlambat melihat ini. Kita baru mengenal gadget. Usia berapa? Usia sudah tua. Tapi ini anak-anak remaja sekarang, ya termasuk Rifdan dan kawan-kawan ini, Mirawati, Tawarati, dan ada di balik sana.
3: Desti.
0: Siapa lagi?
3: Desti Mutiara.
0: Desti ya?
3: Yes, Tad.
0: Desti sama?
3: Hikmah Landra.
0: Hikmah, ya. Desti sama Hikmah, ya. Semua dari Stai Al-Azhar, ya?
3: Yes.
0: Ya. Tidak saja remaja-remaja, remaja yang menginjak ke kedewasaan ini, ya, seperti Anda-Anda semua ini, ya. Tidak saja, bukan saja generasi-generasi yang anak-anak SMP, SMA, tapi biar umur-umur seperti ini, ya, seperti Rifdan dan kawan-kawan ini, sangat terpengaruh, baik positif maupun negatif, terhadap media sosial ini, dan gadget terutama. Nah, ini dampak buruknya ini. Kemudian, masih ada lagi? Tawarati, adakah dampak-dampak buruk dari media sosial yang Anda lihat ya?
3: Mungkin Ustadz bisa dilihat dari segi pergaulan, Ustadz. Jadi dengan
0: merubah cara bergaul ya?
3: Iya, merubah cara pergaulannya dengan adanya media sosial. Seharusnya dia bergaul dengan leluasa di luar. Kemudian tidak lagi, Ustadz, berfokus dengan handphonenya.
0: Oh, berarti dia tidak lagi, misalnya seharusnya dia bisa bersilaturahmi dengan orang, tapi tidak bisa karena dia sudah punya gadget.
3: Nanti alasan
0: berteman dengan itu ya.
3: Alasannya ada semua teman di dalam handphonenya begitu. Itu. Ada itu istilahnya yang menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
0: Nah.
3: Betul.
0: Menjauhkan yang dekat,
3: mendekatkan yang jauh.
0: Mendekatkan yang jauh. Hmm. Jadi karena di ini Mirna, di dalam gadgetnya itu kan sudah ada teman-temannya semua.
3: Iya.
0: Jadi untuk apa dia mau pergi di tetangga atau pergi bersilaturahmi ke rumah temannya? Kan sudah bisa bersilaturahmi di situ.
3: Itu.
0: Ini apa istilahnya Mirna tadi tuh?
3: Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh.
0: Menjauhkan yang dekat,
3: mendekatkan
0: yang jauh. Naudzubillah. Jadi silaturahminya yang seharusnya kita bangun seperti kita pergi bersilaturahmi ke rumahnya sudah tidak ada ya? Sudah tidak ada lagi. Ah ini dampak buruknya ini. Ya. Kita tidak bisa lagi membangun silaturahmi. Jangankan dengan teman, dengan orang tua sendiri ya.
3: Iya, Ustaz. Ya.
0: Dengan orang tua sendiri, kita anggap akan bisa ditelepon, bisa di video call sudah cukup.
3: Iya.
0: Ya. Padahal dia butuh kehadiran kita, itu orang tua. Nah, ini juga, masya Allah. Inilah dampak-dampak yang buruk. Masih ada lagi yang dampak buruknya dulu kita mau cerita ini biar remaja-remaja ini tahu.
3: Jadi Ustaz, saya tambahkan sedikit lagi dampak dari itu efeknya cenderung tertutup.
0: Nah,
4: menutup diri di kamar.
0: Kalau dia masuk di kamarnya, nah kunci pintunya tidak keluar-keluar lagi ya.
3: Karena nyaman dengan handphonenya.
0: Dia nyaman dengan handphonenya. Dia cenderung tertutup ya. Nah, ini juga salah satu dampak buruk dari gadget. Media sosial membuat anak itu menjadi menjadi tertutup. Ya. Nah, ini juga yang sangat kita tidak inginkan, pengaruh-pengaruh media sosial dan gadget ini. Apalagi itu sopan santunnya ya. Sopan santunnya juga menurun ya. Menurun sopan santunnya, perilakunya ya. Kemudian ditambah lagi dengan gaya hidupnya pasti berubah. Ya. Sudah punya handphone baru, ada keluaran terbaru lagi. Dia mau paksa orang tuanya untuk bisa beli merek yang terbaru lagi. Nah, begitulah, begitu banyak dampak buruk dari gadget dan bermain media sosial ini. Ya, banyak sekali. Ah, bagaimana solusinya ini? Ya, solusinya pendengar. Kalau pengaruh media sosial dan gadget terhadap perilaku anak yang cenderung negatif, maka mulai saat ini agama mengajarkan muru auladakum, ya, perintahkan anak-anakmu, ya, bisolah, untuk sholat, ya, wahum abna'u sabain sinin, didiklah anakmu, perintahkan anakmu untuk sholat ketika dia berumur 7 tahun. 7 tahun ya?
3: Yes.
0: Ya. Ketika dia berumur 7 tahun itu, sudah perintahkan dia, didiklah dia untuk sholat. Wadribuhum alaiha wahum abna'u asyri. Pukul dia kalau dia sudah berumur 10 tahun tapi tidak sholat. Itu artinya mendidik anak sejak dini. Ya. Sehingga nanti kalau dia sudah menjadi beranjak remaja, ya, dia sudah terdidik. Bahkan didiklah anakmu itu sebelum dia lahir. Begitu ya, Mirna? Rifdan.
4: Yes, sir.
0: Rifdan, Tawarati, ada Desti di belakang kaca ya. Hikmah juga ya. Ya, tidak bisa masuk di sini karena tidak muat ini. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah mendidik anak sejak usia dini. Nabi mengajarkan usia 7 tahun. Perintahkan dia sholat. Kalau dia tidak sholat di umur 7 tahun, umur 10 tahun, maka pukullah dia, memukul dia. Kalau dia tidak sholat, ini tidak dipukul, malah disayang-sayang. Ini bagaimana mendidik anak di zaman sekarang ini. Nah, selesai makan, bobo ya, tidur. Tidak begitu. Ya. Orang maju berkembang itu karena bukan mengajarkan anak-anak yang sejak dini itu seperti itu. Habis makan bobo ya. Ya. Tidak seperti itu. Habis makan ini yang kamu harus lakukan. Kamu harus belajar ini, kamu harus baca ini. Itu yang tidak ada. Yang ada yang kita temukan itu habis makan, tidur ya, tidur. Ini bagaimana cara mendidik anak seperti ini? Itu yang pertama. Mendidik anak sejak usia dini. kemudian bahkan mendidik anak sejak masih dalam kandungan. Bagaimana caranya itu? Ketika ibu hamil sedang mengandung seorang anak, maka dia harus mendidik anak yang ada dalam kandungannya itu dengan didikan yang baik. Bagaimana caranya? Ibunya harus makan makanan yang baik, halalan thayyibah. Sedang mengandung tapi makan makanan yang tidak halal. Nah, ini namanya mendidik bayi dalam kandungan tidak benar pendidikannya. Kemudian ada yang kita temukan ketika bayi masih dalam kandungan, katanya dia mendidik anaknya dalam kandungan itu dengan musik, dengan membunyikan musik ya.
3: Yes.
0: Ya, dengan membunyikan musik. Ya kalau musiknya musik yang lembut, musik-musik yang religi,
3: Islami,
0: yang Islami, selawatan yang lembut, diputarkan apa namanya tilawah, ya bacaan-bacaan Al-Quran untuk kasih dengar bayi yang ada dalam kandungan itu barangkali. Tapi kalau yang dikasih dengar ini musik keras, musik rock, ya, dangdut, apalagi alamat palsu lagunya. Iya. Alamat palsu lagunya, lalu diperdengarkan ke bayi yang ada dalam kandungan. Na'udzubillah. Bagaimana kalau dia lahir, setelah dia lahir? Setelah dia lahir, dininabobokan di apa namanya, ditimang-timang ya, dengan membunyikan lagu-lagu yang keras juga. Nah, ada anak yang bisa tertidur kalau dikasih musik yang keras-keras. Tapi ada juga anak kalau dididik dengan baik, dikasih tidur ataukah dikasih putar ataukah bunyikan ayat-ayat Al-Quran misalnya, supaya dia bisa tidur. Barangkali, tapi kalau diawali dengan musik yang keras, dangdut, musik-musik rock, untuk menenangkan anak ini supaya bisa tertidur, na'udzubillah. Bagaimana kalau sudah besar? Ya. Bagaimana kalau dia sudah remaja? Bukan saja apa namanya senang dengan musik-musik dangdut, musik-musik rock, ya, tapi malah dia adalah pemainnya. Ya, karena sudah dididik sejak kecil. Ya. Kemudian di Kementerian Agama itu cara-cara yang kita lakukan adalah seperti program pemerintah namanya BRUS. Ya. Jadi tadi itu didiklah anakmu untuk sholat sejak usia 7 tahun. Jika 10 tahun belum sholat, pukul dia, didik dia. Maka di pemerintah itu ada programnya namanya BRUS, Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Ya. Jadi ya dia sudah mulai sekolah, ada bimbingan remaja usia sekolah. Ya bimbingan apa saja? Etikanya, akhlaknya, tauhidnya, ya pergaulannya. Nah, ini upaya-upaya ini untuk menghindarkan mereka dari pergaulannya dengan gadget itu tadi. Pergaulannya dengan media sosial. Kalau Rifdan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan ini? Solusi apa yang bisa kita lakukan?
4: Untuk ini di pendidikan untuk usia anak sekolah ya.
0: Iya.
4: Oh, kalau untuk saya sendiri Ustaz, sebenarnya ini masih butuh pengawasan orang tua.
0: Nah.
4: Kenapa kita katakan masih butuh pengawasan orang tua? Karena pada usia ini kebanyakan anak-anak itu sudah mulai yang namanya mengenal namanya cinta-cinta Ustaz. Iya, karena biasanya kalau anak di usia ini Ustaz biasa sendiri di dalam kamar Ustaz main gadgetnya, main HP-nya. Di situ yang menjadi problem. Makanya di sini butuhnya masih dampingan seorang ibu atau orang
0: pengawasan,
4: tua.
0: Ya?
4: Pengawasan orang tua.
0: Berarti selain kita mendidik dia sejak usia dini, suruh dia sholat usia 7 tahun, pukul dia kalau dia tidak sholat sudah umur 10 tahun. Kemudian bimbingan remaja usia sekolah misalnya. Dalam penggunaan gadget dan media sosial ini harus ada pengawasan ya.
3: Ya,
0: ya pengawasan yang dilakukan oleh
3: orang tua.
0: Orang tua harus ekstra ketat ya di dalam mengawasi anak-anak. Apalagi kalau dia sudah masuk di kamarnya, bawa HP-nya, kamarnya sudah dikunci, perlu diperiksa HP-nya itu, perlu diperiksa apa namanya itu, riwayatnya itu. Kemudian ada namanya program pemerintah, ada namanya Kementerian Agama itu ada namanya BRUN. Ya. Selain BRUS, BRUN, Bimbingan Remaja Usia Nikah. Nah, itu di materi pelajaran SMA, SMK itu ada bab yang menjelaskan tentang munakahat, ya, pernikahan. Bab munakahat itu mengajarkan anak-anak yang setelah selesai tamat SMA, dia masuk usia 19 tahun, lalu dia berencana menikah. Makanya bab itu membahas tentang, ya, bagaimana nanti kalau Anda sebagai seorang istri, tugasmu sebagai seorang istri itu seperti apa. Nah, itu di bab-bab terakhir di mata pelajaran agama di SMA. Ya, karena dia tamat pasti mengarah ke situ. Masuk umur 19 tahun, ada keinginannya untuk menikah. Nah, dia harus tahu tugas-tugasnya. Ya, kewajiban sebagai seorang istri dan lain sebagainya. Itu dan sebagai seorang suami. Itu dibahas di dalam bab tersendiri di mata pelajaran agama di SMA itu. Apalagi umur-umur seperti ini, ya, Mirnawati dan kawan-kawan, Mirnawati, Tawarati, Rifdan, Desti, Hikmah, yang hadir di studio pada kesempatan ini. Nah, umur-umur kalian ini kan kalau di dalam bimbingan itu namanya BRUN, bimbingan remaja usia nikah. Jadi harus sudah dibekali dengan itu. Kemudian sebelum menikah itu ada program namanya Suscatin atau Binwin, ya. Tahu Binwin, Mirna?
3: Iya.
0: Apa itu?
3: Bimbingan perkawinan.
0: Bimbingan perkawinan, ya. Kalau Suscatin?
3: Kursus calon pengantin.
0: Calon pengantin. Ah, itu ada dilakukan di kantor-kantor KUA, ya. Agar calon suami, calon istri ini lebih siap, ya, karena mereka sudah dibimbing, Binwin, bimbingan perkawinan. Ada juga Suscatin, kursus calon pengantin. Jadi mereka lebih siap menghadapi itu. Dan pada akhirnya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, jagalah dirimu, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Sekarang tugas kita adalah itu tadi, solusi-solusi yang kita sampaikan tadi itu menjadi kewajiban bagi kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Bagaimana caranya tadi? Ya, membimbing anak, mengajarkan anak sejak usia dini, mendidik dia, menyekolahkan dia. Alhamdulillah, pendengar yang hadir ini adalah teman-teman dari mahasiswa TAIN Sekolah Tinggi STAI, ya. TAI Sekolah Tinggi Agama Islam. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam, yang bisa anak-anak remaja bisa dijadikan contoh lah, ya. Perintahkan anak-anakmu, anjurkan anak-anakmu untuk sekolah agama seperti tamu saya yang hadir pada subuh hari ini.
3: Insyaallah.
0: Ya. Perintahkan anak-anakmu sekolah agama. Itu di masyarakat itu begini. Atau kita di kantor itu sering bercanda begini. Disuruh sekolah agama tidak mau, tapi maunya kerja di kantor agama. Nah, ini kan aneh. Jadi sekarang ini suruh anak-anak sekolah agama. Hanya agama yang bisa membentengi dekade moral generasi muda saat ini. Hanya agama yang bisa menghadapi, ya, bagaimana informasi, teknologi, perkembangan-perkembangan informasi, teknologi, ya, yang akan datang itu. Hanya agama yang bisa mengatasi itu semua. Masih ada solusi yang lain bisa disampaikan? Atau cukup?
3: Saya, Ustaz.
0: Mirna.
3: Kan itu disebutkan selain memberikan pendidikan, pengawasan,
0: ya,
3: tentunya juga orang tua ini harus menjadi contoh bagi anak-anaknya.
0: Nah,
3: jangan sampai memberikan pelajaran, mengawas anak-anak, tapi tidak menjadi
0: contoh yang baik,
3: Ustaz.
0: Betul sekali. Nah, ini yang terakhir, barangkali sebagai pamungkas ini dari Mirnawati. Bagaimana kita mau suruh anak sholat, kita sendiri tidak memberikan contoh. Ya. Orang tuanya malah tidak sholat. Nah, saya tidak sholat, yang penting kamu sholat. Nah, ini juga tidak ada keteladanan, jadi butuh keteladanan agar bisa memperbaiki generasi muda kita ini menjadi lebih baik. Pendengar kaum muslimin, muslimat di mana saja Anda berada, demikian bincang-bincang kami di subuh hari ini bersama teman-teman dari STAI Al-Azhar, ya. STAI Al-Azhar ini beralamat di Tamangapa, ya?
3: Yes, Ustaz.
0: Ya, Tamangapa, Makassar. Ya, jadi kalau mau sekolahkan anak-anak, ya, datanglah ke STAI Al-Azhar. Ya, teman-teman dari Al-Azhar, Mirnawati, ya, Nerawati ya,
3: Ustaz.
0: Kemudian Tawarati,
3: Ustaz.
0: Rifdan,
4: Ustaz.
0: Kemudian Dewi, Gedesti, dan Hikmah, ya. Pendengar, sampai di sini bincang-bincang kita, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di perbincangan kita yang akan datang dengan judul yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik sahabat budaya Mapa, Sili merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan. Ritual ini berupa siraman bagi calon pengantin sebelum pernikahan yang bertujuan untuk menyucikan diri dari bala serta membersihkan hal-hal negatif agar pernikahan dapat berlangsung lancar. Selain itu, masyarakat Bugis juga meyakini bahwa upacara ini dapat membuat wajah pengantin tampak lebih bersinar saat hari pernikahan. Air yang digunakan bukan air biasa, melainkan air yang dicampur bunga, daun sirih, pisang, tebu, dan koin. Tradisi ini biasanya dilakukan sehari sebelum akad nikah atau pada malam mapaci. Dalam pelaksanaannya, calon pengantin mengenakan pakaian khusus berwarna putih sebagai lambang kesucian.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budaya, jumpa lagi saya Bang Rian Dirwan dengar Anda di pagi hari ini. Tentunya di program acara Panorama Kota Daeng, Sahabat Budaya. Tentunya di pagi hari ini Bang Rian ingin menyapa kepada semua sahabat budaya yang sudah memonitor siaran kami di radio Anda, tentunya di frekuensi 92,5 FM dan juga di siaran digital kami yang dapat Anda download melalui smartphone Anda, sahabat budaya. Bagaimana kabar tadi pagi hari ini, sahabat budaya? Sehat-sehat aja semua. Tentunya Bang Rian harap kaki semua sehat-sehat, ceria ki semua, apalagi dilancarkan ki semua kerjaan ta sahabat budaya itu. Mungkin sudah mulai siap-siap ke tempat kerjanya atau mengurus keluarganya, anaknya yang ingin bersekolah, mungkin juga untuk ke pasar. Semoga semua dilancarkan di urusan ta semua sahabat budaya. Di pagi hari ini tentunya Bang Rian akan sajikan sejumlah informasi penting di Ruang Dengar ta. Tentunya di program acara Panorama Kota Daeng. Informasinya beragam, sahabat budaya. Untuk informasi pertama, kami hadirkan sekaitan dengan informasi Bupati Selayar, biaya pengobatan 5 korban selamat KLM Nurul Salsa ditanggung. 5 korban selamat tragedi tenggelamnya KLM Nurul Salsa yang saat ini menjalani perawatan di RSUD Kahayung Selayar dipastikan mendapat jaminan biaya pengobatan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Selayar Haji Muhammad Natsir Ali dalam keterangan persnya. Kelima korban yang berhasil diselamatkan oleh kapal nelayan KLM Matuangin 04 asal Kabupaten Bulukumba itu masing-masing Siti Amang 55 tahun, Andi Samad 62 tahun, Aseng 23 tahun, Diska 7 tahun, dan Ardita 17 tahun, sahabat budaya. Selain menjamin biaya perawatan, Bupati juga menyampaikan perhatian khusus kepada Diska 7 tahun yang selamat dari musibah tersebut. Menurutnya Diska akan diberikan beasiswa oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah sahabat budaya. Masih sekaitan dengan kapal tenggelam Nurul Salsa, memasuki hari ke-6 tragedi tenggelamnya KM Nurul Salsa, 2 korban selamat akhirnya tiba di Kabupaten Kepulauan Selayar setelah sebelumnya ditemukan dan diselamatkan oleh nelayan di sekitar Pulau Sabalan, Kabupaten Pangkajene, Kepulauan Pangkep. Kedua korban, Jasmal dan Nurmiate, tiba menggunakan KRI Marlin 877 dan bersandar di Pelabuhan Rauf Rahman Benteng pada Senin lalu. Di atas KRI Marlin 877, Komandan KRI Marlin 877 Letkol Laut Rahmat Kurniawan secara resmi menyerahkan kedua korban kepada Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramayutyo. Disaksikan langsung oleh Bupati Selayar. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, masih sekitarkan kapal tenggelam Nurul Salsa. Kedatangan Kapten KMN Sinar Matuangin 04 ASO bersama sejumlah rekannya di rumah jabatan Bupati Kepulauan Selayar disambut penuh kehangatan oleh Bupati. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab tersebut merupakan undangan khusus dari Bupati sebagai bentuk penghargaan atas aksi kemanusiaan Kapten ASO dan seluruh anak buah kapal KMN Sinar Matuangin yang berhasil menyelamatkan 5 orang selamat tragedi tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Sangiang, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sahabat budaya. Kelima korban yang berhasil diselamatkan yakni Siti Ramang, Andi Samad, Aseng, Diska, dan Ardita. Mereka ditemukan dalam keadaan hidup setelah bertahan selamat 4 hari terapung di tengah lautan menggunakan gabus. Bupati Muhammad Nasir Ali menyampaikan rasa hormat dan terima kasih mendalam kepada Kapten ASO beserta seluruh ABK yang telah menunjukkan kepedulian, keberanian, dan aksi cepat dalam menyelamatkan nyawa para korban. Semoga korban yang lain dapat segera ditemukan oleh tim penyelamat Sabah Budaya. Mari kita panjatkan doa sedalam-dalamnya bagi para korban. Semoga korban ditemukan dalam kondisi selamat dan dapat kembali ke keluarga masing-masing. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat Budaya, nanti Barnian akan kembali lagi bersama Anda. Kita kembali lagi mendengarkan beberapa persembahan lagu di Ruang Dengar tadi. Ada lagu Curi-Curi dan Tiarang Dicabein. Selamat marang kelinga Sahabat Budaya. ALP.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Mozaik Budaya.
1: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Selesai untuk lebih kumasih bersama kami di acara Panorama Kota Daeng. Kita lanjutkan lagi informasinya untuk Anda, sahabat budaya. Riset tidak lagi cukup dinilai dari banyaknya publikasi ilmiah, tetapi harus mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat dan menjadi dasar penyusunan kebijakan. Semangat tersebut menjadi pesan utama dalam Partnership for Australia Research Summit 2026 yang digelar di UNHAS Makassar. Forum tahunan tersebut pertemuan peneliti, pemerintah, perguruan tinggi, pelaku industri, serta mitra pembangunan dari Indonesia dan Australia untuk memperkuat kolaborasi riset dalam menjawab tantangan perubahan iklim, khususnya bagi masyarakat pesisir di Indonesia Timur, sahabat budaya. Informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda, kasus dugaan tindak pidana pencabulan yang menimpa puluhan anak di salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Manggala, Kota Makassar telah ditindaklanjuti Polrestabes Makassar. Aparat Polrestabes Makassar mengamankan seorang penjaga warung yang sudah lanjut usia yang diduga sebagai pelaku dibawa ke Polrestabes Makassar. Kasih Humas Polrestabes Makassar Kompol Wahidudin mengungkapkan terduga pelaku pelecehan seksual terhadap puluhan anak di bawah umur merupakan lanjut usia berumur 60 tahun. Sedang menjalani proses pemeriksaan di unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Makassar. Kasus pencabulan, dugaan pencabulan puluhan anak diduga dilakukan oleh DM, awalnya dilakukan beberapa orang tua korban ke Polres Makassar setelah mengetahui anaknya menjadi korban, sahabat budaya. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kabar baik datang bagi para pedagang pasar tradisional di Kota Makassar. Institut Bisnis dan Keuangan Nitro Makassar membuka peluang pendidikan tinggi melalui program beasiswa jalur kerjasama yang diperuntukkan bagi anak-anak pelaku usaha dan pedagang di bawah naungan Perunda Pasar Makassar Raya. Program tersebut disosialisasikan langsung oleh jajaran IBK Nitro saat melakukan kunjungan resmi ke Perunda Makassar. Kunjungan ini menjadi yang pertama sebagai langkah awal menjalin kemitraan dan meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga pedagang pasar. Direktur Utama Perunda Pasar Makassar Raya Ali Gauli Arif menyambut positif inisiatif tersebut. Menurutnya, kerjasama ini bukan hanya membuka akses pendidikan yang lebih luas, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan kepada para pedagang yang selama ini menunjukkan loyalitas dengan memenuhi kewajiban kepada Perunda Pasar. Dalam tahap awal, program ini akan menyasar 7 pasar tradisional, yakni Pasar Sentral, Pasar Butung, Pabeng-Baeng, Terong, Daya, Todopuli, dan Pasar Panamput. Dari masing-masing pasar akan dipilih 5 orang anak pedagang yang berhak memperoleh kesempatan mengikuti program beasiswa tersebut, sahabat budaya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengan Anda. Polres Kepulauan Selayar melakukan pemulihan trauma terhadap korban selamat kecelakaan laut KLM Nurul Salsa yang masih menjalani perawatan di RSUD KH Hayung Benteng Selayar. Penanganan para korban tidak hanya difokuskan pada penanganan medis, tetapi juga kondisi psikologis pada penyintas perlu penanganan, sahabat budaya. Informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda, konsultan UPT PULT Kum KM Sulsel Yusri mengatakan, pemerintah melalui BPJPH telah menyediakan 3 skema pengurusan termasuk jalur halal self-declare yang gratis bagi pelaku usaha mikro. Penentuan skema tersebut menurut Yusri sebagai langkah kemudahan pengurusan sertifikasi halal yang kerap menjadi kekhawatiran utama bagi para pelaku usaha kelas mikro. Konsultan UPT Pulkum KM Sulsel ini menjelaskan penggolongan jenis produk serta pemahaman terhadap komposisi bahan baku menjadi faktor penentu dalam pemilihan saluran pendaftaran halal yang tepat, sahabat budaya. Yusri menambahkan, apabila produk olahan menggunakan bahan dasar utama olahan daging, sembelih atau berupa barang non-makanan, maka pendaftaran dialihkan ke jalur reguler yang berbayar. Berkaitan dengan hal itu, Yusri menjelaskan bahwa sertifikat reguler diproses melalui lembaga pemeriksa halal, LPH dengan penetapan biaya resmi yang transparan melalui sistem kalkulator BPJPH, sahabat budaya. Kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengan Anda, sahabat budaya. Perumda Pasar Makassar kembali melakukan penyegelan terhadap 119 kios di Pasar Sawah. Langkah tersebut diambil sebagai upaya penegakan aturan setelah para pedagang atau pemegang kios dinilai mengabaikan berbagai surat peringatan yang telah diberikan sebelumnya. Berdasarkan data Perumda Pasar Makassar, total tunggakan para pedagang yang disegel mencapai Rp569 juta rupiah lebih untuk periode tahun 2024 hingga 2026. Direktur Operasional Perumda Makassar Rusli Patara SP menegaskan bahwa penyegelan bukanlah tindakan yang dilakukan secara tiba-tiba. Sebelum mengambil langkah tersebut, pihaknya telah memberikan kesempatan kepada pedagang melalui pembatuan dan teguran berjenjang melalui surat peringatan atau SP 1, 2 hingga 3, sahabat budaya. Baik, nanti bareng akan kembali lagi bersama Anda, jangki kemana-mana. Masih banyak informasi yang kami akan sampaikan di Ruang Dengar Tahu, sahabat budaya ini.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: makin keren aja motormu.
1: Iya dong, kan motor ini aku rawat sepenuh hati. Seperti anak sendiri.
0: Yeay, malah iklan kecap. Tapi kalau dirawat sepenuh hati, berarti pajaknya nggak mati dong.
1: Nunggak sih, tapi 4 bulan doang kok.
0: Ya, udah punya kendaraan keren, tapi pajaknya nggak dibayar. Jangan ya, dek ya, jangan. Ubur-ubur ikan lele.

Sari Batama berikut masih bersama kami di acara Panorama Kota dan kita tuntaskan informasinya di ruang dengar Anda sahabat budaya masih di program acara Panorama Kota Daeng. Ancaman penyalahgunaan narkotika di Indonesia kini telah bergeser dan menyasar kelompok usia yang jauh lebih muda, yakni anak-anak usia sekolah dan pelajar. Para bandar narkotika memanfaatkan ketidaktahuan remaja dengan mengemas barang haram tersebut ke dalam bentuk dan tren gaya hidup masa kini. Penyuluh narkotika ahli muda Anggita Ariyati dalam program sanksi Pro 1 RI Makassar mengungkapkan bahwa modus operandi peredar narkotika semakin mengkhawatirkan dan sulit dikenali. Dikatakan saat ini mereka memasukkan narkotika ke dalam vape dalam bentuk cairan. Perkembangan bentuk narkotika sintetis cair yang dikonsumsi melalui rokok elektrik membuat para pelajar kerap tidak menyadari bahwa mereka sedang mengkonsumsi zat terlarang. Kondisi ini menuntut adanya intervensi dini dari pemerintah melalui institusi pendidikan agar para siswa mampu mengenali dan menolak ancaman tersebut. Kita beralih ke informasi berikutnya, tim Pentaki Kota Makassar mulai menjalani pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2026. Program tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kesiapan atlet sekaligus memudahkan tim pelatih melakukan pemantauan perkembangan seluruh atlet yang akan memperkuat Kota Makassar pada ajang olahraga tim kat provinsi tersebut, sahabat budaya. Kita lari ke informasi berikutnya lagi di ruang dengar Anda, implementasi program integrasi kurikulum anti narkotika di berbagai daerah terus dimasifkan oleh Badan Narkotika Nasional bersama instansi pendidikan terkait. Guna memastikan efektivitas pengajaran di kelas, BNN menyiapkan langkah strategis untuk membekali para pendidik dengan pemahaman yang komprehensif. Penyuluh narkotika ahli muda Anggita Ariyati menyatakan bahwa sosialisasi dan pelatihan kompetensi guru akan dilakukan secara bertahap mengingat luas wilayah Sulsel yang cakup 24 kabupaten kota. Memanfaatkan teknologi seperti pertemuan daring melalui Zoom disiapkan untuk menjangkau para guru dan wakil kepala sekolah guna memberikan edukasi pencegahan peredaran narkoba atau anti-narkoba, sahabat budaya. Informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar Renta. Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Bone resmi menghadirkan Festival Gaumaraja Bone 2026. Perhelatan budaya berskala besar ini dijadwalkan berlangsung pada 25 sampai 30 September 2026 di Kabupaten Bone. Mengusung tema Simfoni Lumbung merayakan budaya dan pangan. Festival ini lahir dari semangat untuk mengangkat kembali jati diri Kabupaten Bone sebagai daerah dengan sejarah panjang sebagai kawasan agraris serta salah satu penyangga pangan nasional 5 besar di Indonesia, sahabat budaya. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, Andi Murni, mengungkapkan bahwa Bone memiliki akar historis yang kuat dalam sektor pertanian. Semangat tersebut diperkuat melalui komitmen pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone, Andi Asma Sulaiman, bersama Wakil Bone, Andi Akmal Pasrudin. Visi ini juga sejalan dengan upaya penguatan sektor pertanian secara nasional yang digelorakan oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman. Baik, informasi terakhir yang kami sajikan untuk Anda. Pengurus Federasi Olahraga Pentaki Indonesia Kota Makassar mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi 2026 dengan merancang pelaksanaan pertandingan uji coba bagi para atlet. Program tersebut menjadi salah satu tahapan penting untuk mengukur kesiapan atlet sebelum tampil pada ajang multi olahraga terbesar di Sulsel yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 mendatang. Baik sahabat budaya, demikian informasi yang kami sajikan untuk Anda di pagi hari ini. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua dan tentunya untuk membaca selengkapnya dapat diakses di rri.co.id, sahabat budaya. Di situ sejumlah informasi terupdate dapat dinikmati oleh sahabat budaya melalui website rri.co.id. Terima kasih
kami cukupkan kebersamaan kita di pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi di pukul 7 nanti hingga pukul 9 di program acara Baribasa. Kita akan membahas tentang tradisi Bugis Makassar dan Toraja ketika menghadapi cuaca musim kemarau atau musim kering, di mana ada tradisi atau kebiasaan masyarakat kita untuk mengharapkan hujan untuk atau sebagai tolak bala dari musim kekeringan, sahabat budaya. Nanti kita akan bahas, kita akan undang kita semua bergabung di acara Baribasa, tentunya di line telepon kami yang akan kami buka nantinya di program acara Baribasa atau Kabar Pagi Obrolan Santai bersama Bang Rian selama 2 jam. Baik, terima kasih sama budaya atas kebersamaannya, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Baik, sebab budaya tari piring merupakan tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini dikenal dengan penggunaan piring sebagai properti utama yang dibawa di kedua tangan penari. Gerakan tari piring sangat dinamis dan cepat, melambangkan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Dalam pertunjukannya, penari akan mengayunkan piring tanpa menjatuhkannya. Bahkan terdapat menari di atas pecahan piring sebagai bentuk ketangkasan. Tari ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, serta pertunjukan budaya. Selain memiliki nilai estetika, tari piring juga mengandung makna kebersamaan, kerja keras, dan rasa syukur masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, saya Bang Rian di ruang dengar Anda di pagi hari ini, tentunya di acara Bari Bahasa, kabar pagi obrolan santai tentunya 2 jam ke depan bersama Bang Rian. Nah, bagaimana kabar semua sahabat budaya di pagi hari ini? Tentunya Bang Rian harapkan Ki semua sehat-sehat, Ki. Apalagi bisa bergabung di pagi hari ini bersama Bang Rian, tentunya di acara Bari Bahasa. Tentunya kita akan buka line telepon, atau mungkin sahabat mau bergabung, memberikan tanggapan komentar terkait dengan topik kita. Nanti kita akan buka kesempatan untuk kita semua di, tentunya di telepon biasa atau telepon WA, maupun juga mungkin nanti mau dibacakan komentarnya, nanti Bang Rian akan bacakan sahabat budaya. Seperti biasanya di pagi hari ini, Bang Rian akan selalu menyapa kepada pendengar kita yang setia mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar, baik itu melalui gelombang 92,5 FM maupun juga di aplikasi streaming kami di RRI Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda, sahabat budaya. Kita sapa dulu, ada bunda-bundaku yang di pagi hari ini mungkin sudah monitor di depan radionya atau mungkin HP-nya. Ada Ibu Bunda Cida di Baru, ada Bunda Sofi di perbatasan Goa Makassar, ada Bu Fatma di Goa, ada Indah mungkin di Makassar, ada Pak Hamsa, ada Dimas, Andi Karisma, ada Pak Sul, ada Ibu Hawania, ada Pak Wahyu, ada Opa Is, Pak Marsuki, ada Opa Din, ada Sri Sinta, Bu Nursia, ada Pak Nurdin, ada Ibu Niar, ada Ibu Ramlah, ada PRD Mangka dan Deng Saleh, ada Pak Bahar, Pak Sani, ada Deng Limpo, Bang Jono, ada juga sudah pagi-pagi chat Pak Radin di pagi hari ini bersama dengan Pak Marsuki. Pak Marsuki sejak subuh tadi. Nah, ada juga siapa ini? Dan semuanya lah pendengar Pro 4 RRI Makassar yang Marian tidak bisa sebutkan satu persatu, sahabat budi. Dan tentunya topik pagi hari ini kita akan membahas tentang melawan kekeringan dengan tradisi Mapalili dan pengharapan hujan masyarakat, tentunya khususnya masyarakat petani. Nah, nanti kita akan bahas nanti setelah kita hadirkan dulu beberapa lagu untuk mengawali kebersama Bang Rian di acara Bari Bahasa di pagi hari ini di sahabat budi. Catat memang Ki nomornya, nanti mungkin sahabat budi mau bergabung di 0811 400 9250. Bang Rian ulangi lagi di 0811 400 9250. Kita dengarkan dulu lagu dari Burani Malasa dari Waisa Fitri. Selamat Ki, mari kelingan sahabat budi ya.

0: Namanya, barongko merupakan singkatan dari barangku mua udoko dalam bahasa Bugis. Dan dalam bahasa Makassar, barangku tongku roko. Yang artinya, barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
1: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: Sari Batam, Abdiku masih bersama kami di acara Bari Basah, kabar pagi obrolan santai. Baik, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita sahabat Budi di pagi hari ini. Tentunya kami akan undang kita semua bisa bergabung di line telepon kami di 0811 400 9250. Kita akan membahas terkait dengan tradisi suku Bugis Makassar, terkait dengan tradisi Mapalili. Nah tentunya tradisi ini menjadi mungkin menjadi hal biasa bagi masyarakat Bugis Makassar untuk menghadapi kondisi kekeringan atau kemarau, apalagi kemarau panjang sahabat budaya. Ini di wilayah Sulawesi Selatan, di sebagian daerah sudah mulai mengalami dampak dari kekeringan, termasuk di Makassar, di mana sumber air baku PDAM salah satu itu di Lekopacing itu sudah mengering. Nah tentu ini menjadi hal perhatian dari pemerintah tentu masyarakat, tentu akan berdampak pada penggunaan air bersih. Dan selain itu juga di sektor pertanian ada beberapa sektor pertanian mungkin untuk masa tanam gagal karena mungkin suplai air yang tidak ada karena kekeringan mungkin di sungai. Nah itu menjadi salah satu dampak. Dan ada juga mungkin sektor perkebunan, di mana salah satu komunitas sayuran seperti wortel itu sekarang harganya melambung tinggi. Itu akibat dari dampak dari kekeringan itu sendiri. Dan tentu ini menjadi perhatian bagi khususnya masyarakat. Itu mungkin ada tradisi yang pernah dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita terdahulu itu. Ya, kita tidak tahu pastinya bagaimana ya, mungkin pemahamannya orang tua dulu atau mungkin leluhur kita dulu itu ketika menjalankan tradisi ini memang ada dampak yang terjadi ya. Kalau kita kaitkan dengan ilmiah kita tidak tahu, tapi kan namanya menjadi kebiasaan itu ya bisa jadi pemahaman masyarakat itu mempercayai hal itu, oh terjadi. Nah, itu mungkin sahabat budaya ada penjelasan lebih lengkap atau pengalamannya yang menjalani atau melaksanakan tradisi Mapal ini, silakan bergabung ke di 0811 400 9250. Halo Bari Basah, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basah.
0: Bari Basah. Apa? Putus-putus suara tak?
1: Tidak, kenapa putus-putus?
0: Belum.
1: Di sini itu saya.
0: Belum minum kopi kayaknya ini. Belum minum kopi kayaknya ini.
1: Bedaan gara-gara ada.
0: Apa?
1: Gara-gara Argentina.
0: Lewat mi itu. Ngapa mi? Kenda move on sekali mi ini.
1: Tidak bisa dilupa.
0: Nggak bisa dilupa. Jadi Argentina ceritanya nih.
1: Iya. Argentina itu sebelum main sudah ditipu di healing. Supaya kalah kita.
0: Apa hubungannya? Mbak Jano, ini kan dampak dari kemarau atau kekeringan di wilayah Sulsel lah atau Makassar sudah mulai berdampak, bahkan ke sektor pertanian. Walaupun ada sebagian daerah ini sudah hujan seperti kemarin di Sinjai itu banjir, tapi ada kan beberapa daerah yang masih mengalami kemarau panjang, bahkan Makassar. Ini kan sepengetahuan kita ini kan ada tradisi dari suku Bugis Makassar, bahkan Toraja itu yaitu tradisi Mapalili, ada juga tradisi Mapalau atau mengimbang tuang, Mapalontara. Dan banyaklah. Ya, ini kan mungkin sebagian daerah di Sulawesi ini ada melaksanakan. Ada ini. Apakah ini tradisi masih relevan dilaksanakan di tengah perkembangan zaman budaya dan kan saat inilah.
1: Cara-cara. Bagaimana cara adatnya mereka, apakah memang bahaya lihat dari sudut pandang budaya orang kaki itu. Tapi apakah dengan kita hanya melihat dari satu sisi saja dan tidak kita melihat ke sisi lengkap? Karena ini perlu diserasikan lah. Jangan sampai kita lebih condong ke budaya daripada agama. akhirnya kita melanggar sebenarnya. Dan ini tidak mampu diri, bukan mampu diri, bahkan bukan hanya kita dapat, mungkin di luar dugaan kita. Kan seperti itu.
0: Tapi kan sepengetahuan saya dalam ya mungkin agama Islam ya, itu memang ada kan doa untuk meminta hujan kan?
1: Iya, itu kan ada
0: mungkin ada
1: selalu minta hujan.
0: Iya, maksudnya tetap
1: kenapa tidak dilakukan? Kenapa itu pemuka agama lebih percaya kepada yang namanya adat atau budaya yang belum tentu sesuai dengan syariat agama daripada tuntutan agama sendiri.
0: Jangan sampai yang ritual mapali itu sejalan dengan agama itu sendiri, maksudnya tidak melenceng, maksudnya mampu begini, berbaur lah gitu.
1: Ada sebagian mapali saya lihat itu masih menggunakan biasa-biasa.
0: Oh.
1: Karena notabene yang orang-orang hari ya, yang dari transgender, itu kan sudah melanggar. Agama saja membutuhkan orang seperti itu, tapi Anda menghormatinya.
0: Oh iya.
1: Ya kan seperti itu.
0: Memang
1: kita mencoba hal-hal yang baru lah. Kita sesuaikan agama kita.
0: Iya. Yeah.
1: Boleh kalau Anda memang agama Hindu misalnya, agama sudah agama yang lain, mungkin bisa. Tapi kenapa sampai sekarang masih Anda menggunakan hal seperti itu? Ya kan? Itu kan yang seperti namanya apian biksu. Itu kan pun agama di agama lain.
0: Iya. Yeah.
1: Apakah relevan itu? Coba tanya akal sehat kita. Apakah di agama Islam sudah mengenal itu? Kan sudah tidak relevan lagi. Tapi kita masih menggunakan cara-cara yang lama yang notabene mulai melanggar syariat agama.
0: Namun ketika ritual ini dilakukan tapi tidak melanggar dengan syariat agama, itu boleh-boleh saja.
1: Oh, silakan. Silakan saja. Selama budaya itu tidak melanggar kebetulan masyarakat agama, silahkan dilestarikan. Jangan sekali-kali berpandang budaya ini budaya, jangan pak, selalu budaya. Jangan selalu mengatasnamakan budaya tapi Anda melanggar syariat agama. Makanya itu agama datang untuk meneruskan. Ya kan, budaya kita yang dulu yang bertentangan itu.
0: Berarti ketika yang tidak, mungkin kembali juga ke masyarakat, bagi yang ingin melaksanakan ya silakan gitu, kita tidak larangan mungkin juga kan. Bisa jadi bukan
1: segala suatu asap yang datang hanya itu juga pada sore itu dampaknya bukan hanya pada dia tapi semua yang ada di situ. Seperti itu. Jadi itu kalau mau pelilis mana itu kalau ditulis kampus saya itu
0: bagaimana tata cara pelaksanaan mapalil itu sendiri mungkin yang Bang Jono ketahui itu Bang.
1: Kalau kita beda kan beda. Ya beda. Seperti misalnya itu kita mau turun sawah. Itu harus semati alat pertanian itu di arah keliling.
0: Alat pertanian di arah keliling.
1: Iya. Itu arah kali kita bilang orang bungsi itu. Jadi yang dipimpin oleh seorang biksu.
0: Oh memang biksu yang pimpin.
1: Jadi kita pikir saja lah. Bagaimana seperti itu. Kita pikir saja apakah memang sudah sesuai dari syariat agama. Jadi kita tidak boleh hanya kita membahas masalah budaya dalam
0: hal ini.
1: Nanti kita yang ya. Jika ada sesuatu itu akibatnya bukan hanya pada satu orang, tapi dampaknya pada semua.
0: Baik, tadi kan disebutkan keliling mengarak-arak alat pertanian. Setelah itu apa lagi?
1: Kalau di ada juga secara tadi ya masing-masing apa namanya potong ayam, soko ayam telur, pisang, baru dia panggil imam-imam kampung situ untuk membacanya itu,
0: Untuk minta pengharapan gitu hujan.
1: Iya supaya bukan ini bapak paling sebenarnya. Kalau untuk pertanian untuk menghindarkan itu di hal-hal misalnya penyakit hama dan sebagainya.
0: Gagal panen gitu.
1: Iya. Kalau untuk di hujan. ada juga men, ada salah satu daerah di Pune.
0: Iya. Yeah.
1: Boleh di searching di Google itu ada.
0: Mm-hmm. Apa namanya itu?
1: Sana tuh daerah apa namanya itu?
0: Iya. Yeah. Pune.
1: Kecamatan Cina di Pune di situ. Kita bisa cari situ. Gua itu masyarakat disuruh bikin lapa-lapa di sawah baru dibawa ke suatu tempat lah.
0: Iya. Yeah.
1: Itu cara untuk minta hujan.
0: Oh beda, berarti beda ini tradisi apa lili sama yang mungkin yang kita masuk ini.
1: Iya. Oh. Itu sebelum kita punya sesuatu.
0: Berarti itu upacara tolak bala gitu ya?
1: Iya bisa jadi.
0: Bisa jadi kata tadi memang untuk menghindari hama itu, apa dan lain-lain
1: itu? Iya itu untuk menghindarkan supaya ini. Iya. Hasil pertanian kita itu mendapatkan hasil yang sesuai harapan kita, makanya papan ini dan supaya bisa terhindar dari segala macam hama apa dan gangguan-gangguan lah.
0: Oh, tanaman
1: kita itu bisa bagus.
0: Iya, betul.
1: Kalau untuk minta hujan kalau di kampung saya.
0: Iya, apa namanya itu?
1: KBB satu daerah itu pasti beda-beda.
0: Beda-beda di namanya.
1: Beda-beda. Kalau di kampung saya itu kalau misalnya terik ada apa begini.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau itu biasa itu juga dianjurkan apa namanya adakan salat sunat minta hujan lah di lapangan.
0: Itu yang itu yang sesuai syariat.
1: Iya. Iya itu kan sesuai syariat. Mungkin itu diperintahkan kan.
0: Ketika
1: apa namanya. Tapi ada juga hal yang lain sebenarnya dilakukan masyarakat. Itu bukan sekedar mungkin gaukan lah namanya.
0: Gaukan.
1: Ya gaukan itu. Biasa juga orang apa kesimpulan di kucing.
0: Kasih mandi kucing, bukannya kucing takut air?
1: Cocok, itu yang kasih mandi kucing.
0: Oh, berarti cari yang bertolak bertolak begitu.
1: Iya, kasih mandi kucing itu apa itu benar atau tidak? Jadi namanya bertandak dari mandi ada
0: apa? Iya.
1: Itu, ya namanya gak kau kan lah apa namanya? Dia tidak tahu.
0: Kalau kambing ya, kan kambing takut takut air juga.
1: Kambing dipotong di kontrol itu
0: enak. Oh, beda itu, beda ritualnya itu, ritual makan itu.
1: Ritual makan itu, jadi itu beda air beda lah.
0: Beda
1: beda
0: nulnya. Caranya.
1: Caranya. Kalau mungkin kabupaten mungkin satu kabupaten itu sama ya. Artinya ada namanya pelili. Itu yang besar itu.
0: Iya.
1: Kira-kira setiap tahun. Kalau di kampus saya, kampus putusnya aku cerita ya.
0: Iya, iya.
1: Tidak ada semacam ritual apa itu. Tapi kira ini tidak. Masih pribadi.
0: Itu ya, memang diselenggarakan serentak oleh masyarakat. Mungkin dusun kah? Atau memang ada arahkah memang kita buat ini acara? Atau memang pribadi?
1: Arahkan ini satu dusun, satu desa misalnya ada. Tapi kalau yang saya ingat pengalaman saya melihat kecil sampai tidak ada itu dari pribadi masing-masing petani ada kan ada mempelili itu kecil-kecil lah itu untuk meminta doa supaya petaninya selamat apa namanya terangannya itu padinya susunya padi itu terhindar dari berbagai macam penyakit dan hama
0: sehingga
1: bisa berhasil lah seperti itu. Itu kesempatan saya, masa dari kecil, dari kampus saya itu juga bilang, saya tidak pernah temukan adanya mempelili secara, apa ya, secara kolosal, sebagai kolosalan lah. Misalnya potong ini, potong itu, kerbau, atau apa pun, tidak pernah saya dapat.
0: Iya.
1: Tapi dari lain lah, seperti itu. Jadi, tapi yang jelasnya, ini kan salah satu usaha juga sebenarnya, mempelili, ya kan? Salah satu saat dan cara untuk menghindarkan, untuk meminta keselamatan lah.
0: Oh iya
1: mungkin,
0: iya
1: mungkin
0: iya.
1: Mungkin ritualnya mungkin perlu dirubah mungkin yang mungkin agak bertentangan dengan agama.
0: Mungkin kami sejadi ini tradisi dulu kan mungkin masih zaman belum masuk ada Islam masuk.
1: Iya,
0: jadi kan wajar-wajar saja dilakukan.
1: Jangan kasih wajar. Jangan kalau ketika Islam masuk itu mengoreksi semua.
0: Oh, sejaman dulu.
1: Kalau sekarang mungkin kalau dulu menggunakan biksu mungkin sekarang menggunakan ustaz lah.
0: Ustaz ya. Iya, berevolusi lah sesuai dengan kondisi kan.
1: Betul. Artinya selain budaya Batak Kristen kan ya kan tidak penting masalah agama. Apa banyak juga ustaz-ustaz yang bagus doa untuk memimpin doa.
0: Mungkin agama lain juga ada. Tata cara memang
1: Iya, masing-masing kan tercara.
0: Iya, betul.
1: Karena apa yang terjadi sekarang, itu budaya atau tradisi yang masih banyak diadopsi sebelum Islam masuk.
0: Iya, mungkin belum masih memahami. Iya, ya,
1: mungkin
0: gitulah.
1: Mungkin sahabat muda ya, artinya mungkin belum banyak yang tahu. Kata bisu itu adalah salah satu agama di agama lain, saudara kita.
0: Iya, iya.
1: Itu bisu itu memang ciri. Sejarahnya itu sangat memang dihormati waktu itu karena belum ada yang namanya belum ada masuk Islam, maka itu Yesus katanya sebagai perantara penyambungnya dari masyarakat ke Tuhan.
0: Iya, kita belum tidak bisa salahkan itu. Orang lain itu pemahaman kan, orang
1: maka Yesus dulu mendapat tempat yang mulia.
0: Iya, orang suci kan. Orang suci,
1: iya, orang suci. Nah, setelah Islam masuk itu ada konsep itu bertentangan agama, maka Yesus itu diusir dari istana.
0: Iya. Yeah.
1: Maka itu kan sedih tanah dianggap yang depan lagi.
0: Iya, yeah, baik.
1: Itu menurut cerita yang kanunya ya sejarahnya itu.
0: Iya. Yeah. Tapi kalau dari kacamata Bang Jono di kondisi saat ini, mungkin masih ada di daerah-daerah lain itu masih melaksanakan apel ini mungkin sesuai dengan syariat agama masing-masing gitu ya atau kebiasaannya.
1: Karena kalau agama masing-masing kan ya, kalau di sini kan ya, mayoritas Islam. Iya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Islam.
0: Mungkin masih ada yang melaksanakan di
1: ada
0: toh bagian-bagian pelosok
1: ada salah satu daerah ada
0: masih jadi masih kental.
1: Bagaimana kita mau kita sedangkan hal yang dibenci oleh Allah,
0: masya Allah
1: anda Allah adakan ya kan,
0: siap ustaz,
1: seperti itu,
0: siap ustaz.
1: Jadi tolonglah jangan bilang kenapa begini, koreksi diri masing-masing lah. Kenapa? Iya betul.
0: Saya berharap ini Bang Jono bisa pimpin kita ini supaya hujan turun.
1: Iya, silakan di situ. Kalau di sebelah habisan salat minta hujan di situ di Karibosi itu.
0: Oh, iya, kayaknya pernah dulu deh.
1: Iya.
0: Gak tahun berapa?
1: Ada inisiatif dari pemerintah.
0: Salat istihara apakah?
1: Apalagi namanya untuk salat tanah itu,
0: minta
1: hujan itu.
0: Hmm.
1: Bisa pemerintah bisa adakan itu.
0: Iya.
1: Pemerintah bisa melakukan itu sebenarnya.
0: Iya.
1: Iya kan, tanpa diminta oleh masyarakat, anda bisa berinisiatif.
0: Mari
1: kita melakukan salat sunnah minta hujan di sini.
0: Iya.
1: Undang semua. Itu jangan membiarkan kemusyrikan terjadi di hadapan anda. Iya kan seperti itu.
0: Yeah.
1: Kenapa sekarang banyak belum ada? Karena banyak ustaz-ustaz yang takut, tidak berani mengatakan kalau itu benar kalau hal itu salah. Ya, karena banyak sekali ustaz masih abu-abu.
0: Masih ya.
1: Tergantung dari apanya, karena dia takut kehilangan pekerjaan. Iya, banyak seperti itu.
0: Baik, intinya kita tidak bisa menyalahkan orang lain lah.
1: Iya. Dan yang kedua, mulai dari pemerintah perlu ada introspeksi diri. Saya rasakan tahun 80-an, sampai 90-an ke bawah itu petani itu tepat jadwalnya itu tanamnya panennya itu dia tepat dia cuma itu petani tiap petani dia cuma lihat bulan nanti bulan sekian kita sudah turun sawah
0: menanam
1: iya dan tidak pernah itu jadwalnya itu kayak sudah tertata rapi itu
0: tapi kondisi sekali itu cuaca tidak bisa ditebak berubah
1: kenapa berubah karena murah dari pemiliknya pohon
0: apa
1: ya pohonnya.
0: Pohonnya?
1: Banyak pohonnya. Bagaimana cara berkah kalau ada banyak pohon? Iya.
0: Maka ada perubahan iklim secara global. Global, karena efek rumah kaca.
1: Tidak juga. Karena itu juga suatu anda. Tergantung juga pemimpinnya juga. Iya, kalau pemimpinnya bagus, baik, jujur, adil, pasti akan daerah negaranya akan diberkati.
0: Iya.
1: Tapi kalau pohon setiap hari, seringnya orang.
0: Ditebang.
1: Beli mulai butuh token. Tidak ada berkah bagi daerah. Iya.
0: Intinya kita merawat bumi lah.
1: Makanya interupsi diri lah. Mari salat sunat tobat berjamaah semua itu pemerintah mulai dulu.
0: Iya.
1: Karena kenapa itu bu bisa juga dari situ juga sebab akibatnya.
0: Iya sebab
1: kenapa
0: akibatnya.
1: Suatu daerah suatu negara. Kenapa ini sumber daya alamnya bagus melimpah tapi kok masyarakatnya ribu banyak yang tidak sejahtera.
0: Berarti kembali ke cara pengelolaan ya.
1: Iya. Karena bisa saja memang sumbernya dari situ.
0: Mungkin salah satu faktor.
1: Iya. Sumbernya dari situ jadi ya mereka masing-masing terpilih lah. Artinya
0: sendiri. Baik.
1: Mari kita kesimpulannya kita bisa apa namanya, kita melestarikan budaya, selama budaya dilestarikan, selama budaya itu tidak bertentangan.
0: Ya, selama itu tidak bertentangan ya. Gitu.
1: Saya paling benci sekali itu orang. Kalau ada biar di sampai di masjid biasa saya berdebat di situ. Itu selalu mengatasnamakan agama, anu budaya-budaya. Seakan-akan itu budaya dan kedudukannya lebih tinggi daripada agama. Itu orang di mana pemikiran?
0: Iya
1: kan? Yang dia mikatanya itu kan budaya.
0: Baik.
1: Dari mana itu budaya itu tidak boleh seperti itu. Makanya itu budaya harus menyesuaikan diri dengan agama, bukan agama yang menyesuaikan diri dengan budaya.
0: Nah,
1: itu baik, karena itu agama datang untuk meluruskan segala kesalahan-kesalahan yang dulu itu. Makanya jadi kesimpulannya, mari kita restorasi budaya kita selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat agama.
0: Iya. Oke,
1: mantap. Oke, lanjut juga saya selalu. Mudah-mudahan ini balik cepat berlalu.
0: Iya, itu yang kita harapkan. Yang penting dan baik-baik saja.
1: Ada perhatian. Kan hanya sekedar wacana, tapi ya ada tindakan lapang.
0: Tindakan.
1: Tidak kasar.
0: Betul.
1: Saya beberapa bulan tidak menikmati namanya PDAM. Tapi bayarannya lancar.
0: Kan tergantung pemakai. Kalau dari pemakai kan sudah terhitung.
1: Apa pun itu, uang beban itu dibagi per bulan itu.
0: Oh, gitu kan?
1: Iya. Akhirnya lancar, bayarannya lancar.
0: Bayar lancar.
1: Iya. Jadi terlambat tiga satu hari saja didenda nih.
0: Denda
1: nih. Iya.
0: Gilirannya.
1: Tapi dia akhirnya macet berbulan-bulan tidak pernah diam-diam di sana, pura-pura tidak tahu.
0: Berarti harus ada kompensasi lah gitu di.
1: Ya, saya tidak ada kompensasi seperti itu.
0: Baik, ya, Pak Jano. Baik.
1: Oke, Pak. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, tadi ada Bang Jono. Ah, kita undang lagi di 0811400925. Iya. Kita undang lagi di 0811400925. Bisa telepon biasa. Saya WA juga. Silakan sahabat budaya. Coba kita atau kita angkat di sini ya, komputer satu ya. Iya. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya, assalamualaikum. Iya, ya, dengan siapa di mana? Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengesa di Goa.
0: Siapa?
2: Dengesa di Goa.
0: Oh, Dengesa di Goa. Bagaimana kabarnya Dengesa?
2: Halo, dengan Bang Rian ini.
0: Ya, dengan Bang Rian ini. Bagaimana kabar Pak Sasang itu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ini saya mau tanya, ini apa Lili dalam konteks apa ini?
0: Nah, kalau kita melihat ini apa Lili ini tadi dari penjelasan literasi yang kami peroleh itu sebuah ritual untuk meminta pengharapan hujan. Ada juga tadi penjelasan dari Bang Jun itu sebagai doa untuk persiapan menanam supaya tanamnya itu tidak gagal panen atau diserang hama. Jadi itu pemahaman dari apa dia? Mungkin dari Dengesa sendiri
2: ya,
0: pernah melihat ritual jadi, atau kebiasaan masyarakat itu.
2: Jadi mari kita nih, konteks ini sebenarnya kan bagaimana kita bisa dalam menanam itu berhasil.
0: Nah, yeah.
2: Makanya apa Lili itu atau tulang sipulung kalau daerah Bugis, artinya itu kalau pada hakikatnya adalah duduk bersama. Membicarakan kalau misalnya konteksnya di pertanian, kapan kita mulai menanam, bagaimana ini dalam pot dalam petik. Kemudian berapa kebutuhan bibit, berapa kebutuhan pupuk.
0: Itulah
2: dengan adanya modernisasinya,
0: jadi
2: modernisasi. Artinya yang dulu tradisional ditambah dengan keterlibatan pemerintah. Ingat Pak. Barangkali masih tahun 80 itu Lapuasi di Bone.
0: Lapuasi Bone, iya.
2: Iya, Lapuasi di Bone, Bosowa. Itu kan pertama bagaimana memperkenalkan umur padi itu yang cuma 120 hari. Dan saya yakin waktu itu banyak yang menantang. Kenapa? Karena orang-orang tua kita dulu mengatakan saya kan lahir dengan padi. Bagaimana bisa ada apa tanaman padi cuma 120 hari? Akhirnya ada keterlibatan pemerintah di situ. Keterlibatan pemerintah di sini ada bagaimana kalau istilahnya saat ini bagaimana memenuhi kebutuhan petani, terutama penggunaan bibitnya, bagaimana pupuknya dan lain-lain. Nah, di sini ada keterlibatan ilmu pengetahuan, Bu.
0: Yeah.
2: Karena ada ahli klimatologi. Sekarang sudah almarhum kalau tidak salah itu dari Unhas. Dia tahu bulan sekian ini hujannya turun. Pada waktu itu kan masih normal-normal. Seperti sekarang ada istilah El Nino apa dan lain-lain. Nah, di situ ada keterlibatan ada ahli hamanya.
0: Oh gitu.
2: Dan salah satu ada ahli hamanya Pak Sagir Sama, sudah pensiun sekarang beliau.
0: Gitu.
2: Masih aktif itu di balai. Jadi semua ada proteksi, tapi itu digunakan terakhir.
0: Makanya
2: ada istilah pola tanam. Ada pola tanam. Pola tanam itu istilahnya bisa tanam serentak. Jenisnya sama. Itu bisa mengurangi serangan hama. Pak, itu bisa mengurangi.
0: Tapi dengan saya sendiri. Tapi dengan saya sendiri pernah melihat ada tradisi begitu di beberapa daerah, termasuk di gua. Masih dilaksanakan sampai saat ini.
2: Ada, kan ada istilahnya palili. Ini konsep dalam pertanian. Artinya duduk bersama.
0: Iya.
2: Kalau dulu itu menurut saya dengar di Kabupaten Goa ada kerbau besar itu. Itu masih balak lumpuh lama. Katanya kalau itu kerbau sudah dibawa keliling.
0: Keliling
2: itu sudah mulai tanda untuk turun sawah.
0: Oh, gitu.
2: Itu tahun 60-an 70-an.
0: Iya.
2: Ada memang ada kerbau yang bertanduk itu besar sekali.
0: Itu dibawa keliling gitu ya?
2: Iya.
0: Oh gitu nih.
2: Iya. Itu artinya ada masing-masing daerah punya
0: beda-beda.
2: Punya kebiasaan.
0: Kebiasaan ya.
2: Beda-beda. Nah, tapi intinya bahwa palili dan tulang 10 itu duduk bersama.
0: Duduk bersama.
2: Petani dengan pemerintah.
0: Membahas membahas persiapan gitu ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: Kita tidak mengatakan bahwa itu tradisi, yang jelas bahwa kepentingannya di situ. Karena secara keterlibatan sekarang sudah berbeda. Tapi kan kita dengar banjir kemarin di Sinjai. Banjir Sinjai berarti ada fenomena alam di sini. Dan ada keterlibatan bahwa di Jawa kan banyak yang banjir.
0: Berarti ada keseimbangan lah gitu di.
2: Ada fenomena alam yang barangkali Sinjai dengan Bali itu hampir sama ekonominya.
0: Hampir sama di.
2: Dia punya iklim.
0: Kalau
2: di sana musim barat, di Goa itu daerah selatan. Musim kemarau.
0: Kemarau.
2: Di sini musim hujan. Daerah utara itu. Agak kering.
0: Kering di.
2: Itu pada saat itu masih normal itu, Bung.
0: Masih normal di. Mungkin di daerah sini kemarau, yang lain hujan. Dapat dia yang suplai nanti beras di daerah kemarau gitu di.
2: Makanya sekarang itu kenapa ada keterlibatan istilahnya. Dulu ada PT Pertani, sekarang sudah hilang. Dulu ada PT Pertani. Masih ada tapi sisa di Pinrang. Kemudian ada Puskut. Ada bulog. Itulah hasilnya panen yang di musim kemarau itu ditampung. Kemudian untuk nanti menyuplai nanti misalnya artinya di sini lalunya ke kebesaran yang maha kuasa bahwa tiap-tiap daerah itu ada perbedaan iklim. So, kalau kapan sama istilahnya kalau hukum ekonomi kalau barang melimpah kan harga turun. Seperti itu. Untunglah sekarang pemerintah, keterlibatan pemerintah, adanya bulog sebagai penyangga. Walaupun banyak kekurangan. Tapi kalau kita lihat dulu tahun 80-an, pertama yang mengadakan operasi besar itu Lapuase di Bone,
0: bos. Lapuase di, iya.
2: Lapuase artinya,
0: meledak.
2: Artinya, Mak. Meledak.
0: Melimpah.
2: Melimpah. Lapuase. Itu pertama. Kemudian berikutnya 1882 baru menyebar ke seluruh. Tapi yang pertama dulu daerah daerah Sulawesi Utara. Itu semua itu bagaimana bertujuannya bagaimana memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras.
0: Oke, siap, siap.
2: Jadi walaupun sekarang ini, walaupun sekarang ini kita tidak bisa menafikan bahwa banyak kekurangan. Banyak kekurangan ini. Kalau saya, jangan kita menjustifikasi pemerintah ini begini. Kalau saya,
0: Iya, betul.
2: Sebaiknya bagaimana kita berikan solusi.
0: Bagus kalau itu dan sepuluh kita.
2: Kalau Tunang Sipulung disitulah sebenarnya kalau daerah Sidrap itu Sudang Sipulung dan banyak daerah Bugis lah Tunang Sipulung itu duduk bersama ini.
0: Duduk bersama, iya. Apa solusi gitu ya?
2: Sekarang desa ada namanya Musrembang.
0: Iya.
2: Ada Musrembang tingkat desa, tingkat lingkungan tingkat. Di situ kan sebenarnya dengan adanya istilahnya desentralisasi.
0: Iya.
2: Jadi kan mulai masyarakat sudah mulai diajari, cuma ini namanya juga tidak ada kesempurnaan itu mungkin.
0: Iya, tidak ada kesempurnaan. Tidak ada
2: juga proses. Tapi kan dari situ, dari proses itu kan kita belajar.
0: Dan cocok.
2: Setiap perubahan itu pasti ada yang pasti ada kekurangan.
0: Saya
2: juga berharap jangan kita selalu menjustifikasi pemerintah kurang ini, kurang peka.
0: Iya, so perhatikanlah rakyatnya di.
2: Bahwa banyak kita punya rakyat itu pindah. Nah, sekarang kita kembali ke sepak bola. Banyak orang dari luar jadi warga negara. Jadi saya kira kita paling milik kita.
0: Bahwa
2: ada pindah itu kenapa? Ada dua penyebab. Memperbaiki kehidupan. Atau ada hal-hal yang memperbaikan mungkin lebih misalnya daerah perbatasan. Kurang-kurang artinya jauh perhatian. Bukan pun tidak memperhatikan, tapi jauh. Akhirnya mereka pikir lebih dekat, ale masuk situ ajalah.
0: Nah,
2: walaupun dalam hatinya mereka tapi Indonesia.
0: Saya
2: kira semua itu.
0: Oke, siap. Makasih banyak Bu Yasadi.
2: Terima kasih banyak.
0: Juara. Salam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Dengesa sahabat di gua. Baik, kita undang lagi di belakangnya Dengesa di 0811400925. Halo, assalamualaikum. Bari Basa.
3: Assalamualaikum.
0: Bari Basa.
3: Bari Basa.
0: Dan Limpo.
3: Iya, Deko.
0: Iya,
3: makasih.
0: Sugi sarapan. Minum teh kopi lah.
3: Iya, tadi banyak tambahannya ya.
0: Iya, ternyata jadi, dia pahami. Nah, kalau kita sendiri bagaimana
3: ini, Limpo? Ini acara tak
0: Bari
3: Basa, pendengarnya banyak.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Iya, jadi betul-betul apa yang kita ucapkan itu katakan itu harus ada kata diksi, artinya pilihan.
0: Iya, iya.
3: Ya, sehingga di dalam pembicaraan itu tidak terulang.
0: Iya.
3: Iya, jadi padat dan singkat.
0: Yeah.
3: Kemudian kedua, itu ada tanda-tanda itu dari pemandu kita acara ini.
0: Yeah.
3: Undang nakana mau oke, stop minjo. Iya, kalah. Jadi jangan kita beberapa kali oke, baru mau berhenti.
0: Oke, kita
3: lagi. Ini saran dari saya.
0: Iya.
3: Supaya acara kita ini bagus.
0: Jadi bagaimana tanggapan dia Limpo terkait dengan topik kita di pagi hari ini terkait?
3: Iya, jadi tabe. Iya, itu tadi saya koreksi sedikit dari Dengesa. Jadi itu Tudang Sipulung itu musyawarah.
0: Iya,
3: duduk bersama untuk mencari solusi untuk masalah yang kita mau pecahkan.
0: Nah,
3: kemudian apa lili itu? Itu ritual. Jadi di dalamnya itu kalau saya waktu kecil itu ada istilahnya akadominya.
0: Akademinya
3: atau Songkabala.
0: Oh iya, ada Songkabala Songkabala Satoji.
3: Jadi sebenarnya itu kalau kemarau itu menimpa negara kita atau wilayah kita, itu petaka sebenarnya. Jadi kalau terlalu kemarau panjang nih, itu biasa kita punya orang tua akademinya ke atas Songkabala. Ya, jadi Songkabala itu bukan hanya kemarau panjang, tapi hal lainnya juga termasuk di dalamnya. Atau kan misalnya dalam satu kampung itu nakana Mangkasar kabapar lagi. Itu artinya ada yang menimpa kampung kita. Misalnya banyak orang sakit, ada orang beberapa orang meninggal dalam kampung itu. Itu biasa mengambil sikap toata riolo asung kabalai. Kaitannya tadi dengan kemarau itu kemarau panjang kan petaka juga. Kekeringan yang luar biasa. Sehingga tanaman kita kerontang itu tidak bisa hidup. Bahkan kerbau tak, karena kan kita pekerjaan tariolonjo. Sekira hampir semua kita petani itu ada tonte donta sapi. Toh? Ya, jadi itu kita punya kerjaan petani itu memelihara sapi atau tedong, kerbau.
0: Yeah.
3: Kemudian kita juga berkebun atau menanam padi pada saat musim kemarau.
0: Iya.
3: Iya, karena kalau dulu itu rata-rata sawah itu mengharapkan hujan.
0: Ya,
3: jadi jelas. Sehingga disebut tada hujan.
0: Tada hujan.
3: Ya, tada hujan.
0: Yang bersumber dari hujan ini akhirnya.
3: Kenapa tidak bisa? Kenapa termasuk petaka itu kalau panjang kemarau tidak bisa menanam.
0: Tidak bisa menanam.
3: Tapi ini kebiasaan ritual itu terkikis
0: oleh zaman.
3: Karena pengetahuan itu semakin berkembang. Kan dulu ada sungai banyak, cuma tidak diberdayakan. Tidak dibendung, tidak sama dengan sekarang. Pemerintah itu membuat bendungan. Bendungan untuk irigasi.
0: Karena kan kebanyakan dulu kan tidak hujan dulu.
3: Seperti Kabupaten Maros itu Daruna Bantimurung itu kan diberdayakan untuk menjadi menyirami sawah melalui irigasi. Di gua sekarang Takalar itu bendungan bilik-bilik. Bilik-bilik. Kemudian sekarang dirintis lagi pemerintah Baruta itu ada lagi bendungan Jenilata.
0: Yang jadi Ponto.
3: Itu menurut info itu akan dibangun, bahkan sudah dimulai sekarang mungkin pembebasan. Itu lebih besar lagi daripada bendungan bilik-bilik.
0: Daya tampungnya di.
3: Jadi itu. Jadi itu tetap ritual itu bukan salah, karena pala doan tonjer Allah Ta'ala. Hanya caranya beda. Kalau kita ini bisa kan kita berdoa melalui setelah sholat misalnya. Bahkan ulama kita benarkan itu ada sholat minta hujan.
0: Ada sholat sholat sunat.
3: Jadi kita tidak tahu juga apakah sholat minta hujan itu adalah ritual ataukah sunnah. Ya, itu yang perlu kita tahu.
0: Ya,
3: siapa tahu ritual juga. Tapi kan aja tahu cara ada kapan dikulit. Solusi kedua. Seperti kita di Kota Makassar dan sekitarnya. Itu kalau sekarang, kalau misalnya kemarau kan itu air PDAM itu anu juga
0: terdampak. Mengurangi debitnya.
3: Air
0: bakunya,
3: Bakar telah mati. Kering kerontang.
0: Kering-kering dia lego pacing kering nih.
3: Jadi saya bonus lagi nih ya.
0: Bang Rian.
3: Bang Rian, Bang Pore yang kasih 11-12 ke. Bonus lagi dengan Bung Rian.
0: 11-12 Iya.
3: Itu saya punya pekerjaan dulu, Bung Rian. Tukang gali sumur itu gorong-gorong ada petarani. Saya punya itu usaha, Bosku.
0: Kontraktor.
3: Jadi saya kalau musim kemarau seperti sekarang. Injo panen injo bapakku. Banyak orang gali sumur toh.
0: Betul.
3: Panen.
0: Pokoknya gali sumur
3: Jadi ini solusi di Makassar itu, karena itu sebenarnya PDAM itu nanti tahun 80-an ke atas sampai sekarang itu ada leding. Kalau kita tidak
0: dulu sumur di
3: waktu kecil cuma minum saja air sumur.
0: Betul,
3: direboski dimasak kemudian ada sapanna.
0: Sekarang sumur bormi orang.
3: Jadi tapi saya anu juga kalau tidak dilarang juga bikin sumur, baiknya itu ibu-ibu yang bapak-bapak yang punya rumah baru, kemudian cuma berharap dengan air lek PDAM,
0: gali
3: juga sumur.
0: Betul-betul antisipasi toh. Antisipasi lah.
3: PDAM, kekurangannya kalau mati lampu. Mati lampu tidak jalan juga itu. Karena harus dipakai pompa.
0: Atau mungkin kayak kemarau sekarang
3: itu sumur lagi dipakai.
0: Tapi sekarang orang jarang-jarang buat sumur. Rata-rata sumur bormi. Sama gitu.
3: Sumur gorong-gorong juga bisa.
0: Ya
3: kan itu sumur bisa juga pakai pompa.
0: Cocok.
3: Oke Pendiko,
0: siap Delimpo. Makasih banyak, luar biasa.
3: Cuma ada saran-saran. Selamat Radio Tani Radio Budaya tahu. Makasih di kebun.
0: Makasih di Limpo. Saya juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Limpo sahabat budaya. Ada juga di TikTok ini. Salam buat teman-teman di Baji Mangase yang saya selalu semuanya. Makasih banyak. Jadi ada juga ini di WA. Ada assalamualaikum Bang Rian, sementara monitor tapi lamanya itu komentar. dalam satu jam dua orang dia tembus. Emang sih Miki, sama budaya. Langsung ke di 0811 400 9250. Baik, dengan topik bagaimana sama budaya di daerah tak masih ada tidak ritual atau kebiasaan masyarakat dalam menghadapi musim kemarau. Mungkin salah satu tadi apa lili dan sejenisnya. Sahabat budaya. Baik, kita undang lagi 0811 400 9250. Halo, Bari Basa, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Bari Basa, obrolan pagi. Kabar pagi, obrolan santai.
0: Kabar pagi, obrolan santai.
4: Kabar pagi,
0: obrolan santai. Oh, bagaimana kabar ini?
4: Good morning, Chef. How are you?
0: I'm fine. Good morning, too.
4: Enjoy saja lah.
0: Ini luar biasa.
4: Dari tadi ke kau menunggu lama aku.
0: Ih, masa? Nggak apa-apa, sambil minum kopi lah.
4: Sabar.
0: Coba Anto. Pak Marsuki?
4: Iya.
0: Mungkin di mungkin ada keluarga tadi Boni atau mungkin di mana kah? Pernah kilihat itu anu tradisi apa lili atau songkobala atau tadi itu kado minyak untuk anu pengharapan minta hujan atau tolak bala dan sejenisnya. Apalagi kan sekarang lagi musim kemarau panjang ini, Pak Masuki.
4: Oh iya. Jadi jujur.
0: Iya.
4: Tidak pernah lihat secara langsung.
0: Tapi pernah mendengar. Iya.
4: Kudengar saja. Tetapi ada satu hal bahwa kebiasaan-kebiasaan yang baik itu tentunya kita bisa masih dilanjutkan. Bisa bila masih relevan dengan kondisi sekarang.
0: Ya begitu.
4: Jadi tadi kalau dikatakan tradisi, yang penting tadi itu kalau dia membuat satu tradisi atau kebiasaan, dia hanya harus bagus, lurus. Karena kalau misalnya sejajar yang kalau tidak begini ki, ada hal lain yang dia percaya itu enggak boleh. Jadi kalau dia misalnya membuat sesuatu tentu dengan membaca bismillah, berdoa, kan begitu. Kalau acaranya sukses, dia bilang alhamdulillah. Kalau ada yang kurang-kurang, astagfirullah. Itu yang biasa, karena begini, saya sebenarnya sudah memutuskan tradisi dari turunan saya, mulai dari nenek. Saya lihat adalah hal, tentu kita namanya anak atau cucu, tentu selalu